0: Di pagi hari ini, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
3: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
1: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
5: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
4: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
6: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil.

0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari

0: Kepri sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
1: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
0: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
5: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
6: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
7: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
5: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan menyebutkan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
3: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
5: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
8: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.E. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
9: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi terutama ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, Disiplin taktik harus terjaga dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hertman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Iya, selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda dan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan pagi ini pendengar, kita akan diawali oleh laporan lalu lintas ya bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Bribda Raihan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang.

0: Ya, selamat pagi Kak Rani.
1: Iya, kabar baik Bang Rehan pagi ini?
0: Baik, alhamdulillah baik.
1: Oke, alhamdulillah. Ini posisinya lagi di mana Bang Rehan?
0: Lagi di simpang Jampria ini, Kak.
1: Oke, baik. Bang Rehan silakan untuk informasi seperti apa kondisi lalu lintas di simpang Jampria. Silakan, Bang Rehan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Dengan saya Bribda Rehan Hidayat dari Satuan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Dengan program traffic update di sekitaran wilayah Kota Padang, tepatnya di simpang Jampria, dapat kita laporkan arus lalu lintas dari arah simpang Raden Saleh menuju simpang Alai dalam keadaan ramai namun lancar. Dan begitupun sebaliknya dari arah Jalan Sudirman menuju Khatib Sulaiman dalam keadaan aman dan terkendali. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada pengendara roda 2 untuk menggunakan helm yang SNI dan juga untuk pengendara roda 4 maupun roda 6 untuk menggunakan sabuk pengaman. Sekian informasi dari kami, Polantas hadir di Lantas Polda Sumbar, Rancangan.
1: Oke, baik. Bang Rehan, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini. Selamat ya, melanjutkan aktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan kondisi lalu lintas ya dari simpang Jamri yang disampaikan oleh Bribda Raihan Hidayat. Jadi untuk Anda yang akan melintasi jalur simpang Jamri ya, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk Anda pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca juga bersama dengan BMKG Minangkabau. Tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 Lintas dan Cuaca. Pendengar, untuk Anda di pagi hari ini, tadi kita sudah mengupdate informasi lalu lintas ya bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar, tadi lokasinya dari simpang Jamria. Dan kita bergeser ke informasi cuaca untuk pagi hari ini. Kita akan kembali mengupdate seperti apa perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Raffi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Raffi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
1: Iya, kabar baik Pak Raffi pagi ini?
6: Alhamdulillah, kabar baik Karani.
1: Alhamdulillah, Pak Raffi silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Jumat 25 September 2026. Berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, kondisi cuaca saat ini di wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, namun terdapat wilayah dengan kondisi hujan ringan di Kepulauan Mentawai. Kemudian perkiraan cuaca pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Barat cenderung kondusif, cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan masih di Kepulauan Mentawai. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, pesisir selatan, Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota, Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sijunjung, Damasraya, Kota Padang, dan Solo Selatan. Sementara pada malam hari cuaca masih didominasi oleh kondisi berawan, potensi hujan ringan masih terdapat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota, Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Bukit Tinggi. Kemudian pada dini hari cuaca secara umum masih diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan di antaranya di wilayah Tanah Datar, Sijunjung, Sawalunto, Kabupaten Solo, Damasraya, dan Solo Selatan. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 4 sampai 28 km per jam. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memperbarui secara mandiri di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Karani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Raffi.
6: Sama-sama, Karani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Raffi. Dan pendengar, demikian Pro Satu Lintas dan Cuaca untuk edisi hari ini. Dan pastikan untuk Anda tetap selalu berhati-hati, jangan lupa tetap selalu yang berkendara tetap mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas yang juga membawa... yang lagi beraktivitas di luar ruangan, terutama ini jangan lupa untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, jelang nanti kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tentunya nanti akan ada narasumber-narasumber yang akan bersama kita berdiskusi, berdialog, dan berbincang-bincang pastinya pendengar terkait dengan tema kita dalam Padang Menyapa, yaitu menakar kesiapan atlet Pasaman menyambut Porprov Sumbar 2026. Dan pendengar, jelang kita akan bersama nantinya, saya akan hadirkan kembali dulu ya satu lagu sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letnan Jenderal Suharyanto saat meninjau lokasi bencana banjir bandang atau Galodo di Arosuka Kabupaten Solok kemarin mengatakan pencarian satu korban yang masih hilang menjadi prioritas utama penanganan bencana. Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian bergerak cepat dan maksimal untuk menemukan korban tersebut. Tim SAR gabungan hingga hari keempat terus memperluas pencarian di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban. Menurutnya pencarian satu korban dimaksud harus diprioritaskan menyusul pemulihan infrastruktur maupun kantor pelayanan publik di Kabupaten Solo. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zue, bersama Anda nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin nanti bergabung secara interaktif dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar dalam Padang Menyapa, kita akan mengangkat tema terkait menakar kesiapan atlet Pasaman menyambut Porprov Sumbar 2026. Tentunya sudah hadir bersama kita beberapa narasumber, ada yang di studio dan juga ada yang bergabung melalui Zoom. Saya akan sapa satu persatu dulu. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Profesor Dr. Syahrial Bahtiar MPD selaku Ketua Dewan Pengawas Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat KONI Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik Prof pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Prof sudah hadir di studio Pro Satu RRI Padang. Kita sapa juga yang sudah hadir melalui Zoom. Sudah hadir ada Pak Edi Warman selaku Sekretaris Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Rani, selamat pagi Prof. Salam olahraga.
1: Jaya. Kabar baik Pak Edi?
3: Alhamdulillah, Rani, saya Rani.
1: Alhamdulillah, sehat Pak Edi. Ini sudah lama nggak ketemu Pak Edi ya. Oke, nanti kita berbincang-bincang ya Pak Edi terkait dengan persiapan Porprov ya 2026. Dan selanjutnya saya akan sapa yang terakhir ada Pak SIAD Herman SH selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, kabar baik Pak Ade pagi ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Rani baik.
1: Alhamdulillah baik juga nih Pak Ade.
4: Selamat okay. Pagi Prof.
2: Pagi Pak Ade, Pak Ketum.
1: Oke. Okay.
3: Selamat pagi. Salam olahraga Prof.
2: Hey, Pak Edi.
1: Oke, sudah hadir tiga narasumber kita. Jaya. Oke, sudah hadir ada Prof. Syahrial, kemudian ada Pak Edi dan juga Pak Ade. Nanti kita akan berbincang-bincang. Kita juga mengajak pendengar yang ingin bertanya atau yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan tema kita ya. Pendengar tadi sudah saya sampaikan yaitu menakar kesiapan atlet Pasaman menyambut Porprov Sumbar 2026. Nah, ini sebelum lebih jauh ke Pasaman ya, Prof ya, saya mungkin ke Prof Syahrial dulu nih. Prof, ini sejauh ini dengan sebentar lagi ya Prof ya, akan dimulai nih Porprov 2026. Nah, dengan segala dinamika yang ada terjadi gitu ya Prof, ini sejauh ini seperti apa kalau dari masing-masing, karena ini kan tuan rumah bersama ya Prof ya, ini seperti apa dari KONI Sumatera Barat sendiri Prof?
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani ya, dengan seluruh pemirsa, terus khususnya para olahragawan yang hari ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti Porprov, ya, bahwa kita sudah lama tidak mengikuti Porprov, ya, jadi oleh sebab itu bahwa Porprov ini memang dinanti-nantikan oleh insan olahraga di Sumatera Barat, mulai dari pengurus, atlet, dan seluruh pelatih, ya, karena kita tahu bahwa melalui Porprov inilah kita harapkan pembinaan, ya, olahraga itu kembali menggeliat di Sumatera Barat, karena kita tahu bahwa dengan adanya event, ya, yang merupakan tujuan akhir dari setiap proses pembinaan, ini sangat penting, ya. Kita tahu bahwa dalam sistem pembinaan olahraga jangka panjang, long term athlete development, mm-hmm. bahwa train to compete dan train to win ini sangat penting, ya. Yeah. Walaupun semua masa dalam pembinaan adalah penting. Kita juga akan tidak lama lagi akan menatap PON, ya tentunya karena sudah 8 tahun tidak ada kompetisi yang multi event ini sangat ditunggu-tunggu.
1: Oke. Penting ya. Karena sudah sempat lama ini ya.
2: 8 tahun.
1: 8 tahun vakum ya, ya Prof ya. Akhirnya ini adalah ajang olahraga yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat, tidak hanya atlet ya atau pecinta olahraga, tapi ini semuanya, semua lapisan masyarakat menunggu, karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih Prof dari masyarakat yang kapan nih Prof-nya jadi nggak bulan Oktober gitu ya Prof. Oke, nah kita ingin tahu juga di Pasaman ini seperti apa persiapannya ya. Saya mungkin ke Pak Ade dulu selaku Ketua KONI Pasaman ini. Pak Ade, halo kembali.
4: Iya, halo Rani.
1: Oke, Pak Ade, ini di Pasaman ini seperti apa Pak Ade? Mungkin progresnya, persiapan yang dilakukan jelang menghadapi Porprov 2026. Pak Ade, silakan.
4: Ya, makasih ya Rani. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih ke Ketum KONI Prof Sumatera Barat, juga sama Prof telah berhasil merancang sedemikian rupa agar Prof ini terselenggara dengan baik. Prof, makasih ya Prof.
2: Ya,
4: salam Pak dari seluruh atlet Pasaman Prof.
2: Wadah, pingin balik ke Lubuk Skaping nih.
4: Jadi atlet Pasaman begitu gembira untuk menyambut Poprov kita di tahun 2026 ini. Dan juga kita KONI Pasaman mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pasaman yang telah merealisasikan anggarannya sebanyak 2,5 miliar untuk atlet-atlet Pasaman nantinya. Kita Pasaman telah menyiapkan 225 atlet, pelatih 55 orang, dan kita sudah menyiapkan mengikuti semua kegiatan seperti tes fisik, seleksi atlet, pelatih, sampai verifikasi kebutuhan bantuan alat tanding. Semua telah kita lakukan, kita jalani. Jadi pada intinya Pasaman telah siap untuk mengikuti Poprov nantinya.
2: Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah.
1: Oke, artinya sudah 100% ya Pak Ade?
4: Iya, insya Allah.
1: Oke, nah sekarang ini untuk para-para atlet yang akan bertanding ini, mereka diposisikan di mana nih Pak Ade? Apakah memang nanti mereka memang secara mandiri atau memang ada dikumpulkan dulu nih Pak Ade?
4: Masih TT di Pasaman.
1: Oh, oke. Okay.
4: Iya.
1: Oke, okay, baik Pak Ade. Nah, saya bergeser ke Pak Edi nih dari PASI. Pak Edi, ini seperti apa kalau dari PASI sendiri persiapannya seperti apa Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Rani. Terima kasih pemirsa RRI Pro 1 Padang. Pada kesempatan ini kami terima kasih telah kembali diundang khususnya atletik Pasaman untuk persiapan Poprov yang ke-16 tahun 2026. Kita khususnya cabang atletik telah menyiapkan sebanyak 22 orang tim kita yang terdiri dari 10 putra dan 12 putri. Nah, memang dari 27 cabur yang dipersiapkan yang akan diberangkatkan oleh KONI Pasaman, salah satunya lah cabang unggulannya kita dari cabang atletik. Okay. Jadi ini memang beban juga bagi kita sendiri, ada sekitar 5-6 medali yang akan kita targetkan, yaitu medali emasnya. Nah, memang dari secara rasionalnya kita di cabang atletik ada beberapa atlet unggulan kita. Pertama adalah dari lempar cakram. Kebetulan notabene-nya adalah atlet nasional juga. Terus lempar lembing, dan kita juga akan di nomor lapangan, khususnya di nomor lari. Kita ada beberapa unggulan di putra Khairul di nomor 3.000 stepper chase, 800 dan 1.500 putra. Dan selanjutnya untuk di putri kita ada Hilda, nanti akan turun pada nomor 400 flat dan 400 gawang dan 200 flat. Gitu lah nih.
1: Oke.
5: Untuk cabang atletik memang kita sudah mempersiapkan diri dan kita telah membentuk program latihan sedemikian rupa dari tahun kemarin. Nah, ini memang dinamikanya sampai hari ini kita kan belum mendapat kepastian dari pemerintah provinsi atau dari Koni Sumatera Barat. Memang harapan kita, Prof, ini tetap kita mengusulkan penyesuaian untuk penundaan. Nah, ini alasannya tidak lain tidak bukan adalah alasan rasional sekali, yaitu masalah penganggaran. Ini mudah-mudahan bisa dikabulkan. Begitu, Rani.
1: Oke, baik, Pak Ade. Karena Pak Edi ya, Pak Edi tadi udah menyampaikan tuh, ini ada beberapa kabupaten kota ya, Pak Prof Syahrial ini yang menyampaikan atau mengusulkan penundaan. Tadi udah disinggung Pak Edi, mungkin boleh ditanggapi juga nih Prof Syahrial terkait hal ini.
2: Ya, saya mengucapkan selamat dulu ya kepada Koni Pasaman, ya yang hari ini hadir. Walaupun Pak Edi ini sebagai Sekumpasi, sebenarnya beliau ini Sekum Koni Pasaman ya, dan Pak
5: Edi. Ya, Bro. Ya, siap arahan, Bro.
2: Ya, ya, lanjut. Yang sudah menyiapkan kontingen Pasaman yang sudah TC katanya, ya mudah-mudahan tidak ada suatu hambatan, apalagi masalah keuangan. Saya dengar juga sedang dipacu penyelesaiannya. Jadi masing-masing daerah kayaknya ada bervariasi dengan masalah ini, dan saya berharap semuanya berjalan lancar ya. Semuanya sudah memasuki tahap-tahap akhir dari persiapan panjang untuk mengikuti Porpop ini. Kalau kita bilang periodisasi ini adalah periodisasi terakhir aduh musim pertandingan, mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang masih menunggu katanya pencairan. Mudah-mudahan saya kira ini bisa diselesaikan. Karena kalau diselesaikan masalah yang ini pula yang masalah nih. Satu segi mungkin atlet-atlet dan pelatih semua dalam periodisasinya sudah mempersiapkan bahwa ini adalah minggu-minggu terakhir ya untuk persiapan, dan kalau ini ada pengunduran, nah, ini berakibat ada penyesuaian penyusunan program latihan lagi ya. Dan juga saya lihat ada beberapa daerah memang sedang bermasalah. Tentunya mudah-mudahan setiap kasus bisa diselesaikan case per case ya, dan bisa rencana yang sudah ditetapkan nanti bagaimana bisa dibantulah bersama-sama ya. Saya tidak berkompeten untuk menyatakan pengunduran dan sebagainya. Ya, saya tahu ada Koni kabupaten kota yang berkesulitan dengan pendanaan sampai hari ini, walaupun katanya dananya udah ada ya. Ya juga nih, saya pernah mengalami waktu kami sendiri menjadi ketua umum Koni Sumatera Barat ya 8 tahun dulu, dihadapkan juga dengan masalah serupa. Pertama menjadi ketua Koni bahwa Porprov juga tidak dimainkan 8 tahun. Tapi setelah itu kita bisa rutin 2 tahun sekali ya, rutin ya. Nah, oleh sebab itu kita berterima kasih seperti tadi Pak Ade dan Pak Edi ya, bahwa pemerintah Sumatera Barat dan seluruh pemerintah kabupaten kota sebenarnya sudah mendukung sekali ya untuk terselenggaranya Porprov ini. Tapi mungkin masalah koordinasi dan sebagainya ya, sehingga agak persiapan ini agak sedikit ya, ada saya pikir bukan masalah karena saya tahu di lapangan para atlet sudah berlatih dan para pelatih juga pengurus, mulai dari pengurus provinsi sampai pengurus kabupaten kota, saya kira sudah berjalan mempersiapkan perhelatan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Oke, baik Pak Syahrial. Ini saya ke Pak Ade dulu.
4: ya.
1: Oke, okay, Pak Ade. Ini mungkin dari cabur-cabur sudah persiapan ya. Ini salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Edi, bagaimana dari PASI sendiri sudah persiapan sudah sejauh itu, terus juga dengan ada target-target juga nih. Kalau dari KONI Pasaman sendiri melihat ini seperti apa, Pak Ade, dengan persiapan yang ada, terus mungkin ada kendala-kendala juga nggak yang dialami oleh Pasaman sendiri nih, kontingen Pasaman, Pak Ade?
4: Kalau untuk persiapan kita Pasaman, alhamdulillah kita udah siap. Kita intinya kita tinggal berangkat untuk POPROV nantinya. Hanya saja betul kata Prof tadi, kita sekarang terkendala oleh dana. Jadi intinya selebihnya kepentingan Pasaman siap untuk POPROV 2026. Jadi alhamdulillah pemerintah Pasaman akan terus mengejar, mempercepat proses tersebut agar seluruh atlet dan kepentingan Pasaman berangkat di dan memeriahkan, kalau bahasa kitanya nih, alik kita untuk mengharumkan nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Agar semua atlet kita bisa menampilkan, bisa mengejar targetnya untuk mempersembahkan dan menghasilkan semua yang dia usahakan selama ini. Begitu Rani.
1: Oke, baik. Pak Ade, ini kalau di Pasaman sendiri ini ada cabur yang dipertandingkan juga nggak di sana, Pak Ade?
4: Oh, untuk kita di Pasaman tidak ada. Kita hanya murni sebagai peserta Rani.
1: Oke, berarti nanti Pasaman yang berkunjung ke kabupaten kota lain ya.
4: Iya, iya, iya, kita sebagai tamu.
1: Oke, baik. Tadi totalnya ada 225 atlet yang turun ya, Pak Ade, informasinya. Oke. Nah, ini dari cabur-cabur sendiri seperti apa, Pak Ade? Ada mungkin penyampaian-penyampaian tersendiri juga kepada KONI atau bagaimana nih, Pak Ade?
4: Alhamdulillah cabur-cabur kita udah menyampaikan target-targetnya masing-masing. Semoga apa target yang ditargetkan tersebut dapat berhasil diraih. Seperti kita menargetkan insya Allah 20 emas.
1: Wah, oke. Oke, targetnya ada 20 emas ya, Pak Ade, dari berbagai cabur. Ini cabur-cabur apa aja kalau boleh tahu nih, Pak Ade, yang menjadi bisa menjadi lumbung medali ya untuk kontingen Pasaman.
4: Kita ada 27 cabur yang akan kita berangkatkan. Tapi seperti yang disampaikan Sekum tadi, Bapak Edi, itu pasti salah satu cabang olahraga andalan kita. Dan juga ada silat.
1: Oke.
4: Okay. Taekwondo. Tinju dan judo.
1: Oke. Oke, ini ada cabur-cabur yang memang ditargetkan untuk mendapatkan medali ya, Pak Ade, dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, sudah siap menghadapi POPROV 2026. Oke. Okay.
4: Insyaallah.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Edi lagi nih dari PASI. Pak Edi, ini tadi kan ada target-targetnya ya terkait dengan POPROV ini, ada lempar cakram, kemudian lempar lembing yang menjadi target juga tadi. Nah, ini kalau dari kesiapan PASI dari semua nomor pertandingan ini ada berapa totalnya nih, Pak Ade? Pak Edi.
5: Ya, makasih Rani. Kebetulan setelah kita menerima teknikal handbook dari Pemprov PASI, itu kan ada sekitar 34 medali putra dan putri, emas, perak dan perunggu yang akan diperebutkan nantinya. Nah, ini tentu salah satunya dari 32 medali itu artinya tim atletik Pasaman sesuai yang telah kita targetkan, 5-6 emas itu setidaknya tentu harus menjadi target utama kita yang telah kita sampaikan kepada KONI Pasaman. Nah, selanjutnya memang momentum kita, ya Prof, momentum kita tetap mengharapkan bahwa POPROV tahun 2026 ini tetap digelar. Itu kunci. Kenapa? Karena tahun depan itu kita sudah dihadapkan kembali prapon. Nah, tentu kita sangat sangat sibuk dan tentu dalam menyusun program latihan priorisasinya tentu pada masa transisi Desember ini atlet sudah mulai latihan kembali untuk menyiapkan prapon. Nah, apalagi yang kita dengar bahwa Sumatera Barat digadang-gadang ditetapkan sebagai tuan rumah pekan olahraga wilayah. Nah, ini tentu salah satunya atletik menjadi andalan kita juga. Nah, dari beberapa perwira sebelumnya, atletik adalah salah satu penyumbang medali terbanyak. Nah, tentu kalau kita dari pasangan, kita sangat berharap sekali memberikan kontribusi nyata kepada Koni Sumatera Barat untuk Kuningan. Nah, tentu goalnya nanti kita adalah pada PON 2028. Kita berkomitmen bersama Ketua Koni Pasaman yang terbaru, kita juga akan memberikan target program-program yang telah dicanangkan, tentu akan nanti bersinergi dengan program Koni Sumatera Barat, Koni Pasaman, Atletik Pasaman, agar mampu nantinya dapat menyumbangkan medali pada PON 2028. Nah, itu endingnya goal kita. Begitu, Rani.
1: Oke, jadi sudah ada yang ingin dicapai gitu ya, Pak Edi ya, dari Porprov nanti ke Porwil, kemudian nanti persiapan untuk Porprov juga gitu ya, Pak Edi. Oke. Nah, ini berarti dari 34 medali tadi targetnya ada berapa medali tuh kalau dari Pasi, Pak Edi?
5: Ya, kita dari Pasi ada kalau emasnya kita targetkan 6 medali emas. 6 medali emas. Memang tadi yang sudah kita sebutkan ada di nomor lari, ada nomor alat. Nah, kebetulan kita kan ada 3 orang atlet yang Sumatera Barat asal Pataman yang kemarin juga berlaga di PON 2024. Nah, itu yang tenaganya juga nanti kita harapkan juga bisa mampu berkontribusi untuk kepentingan Sumatera Barat. Nah, artinya kita tidak semata-mata menyiapkan atlet untuk hanya sekedar ikut POPRO. Tetapi bagaimana bantu loncatannya adalah kita menyusun program latihan itu sampai ke PON 2028. Nah, itu harapan kita hari ini.
1: Oke, baik Pak Edi. Artinya sudah ada goals-goals yang ingin dicapai ya dari Porprov nanti hingga nanti menuju PON, ada Porwil juga nantinya. Oke. Saya ke Prof. Syahrial. Nah, Prof, ini koordinasi dengan masing-masing koni di kabupaten kota yang menjadi tuan rumah nih, Prof. Syahrial, ini seperti apa, Prof? Baik itu dari kesiapan venue-nya jelang nanti pembukaan di tanggal 2 Oktober ya, Prof. Syahrial. Seperti apa?
2: Rani, dapat kami laporkan, kebetulan juga kami ikut dalam timnya Pak Ketum Koni Sumbar, Pak Amdanus. Ini timnya luar biasa ya. Nah, saya bandingkan dengan waktu kami sendiri. Ini secara manajemen betul total ya. Koni Sumatera Barat ini betul-betul total ingin mewujudkan pelaksanaan Porprov sudah dimulai setahun lalu. Ya. Jadi tim ini mulai koordinasi terus ke daerah ya, untuk mempersiapkan semuanya ya bisa berlangsung dengan baik. Saya tahu kunjungan ke venue-venue di kabupaten kota ini intensif sekali dilakukan oleh Pak Ketum bersama timnya Pak Amdanus ya. Saya kira ini persiapan yang paling berat yang dilakukan oleh Koni Sumatera Barat juga kabupaten kota ya. Luar biasa Pak Adi dengan tim ini, saya tahu bolak-balik ke Padang ya, tiap sebentar melakukan koordinasi ya, sehingga saya kira ini intensitas untuk persiapan ini luar biasa ya. Saya kira nanti akan pertandingan akan berlangsung dengan baik karena semua pengprop juga sudah mempersiapkan dengan baik. Dan ada satu lagi yang paling menarik, ini tahun kali pertama Mentawai pun ikut jadi tuan rumah dengan 5 cabang olahraga. Ini luar biasa ya. Adalah dan siap sekali, dan semua kabupaten kota saya kira siap sekali ya, insyaallah ya.
1: Karena ini menarik dan spesial juga untuk Porprov ya, Prof. Syahrial ya, karena tuan rumahnya bersama. Biasanya kalau untuk perhelatan ajang olahraga itu biasanya tuan rumahnya satu atau dua kota ya, kabupaten kota. Ini tuan rumahnya bersama gitu, artinya tersebar berapa cabur di kabupaten kota gitu ya, Prof. Nah, ini Prof, kita melihat dari nanti di pembukaan itu di jadwalkan, kalau ditargetkan itu di Kota Solo ya, Prof, ya untuk pembukaan. Nah, ini kalau melihat dari kondisi, karena Kota Solo juga berdekatan dengan Kabupaten Solo yang juga nanti sama-sama akan menjadi tuan rumah juga di sana. Nah, ini ada perubahan skema nggak, Prof, terkait dengan yang terjadi juga di Kabupaten Solo, Prof?
2: Terima kasih Rani ya. Secara persisnya saya tidak tahu ya, tapi saya ingin memberikan gambaran saja ya bahwa pembangunan olahraga ya tetap harus lanjut ya. Saya kira inilah memperlihatkan bukti kekuatan dan kesungguhan kita membangun semua aspek dari pembangunan. Dan kita tahu bahwa pembangunan olahraga merupakan nawacita keempat dari presiden kita ya, dan membangun SDM ya, dan di situ ada olahraga. Jadi dengan adanya musibah kita turut berduka cita ya. Semoga penanganan musibah ini bisa ditangani secara profesional ya. Saya kira Sumatera Barat sudah pengalaman untuk menghadapi musibah-musibah ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya sehingga tidak mengganggu persiapan dalam pembukaan Porprov. Dan dukungan Porprov ini juga saya kira luar biasa ya, mulai dari Pak Gubernur yang berkali-kali ya mengadakan koordinasi dengan semua kabupaten kota, Pak Wagub juga begitu memimpin rapat-rapat ya. Saya kira ini luar biasa sekali. Kali ini Porprov ini betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Hampir satu tahun hanya urusan koordinasi-koordinasi ya. Saya kira nanti ada masalah satu aja lagi tinggal bagaimana mempercepat. Anggarannya sudah ada kabupaten kota ini, tadi Pasaman sudah jelas 2,5 miliar ya. Dan saya juga melihat bahwa Pak Ketum Koni sudah memfasilitasi bagaimana supaya tidak ada masalah di kemudian hari, sudah berkonsultasi dengan Bapak Kapolda kita, Pak Jenderal Jati, dan juga Pak Bapak Kajati lalu. Jadi kayaknya semuanya sudah dikoordinasikan supaya tidak ada begitu selesai Porprov nanti ada masalah lain ya. Jadi khusus bagaimana pembukaan harus berlangsung di Solo, mudah-mudahan ini kita bisa. Saya dengar juga kemarin sudah ada pertemuan lagi ya antara panitia seksi acara pembukaan khusus yang dari Solo dan KONI Sumatera Barat. Saya kira sampai saat ini semuanya sudah berlangsung dengan baik. Ya. Kita doakan semuanya apa yang sudah dimimpikan Solo. Atlet-atlet kita bertarung karena sudah satu generasi hilang nih. Bagaimana pentingnya Porprov bahwa ini adalah harapan dari atlet-atlet kita. Bagaimana mereka yang sekolah di sekolah menengah atas, SMK dan ini, mereka sangat mengharapkan sertifikat sebagai juara Porprov untuk masuk ke perguruan tinggi. Bayangkan sudah 4 generasi lose, mereka tidak, atlet-atlet kita tidak mendapatkan sertifikat itu sehingga bisa masuk perguruan tinggi yang top. Juga membuka kesempatan mereka untuk berkarir ya. Sebagai atlet karena 8 tahun tidak bertanding. Jadi mereka kasihan yang lalu. Jadi oleh sebab itu program latihan sangat ditentukan adanya event yang besar ya, multi event, karena melalui Porprov inilah atlet-atlet di kabupaten kota ini diperhatikan oleh KONI kabupaten kotanya. Dan pastinya pembinaan klub-klub akan bergairah. Nah, bayangkan kalau sudah 8 tahun, wah ini anak-anak muda kita sudah enggak mau ikut olahraga nih. Karena masa depan untuk olahraga hilang ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan ya mereka yang akan meraih juara-juara ini terbukalah peluangnya ya. Bagi yang ingin melanjutkan studi, mereka akan

0: Minggu lalu sudah dibahas dengan KONI Pusat. Saya tahu ada delegasi dari dan dipimpin oleh Pak Puadi sebagai Kadispora. Ya, beliau langsung memimpin tim itu ke Jakarta untuk mempertegas komitmen Sumatera Barat yang didukung penuh oleh pemerintah, tentunya Pak Gubernur, Wagub, dan Ketua DPR beserta jajaran di Dewan. Saya kira juga para pejabat ya di Sumatera Barat, ya pimpinan Muspida apa namanya sekarang ya, ya itu baik
1: Perkompinda
0: ya, Pak Kapolda welcome sekali dengan ini, dan saya dengar dari Pak Ketum KONI beliau sangat mendukung ingin suksesnya, juga Pak Kajati luar biasa ya. Saya kira ini sangat kita tunggu ya, mudah-mudahan tanggal 2 ya Porpo bisa dibuka dan atlet semua tidak usah ragu-ragu lagi. Pak Ketua KONI, saya tahu semuanya ingin sekali ya bertanding tanggal 2. Mudah-mudahan ada cara untuk bagaimana anggaran itu bisa digunakan sesegera mungkin.
1: Oke. Ya. Oke, ini saya penasaran yang dari Pak Samon, ini udah ada gambarannya enggak, Pak Ade?
0: Sudah tadi terkait, kan 2,5 M katanya.
1: Iya, 2,5 M, tapi sudah ini ya, sudah
0: tinggal tunggu turun saja lagi.
1: Turunnya. Ini udah ada ininya enggak, Pak Ade? Kapan turunnya? Ya. Pak Ade?
2: Iya, Reni. Iya.
1: Iya. Mungkin ada tanggapan terkait yang disampaikan oleh Prof Syahrial, Pak Ade?
2: Ini hanya saja, Rani, kita terkendala pencairan dana POPROF yang bersumber dari dana APBDP. Jadi perubahan diperkirakan cair pada minggu pertama Oktober nanti. Tapi insya Allah pemerintah Pasaman akan terus mempercepat proses itu agar seluruh atlet Pasaman bisa berangkat dan memeriahkan POPROF nantinya. Insyaallah.
0: Amin.
2: Jadi kita di KONI Pasaman, saya ulangi lagi, saya meminta terima kasih kepada pemerintah Pasaman dan juga Bapak Bupati Pasaman, Bapak Wali Suhari. Suhari telah mensupport kita untuk ikut, untuk memperlihatkan hasil kerja atlet, hasil latihan atlet selama ini. Itu Rani.
1: Oke, baik Pak Ade. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ya, tidak ada kendala-kendala yang terjadi sekarang. Mungkin jelang tanggal 2 Oktober ini sudah clear ya, Pak Prof Syahrial, Pak Ade, dan juga Pak Edi.
0: Luar biasa nih Pak Ade ini.
1: Iya.
0: Beratnya beban ya.
1: Oke, baik Prof Syahrial dan juga Pak Ade, Pak Edi, ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, kita juga mengajak pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, boleh pendengar silakan di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666695, serta juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga dapat berkomentar di sana ya pendengar, nanti kita akan bacakan komentarnya. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita di pagi hari ini, kita jeda dulu Prof, Pak Edi, Pak Ade. Kita ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, kita masih akan bersama dalam dialog Padang Menyapa, tapi kita ke informasi yang berikut ini.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: AC Milan dikenal memiliki barisan ultras tertua di Italia. Ultras AC Milan pertama kali muncul pada 1968 yang diberi nama Fossa dei Leoni atau FDL. Layaknya sebuah ultras, mereka memiliki tujuan untuk memeriahkan dan mendukung klub di suatu pertandingan. Mereka melakukan koreografi, menyanyikan yel-yel, menyalakan flare, hingga menyiapkan segala atribut demi kebanggaan tim tercinta. Hal menarik tentang sejarah ultras di Italia yang punya tradisinya sendiri. Mereka melakukan pertempuran dengan ultras lainnya dan mengambil bendera kelompok ultras yang kalah sebagai bukti kemenangan. Namun tradisi yang dibuat malah diingkari oleh FDL. Seorang pendukung garis keras AC Milan malah melambaikan bendera Viking Juve atau Ultras Juventus sebelum pertandingan usai. Ultras Juventus tidak terima. Kemudian mereka mencegat dan mencuri bendera FDL. Sebelum mereka menonton pertandingan AC Milan versus PSV di Liga Champions, masalah kian panas karena FDL melaporkan hal tersebut ke polisi. FDL dianggap sudah dua kali melanggar aturan ultras di Italia, sehingga FDL menyatakan mundur dan membentuk kelompok baru yang bernama Guerrieri Ultras.

0: Sejarah awal mula sepeda diciptakan karena adanya masalah yang dihadapi oleh Carl Drais. Lalu popularitas sepeda menjadi semakin ramai berkembang hingga ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang istilah sepeda jengki. Itu sebenarnya adalah Yankee, yaitu sebutan yang berasal dari orang Amerika. Adapun sebutan lain dari sepeda tersebut yaitu sepeda sundung atau sepeda kumbang. Selain itu, apabila kamu sempat mengenal produk sepeda dengan merek legenda seperti Phoenix dan juga Butterfly, produk sepeda tersebut adalah sepeda buatan Tiongkok atau Cina. Kedua merek sepeda itu sempat ramai karena Presiden Soekarno melarang semua produk yang berasal dari negara barat, termasuk Eropa Barat dan Belanda, tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selain sepeda jengki, ada juga sepeda balap yang muncul sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Beberapa pembalap sepeda yang berasal dari Indonesia dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Hima, Mansonia, dan juga Trium. Awal mula diadakannya balap sepeda yaitu di kota Semarang. Pada saat itu sempat didirikan velodrome atau yang dikenal sebagai tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda yang disusun langsung oleh arsitek bersama Oiman dan Li Wen. Akan tetapi kegiatan balap sepeda tersebut sempat berhenti saat masa penjajahan Jepang, kemudian kembali dilakukan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa, pendengar, untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Ini di YouTube sudah ada yang bergabung, ini Prof. Juga masih bersama dengan Pak Ade dan juga Pak Edi melalui Zoom. Ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kita melalui YouTube ya. Ada Yogi Prawira, ini pertanyaannya, Prof, ini kan nanti bisa menjadi langkah yang baik untuk jenjang berikutnya bagi para atlet. Nah, sejauh mana keterlibatan sekolah-sekolah atau klub olahraga lokal di Pasaman terutama nih dalam menjaring bakat muda? Itu pertanyaannya. Mungkin saya langsung ke Pak Ade, nanti boleh Pak Edi juga menanggapi. Silakan.
2: Siap, Rani.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya. Terima kasih Rani, terima kasih dari Pak Yogi ya tadi ya,
1: iya.
2: Rani. Kebetulan kita kan program dari KONI Pasaman ada beberapa untuk tahun 2026 ini, kita memang khusus untuk persiapan fokus kita adalah POPROF.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi 2027 itu yang info kita dapatkan dari KONI Pasaman bahwa 2027 nanti kita programnya KONI masuk sekolah gitu. Artinya nanti okay, ada beberapa program-program kita pilih dari beberapa sekolah, itu yang akan kita infokan, dan tentu basis dari pembinaan itu memang dari sekolah. Nah, itu kan nanti kita akan bagaimana bisa di follow up dan kita bersinergi dengan OPD-OPD terkait, misalnya dari Dinas Pendidikan. Nah, tentunya cabang atletik ini kita sambut baik.
1: Yeah.
2: Tentu dari pembinaan-pembinaan usia dini, misalnya dari SD, SMP, SMA, ini kan basis utama kita untuk pembinaan atletik. Nah, ini bagaimana latihan itu bisa berkontinu dengan baik. Nah, harapan kita tentu tidak terputus saja sampai mereka itu di tamat SMA. Nah, ini mumpung lagi ada Prof di sini, yang juga selaku guru besar di UNP, kita harapkan setelah tamat SMA, ya, kita arahkan nanti bisa jenjangnya berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ini salah satunya adalah salah satu bentuk apresiasi dari perguruan tinggi bagi atlet-atlet yang berprestasi. Nah, kebetulan kita dari cabang atletik ada beberapa atlet kita yang sudah berkuliah juga di di UNP. Dan bahkan sudah beberapa orang yang sudah meraih gelar magister. Nah, tentu dalam rangka untuk peningkatan kompetensi atlet dan mereka juga akan kita siapkan melanjutkan estafet untuk bisa mampu dari atlet dan nantinya kita siapkan juga untuk sebagai pelatih. Nah, gitu Rani, harapan kita di cabang atletik.
1: Oke. Tapi sejauh ini Pak Edi, untuk regenerasi dari terutama untuk PASI sendiri ya, itu biasanya perekrutannya atau pembibitan atlet-atlet mudanya itu dari mana? Biasanya memang dari sekolah-sekolah kah atau memang di jaring-jaring dari ketemu misalnya di pertandingan-pertandingan amatir mungkin atau seperti apa nih Pak Edi?
2: Iya, memang program PASI kebetulan kita kan program jangka panjang. Ada beberapa coach atau pelatih itu kita berdayakan, artinya dari atlet dia sekolah sampai ke perguruan tinggi, setelah itu menjadi guru olahraga. Nah, tentu ini nanti akan mudah mereka, seorang pelatih itu bisa merekrut langsung dari sekolahnya. Nah, ada beberapa orang di sebagai tenaga pelatih kita yang juga merangkap sebagai guru olahraga. Nah, ini salah satu indikator utama kita, begitu cepat mudah kita merekrut atlet-atlet yang potensial, khususnya cabang atletik. Nah, jadi kita harapkan, kita juga tidak kita harapkan tenaganya dari pelatih itu juga. Nah, nanti kita juga mengharapkan beberapa sekolah yang ada di Pasaman, kita informasikan bagaimana atletik ini jenjang pelatihannya sampai di mana dan event-event apa saja yang akan mereka ikuti. Nah, kebetulan kita memang menargetkan itu bukan jenjang tertingginya, bukan POPRO. Bagaimana atlet ini bisa?
1: Iya, halo Pak Edi.
2: Dan kita khusus jabat atletik sehingga POPRO begitu mudah mereka lalui dengan baiknya. Jadi kalau cita-cita mereka sebagai atlet, ajang tertingginya itu adalah POPRO. Tentu meraih yang lebih tinggi eventnya tentu akan sulit. Begitu Rani.
1: Oke, baik Pak Edi. Pak Ade, ada tambahan untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar kita tadi? Pak Ade, silakan.
3: Udah diborong sama Pak Sekum semua Rani. Jadi intinya kita akan memaksimalkan Koni Pasaman Go to School. Sama seperti yang dibilang Bapak Bupati, yaitu slogannya itu Pasaman Bangkit. Insya Allah olahraga Pasaman nantinya bangkit dan kita akan memaksimalkan program dari Dinas Pendidikan yaitu ODOSN. Insya Allah tahun depan Pasaman akan memberi ruang untuk pelajar-pelajar kita untuk terus berolahraga dan bisa memakai sertifikat untuk berjenjang selanjutnya. Begitu.
1: Oke.
2: Okay. Tambahan tadi.
1: Iya, silakan Pak Edi, silakan.
2: Ya, memang mumpung sekarang ada Prof Nadial yang juga notabene adalah selaku pengurus KONI Sumbar juga. Jadi kita harapkan kita harus ada blueprint-nya pembinaan olahraga Sumatera Barat. Event kita sudah tertata dengan baik, misalnya program-program dari kota-kota sudah baik. Bupati kepala daerah dan wali kota sudah memprogramkan kepada KONI masing-masing, sudah mengalokasikan dananya, pembinaannya. Nah, ini adalah domainnya pemerintah. Jadi, endingnya adalah bagaimana setiap atlet itu yang berprestasi ini tersalurkan dengan baik masa depannya. Itu Prof. saran kami dari daerah, bagaimana atlet-atlet yang sudah berprestasi nasional ini tidak lepas dari Sumatera Barat. Nah, ini apa? Ini menjadi warning juga bagi kita bersama bahwa ini adalah tahun-tahun sulit, tahun-tahun godaan bagi atlet Sumatera Barat. Kenapa? Karena tahun depan kita sudah dihadapkan kembali prapon dan pon. Nah, nanti jangan atlet kita akan bermutasi, akan pindah kepada daerah lain. Memang ada indikasi kuat ke arah sana, termasuk juga atletik. Nah, bagaimana program KONI Sumatera Barat menghambat segera, artinya program-program yang tertentu agar atlet kita ini tidak pindah ke daerah lain. Begitu harapan kita dari Pasaman.
1: Oke, baik Pak Edi, Pak Ade, Prof boleh menanggapi juga Prof, silakan.
4: Terima kasih sekali ya pada satu penanggap dari apa namanya istilahnya
1: pendengar kita dari pendengar YouTube kita ya, ya Prof.
4: Pecinta RRI ya, satu ini. Ini sangat penting bahwa saya selalu bicara bahwa tanpa dukungan dinas pendidikan, ya, mulai dari atas sampai bawah, khususnya sekolah, ini prestasi olahraga Indonesia gak akan maju. Ya. Jadi apabila dinas pendidikan, ya, ini fokus atau memberikan perhatian yang cukup, ya, maka olahraga kita akan bangkit. Karena semua potensi untuk bangkitnya olahraga itu ada di sekolah, ya. Mulai dari murid-murid, guru-guru penjas yang ada di sekolah, tentunya dukungan dari guru-guru lain, juga apa, bapak dan ibu kepala sekolah, ini sangat menentukan dalam rangka menciptakan ekosistem pembinaan olahraga yang baik, ya, melalui sistem penghargaan kepada atlet-atlet sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan, maka anak-anak tidak butuh uang, ya, sebenarnya tidak semuanya motivasi dalam bentuk uang. Kalau dalam sekolah mungkin perhatian, ya, mungkin kemudahan dapat izin untuk latihan. Nah, ini luar biasa. Nah, ini perlu dibangun ekosistem ini sehingga betul-betul anak-anak kita yang memang memiliki minat untuk berolahraga ini bisa disupport ya, dengan sistem ini. Kalau ini tidak jalan, saya kira berat sekali. Sudah itu, sudah pasti yang ekosistem yang berikutnya adalah pemerintah kabupaten kota. Tapi saya tahu, karena beberapa kali berinteraksi khususnya dengan Pak Bupati Pak Saman, ya, wah, luar biasa nih beliau, ya, mencintai olahraga sekali, ya, karena saya juga sedang ada pekerjaan, ya, di Pasaman. Saya kira banyak sekali tokoh-tokoh di Pasaman, ya, di samping Pak Bupati, Pak Kepala Dinas dan seluruh jajarannya ini memang peduli dengan olahraga, ya. Oleh sebab itu ini tinggal, apalagi ada pengurus KONI, ya, Pak Adi dan Pak Edi beserta timnya yang sangat energik ini, ya. Saya kira ini Pasaman adalah satu kekuatan, ya, satu potensi untuk olahraga Sumatera Barat maju ke depan. Ya, oleh sebab itu saya yakin melalui Pak Adi, Pak Edi dengan dukungan Pak Bupati, ya, beserta seluruh jajaran DPRD-nya Pak Kadis, juga ada tokoh-tokoh di Pasaman, ada Pak Salama, semua orang anggota DPRD, ada lagi Pak apa, Ketua Forki kita, Pak anggota DPR. Aduh, ya, saya lupa nih, Pak Ketua Forki siapa, Pak De?
2: Pak Junta.
4: Ya. Nah, ini Pak Saman nih untung nih ada dua anggota DPRD-nya yang sangat peduli dengan olahraga di Pasaman, ya. Selamat Simamora dan Pak Simanjunta, ya. Ini ditambah dorongan Pak Bupati, ya, dan Ketua KONI-nya yang energik ini, ya, Pak Adi, dan sekumnya yang betul-betul sangat paham dalam struktur pembinaan olahraga. Beliau mantan atlet, ya, PON, ya, juga administrator dari ini. Saya kira ini Pasaman punya potensi yang sangat besar ke depan. Mudah-mudahan Pak Kadis Pendidikan terus berkomitmen untuk bagaimana anak-anak kita ini. Dan tahun ini saya baru selesai menyelesaikan tugas yang cukup berat, ya. Ini melaksanakan deteksi bakat untuk anak-anak di Pasaman sebanyak 8.000 orang. Okay. Jadi saya masuk kampung-kampung, kecamatan, ya, 8.000 anak barusan saya tes untuk melihat deteksi bakatnya. Mudah-mudahan selesai ini akan saya laporkan bagaimana peta dari keberbakatan anak-anak di Pasaman, sehingga nanti tinggal kita bangun ekosistemnya, bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pelatih-pelatih yang bagus. Dan saya titip kepada Pak Ketua KONI dan Pak Sekretaris KONI untuk anak-anak yang sudah dideteksi nanti bisa disiapkan pelatih-pelatih untuk under 12 ini di bawah 12 tahun ini sangat penting, karena dalam saya tahu di Indonesia ya, ini yang tidak dikerjakan.
1: Okay.
4: Ya, ini yang tidak dikerjakan. Bagaimana pembibitan ya? Ya, dibiar aja. Padahal anak itu mungkin cocoknya main tinju atau main sepak bola, akhirnya bertinju aja lapangan bola.
1: Okay.
4: Ya, harusnya dia renang, tapi lingkungannya tidak tahu, tidak ada renang, sehingga dia main bulu tangkis. Nah, sehingga nanti kalau tidak sesuai dengan bakatnya, ini akan drop out anak ini. Nah, tapi kalau dia tahu memang dia bakatnya di sini dan pelatihnya juga enak, ya sudah tahu nih bahwa bakatnya di sini. Mudah-mudahan nanti database ini akan kami berikan kepada dinas dan akan kami berikan pada Koni, dan Koni bisa Koni Pasaman nanti bisa membangun ekosistem bagaimana pelatih-pelatih dibuat untuk anak-anak yang 12 ya, 12 ke bawah, karena memang tidak ada pelatih di bawah. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan atlet-atlet top di atas ya. Jadi pondasinya yang tidak dikerjakan ya. Ini masalah Indonesia, bukan tidak hebat, cuman tidak fokus ya fokusnya untuk di atas saja.
1: Iya, tapi di bawahnya
4: dibiarin aja.
1: Gitu ya,
4: ini hampir 100% hanya disandarkan kepada orang-orang tua saja. Tidak ada perhatian untuk ini.
1: Oke, okay. Ya, kayak saya ingat kalau deteksi dini itu biasanya Jepang yang melakukan hal itu ya, Prof ya, salah satunya.
4: Kita lihat Belgia, negaranya 11 juta penduduk, tapi pernah menempati ranking 1 FIFA. Sebelum Piala Dunia 4 tahun yang lalu. Dan mereka menjalankan hampir semua Eropa. Eropa semua menjalankan karena mereka negara-negara penduduk kecil, jadi dia tidak mau, mereka tidak bisa tampil pada event kelas dunia. Oleh sebab itu mereka yang biasanya ya, orang susah tuh pasti lebih ekstra keras pelatihannya. Kita mungkin merasa banyak anak-anak ya. Tapi kita tahu juga hasil dari desain besar olahraga kita bahwa partisipasi anak-anak dalam olahraga sangat rendah. Indonesia hanya 2,1% dari 25 juta anak-anak yang berpartisipasi, dan tingkat kesegaran jasmani masyarakat rendah sekali. Ya, ini berat ya.
1: PR-nya berat.
4: Makanya saya sudah lihat, belum dimulai Asian Games saya sudah tahu. Kita akan ditinggalkan oleh Malaysia, akan ditinggalkan yang lain-lain, Vietnam dan lain-lain. Karena ini tadi, karena kita tidak membangun dari bawah. Ada kehilangan masa 9 tahun. Karena kita hanya perhatikan untuk 12 tahun ke atas. Sementara umur di bawah 6, di paut-paut kita anak-anak belum ditangani. Di Eropa, Jepang, saya sendiri dibawa oleh pembimbing saya untuk melihat bagaimana dia membangun Jepang ya. Sampai sekarang padahal sudah maju ya. Korea ya, bagaimana mereka mengirim pelatih-pelatih mudanya untuk bisa menangani anak-anak, karena lebih berat pelatih anak-anak ini. Nah, kita sementara tidak fokus di anak-anak ini.
1: Ya,
4: terima kasih. Saya ucapkan selamat ya kepada Pak Ade dan Pak Edi. Saya tahu mereka ini sangat berat ya, dengan anggaran yang belum ada, tapi harus mempersiapkan atlet. Maju terus Pak Edi, Pak Ade.
3: Ya, Pak Ade. Terima kasih, Prof.
1: Ya, oke, baik, Prof. Syahrial. Ini sayang sekali kita udah di penghujung juga nih, Prof. Pak Edi dan juga Pak Ade. Sebelum kita hari perbincangan kita dalam Dialog Padang Menyapa, mungkin saya akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin saya ke Pak Ade dulu dari Koni Pasaman. Silakan Pak Ade untuk closing statement.
3: Iya Rani, makasih ya. Jadi saya semoga mari kita sukseskan POPROF tahun 2006 dan 19 kabupaten kota bisa mengikutinya dengan baik. Harapan kami benar-benar semua kabupaten kota bisa lengkap untuk memeriahkan POPROF tahun 2006 dan atlet Pasaman bisa berprestasi, membangkitkan olahraga Pasaman. Pasaman bangkit.
1: Baik, terima kasih Pak Ade. Pak Edi, silakan.
5: Makasih Rani. Closing statement-nya kita dari cabang atletik, tentu dengan momentum POPROF 2026 ini, bagaimana atletik Pasaman bisa berkontribusi untuk kepentingan Sumatera Barat pada kontingen Sumatera Barat di PON 2008. Demikian Rani, salam olahraga jaya.
1: Jaya, oke. Terima kasih Pak Edi. Terakhir Prof, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan PowerProf ini Prof?
4: Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hari ini sudah berjuang keras hingga terwujud pelaksanaan PowerProf. Ya, terutama dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ya, Ketua Umum KONI Sumatera Barat serta seluruh jajaran dan Ketua Panitia Pak Edi, ya, Edi Tiorman, dan seluruh ketua dan pengurus KONI Kabupaten Kota yang saya tahu semuanya sedang berat-beratnya nih untuk bisa hadir pada pembukaan PowerProf dan penyelenggaraannya. Sukses untuk PowerProf dan kita tunggu atlet-atlet kita menciptakan prestasi-prestasi.
1: Oke.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Prof. Syahrial, Pak Ade, Pak Edi, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak-bapak.
5: Tadi kirim salam sama papanya, sama mama.
1: Oke, Pak Edi. Baik, Pak Edi. Salam balik kata katanya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan untuk Anda, selamat beraktivitas dan selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Tweets Novia Sari Tabroni mengunggah video isinya memperlihatkan Purbaya sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Ternyata unggahan tersebut merupakan konten yang menyesatkan. Sebab berdasar penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo terhadap cuplikan video tersebut dengan bantuan Google Reverse Image Search, hasilnya ditemukan unggahan serupa yang dibagikan akun TikTok di mana video tersebut merupakan video Purba yang menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zui, masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar masih akan kami hadirkan juga informasi-informasi serta untuk Anda yang memiliki keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, boleh menyampaikannya melalui Halo RRI, nanti kita akan hubungi pihak-pihak terkait ya untuk menanggapi keluhan yang disampaikan oleh para pendengar kita di hari ini dalam program Halo RRI. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita terima penelpon dulu, sudah ada yang bergabung pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
4: Salam, Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Bapak siapa? Di mana Pak?
4: Ferdi di Koto Tangah.
1: Pak Ferdi di Koto Tangah.
4: Ya.
1: Ya, silakan Pak Ferdi.
4: Ya. Kemarin hari Senin kemarin kan saya membuat laporan di Mabes Polri Pusat.
1: Mm-hmm.
4: Terkait kejadian balap ini di tempat saya tinggal ini.
1: Ya, kejadiannya apa, Pak Ferdi?
4: Balap.
1: Balap liar.
4: Ya. Dikatakan balap liar tidak, cuman termasuk risih warga lah misalnya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi setelah saya melaporkan ke Mabes Polri, alhamdulillah lapor itu ditangkapinya.
1: Mm-hmm.
4: Sampai ke Presta Padang.
1: Mm-hmm.
4: Dari Polresta Padang sampai ke Polsek Koto Tangah.
1: Mm-hmm.
4: Terus datanglah orang itu jam 12 malam kemarin.
1: Mm-hmm.
4: Ditanyakan kepada saya.
1: Mm-hmm.
4: Tentang kejadian itu.
1: Oke.
4: Okay. Terus saya bilang. Ditanyakan, ya ada balap, iya memang ada, cuman enggak dikatakan berayat, tidak, tapi termasuk risih warga lah.
1: Mm-hmm.
4: Ada satu personel polsek ini tidak senang dia.
1: Mm-hmm.
4: Alasan kenapa dia tidak senang, dia akan digaji. Tapi polisi melayani masyarakat kok jadi polisi yang keparat gitu. Kan gitu pertanyaan aku.
1: Oke, lanjut Pak Ferdi.
4: Jadi sebagai apa, sekecil apapun, janganlah polisi ini seperti itu. Ini saya syukur kenyampai kalau Erick. Kalau saya sampai ke pusat, ya mana? Tambah kacau nanti.
1: Mm-hmm.
4: Jadi saya membuat apa, cukup dari Halo RRI ini aja saya sampaikan. Dibilangnya tolong bedakan mana balap mana apa. Ditanyakan pula saya siap orang mana. Udah jelas kami di sini kan tunanetra. Dia berhadapan polisi itu enggak dikatakan atau mungkin tahu lah. Sebenarnya dia mikir kalau ada otaknya polisi itu.
1: Oke.
4: Tapi otaknya kemana? Kepo kaki. Gitu. Dibilang di korlantas polisi melayani masyarakat. Kok jadi komisi yang keparat gitu. Untung ada polisi itu yang satu yang baik bapak itu bersalamlah sama kami. Selain dari itu polisi itu kayak anjing aja, dikejar anjing nggak mau pamit sama kami.
1: Oke, baik Pak Ferdi. Ini mungkin boleh disampaikan ini balapnya seperti apa Pak? Apakah memang
4: tapi saya sudah katakan tadi bukan balap tapi risi warga lah.
1: Apa dari knalpotnya kah atau ya, apanya?
4: Iya knalpot itu. Kalau balap di bypass soalnya kan.
1: Oke, okay, ya biar balap-balap kita jelaskan informasinya gitu. Jadi bisa kita sampaikan juga gitu ya, Pak Ferdi.
4: Tapi saya sudah bilang bukan balap tapi termasuk risi warga.
1: Iya, berarti kan dari segi knalpotnya kan.
4: Sekecil apapun enggak boleh sebagai aparat keamanan enggak boleh mendongkol gitu.
1: Iya.
4: Di sini kan wilayah dia.
1: Iya, saya mau mengkonfirmasi aja biar tidak ada misinformasi kita gitu, Pak.
4: Ya, Bu, ini kan wilayah.
1: Oke,
4: okay, baik. Menjelang tiba itu bertubi-tubi personil Polsek Kota Tangerang. Kan jelas aja dia enggak ada patroli di sini. Untunglah ada Dubalang Kota Tangerang nih, pasien kami yang sering urut sini. Dia yang lama nunjukin gitu. Gitu, Bu Rani.
1: Oke, baik, Pak Ferdi. Nanti kita coba sampaikan ya Pak Ferdi ya, ini untuk keluhannya Pak Ferdi ke pihak terkait.
4: Aparat keamanan janganlah mendongkol-dongkol gitu. Jalan ini digaji.
1: Oke.
4: Kalau nggak mau saya serahkan ke orang lain gitu.
1: Iya, baik.
4: Untung nggak banyak. Untung yang satu aja mendongkol. Kalau mendongkol semuanya mungkin debat tuh jam 12 malam gitu.
1: Oke, baik. Oke. Pak Ferdi.
4: Nah, itu aja ya.
1: Oke, baik.
4: Tolong tindak lanjutan ini perlu kali ini.
1: Iya, ini kita nanti dari tim Halo RRI akan menghubungi pihak terkait Pak Ferdi, jadi ditunggu aja ya.
4: Ini perlu daripada yang lain-lain di luar seperti ini, lebih perlu.
1: Oke, baik.
4: Sebab harus patroli. Jangan dibilang ini gang kecil Bu Rani. Di sini tempat kami ini jalannya hidup. Termasuk jalan raya, jalan rayanya iya kecil. Tapi ke bypass, ke DPR, Pasar Pagi, Sungai Taruang, Tabiang, lewat sini orang. Ini pintu masuknya banyak di sini sekarang, tempat kami ini.
1: Ini lokasi tepatnya di mana Pak Ferdi, di Kota Tangahnya?
4: Jalan Bakti nomor 29.
1: Jalan Bakti nomor 29?
4: Ya, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
1: Oke, ya, baik.
4: Ini tolong dari Halo RRI, tolong ditanggapi. Saya bukan menyakan dari Halo RRI, kan sudah maksimal semuanya kan. Tergantung dari aparat yang bersangkutan mau diangkat atau tidak telepon itu gitu.
1: Betul.
4: Ya. Oke, Bu Rani ya.
1: Oke, Pak Ferdi. Oke, ada Pak Ferdi di Koto Tangah ya. Pendengar ada keluhan terkait dengan gangguan ya, ini gangguan ketertiban ini. Jadi nanti kita akan coba menghubungi pihak terkait ya. Tadi Pak Ferdi juga sudah menyampaikan beberapa informasi terkait hal ini. Dan juga sudah menyampaikan lokasinya di mana. Nanti kita akan teruskan ya Pak Ferdi ya. Kita akan menghubungi pihak terkait untuk menanggapi dan mungkin nanti ada solusinya juga yang disampaikan. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
5: Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Ajo. Iya,
5: mana
1: Ajo.
5: Kabar Bu, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Ajo apa kabar?
5: Kabar baik.
1: Oke, silakan ini. Ajo.
5: Ada pertanyaan mungkin untuk Kepala Dinas Perdagangan Provinsi atau Kota nih kali.
1: Ya,
5: seperti ini Bu, kita akan punya alat ukur, terutama setahu saya PDAM dan listrik PLN.
1: Oke.
5: Okay. Semua konsumen kan ikut aturan itu Bu, pemakainya sekian, kita bayar sekian. Kalau ada timbul kecurigaan, tagihan kita terlalu besar, kita mencurigai alat ukur.
1: Iya.
5: Kemana kita harus melakukan uji tes ya.
1: Mm-hmm.
5: Umpama 1 kWh itu betul 1 kWh.
1: Mm-hmm.
5: 1 liter itu betul 1 liter. Jadi jangan-jangan nanti 1 liter ini 0,8 atau 0,5 jadinya.
1: Iya.
5: Di mana tempat pengujian yang independen. Jadi bukan nanti meteorologinya buka meter PLN atau PDAM dibawa lagi ke labor mereka. Itu nggak fair, Bu.
1: Yeah.
5: Ya, untuk jaminan pelanggan ini bagaimana?
1: Oke.
5: Okay. Di mana kita melakukan pengujian ini? Setahu saya, udah hampir 70 umur saya, belum pernah saya lihat meteorologi melakukan uji secara mendadak, Bu. Sama di kantor RI, dibuka meternya, ditera oleh mereka, disaksikan oleh PLN. Belum pernah saya dengar.
1: Oke.
5: Okay. Udah hampir 70 tahun nih, Bu. Yang setahu saya, mereka ini hanya melakukan pengujian kepada mak-mak yang di pasar ini, Bu. Jual cabai, kentang.
1: Oke.
5: Okay. Apakah ini undang-undang ini dibuat untuk hanya timbangan itu?
1: Iya. Yeah.
5: Kenapa tidak berani dengan perusahaan-perusahaan besar seperti ini? Ya.
1: Okay.
5: Itu aja, Bu. Makasih, Bu.
1: Oke, okay, Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ajo ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang masih ada keluhan terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung menyampaikannya di Halo RRI. Kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada dua yang sudah menyampaikan ya, tadi ada Pak Ferdi di Koto Tangah dan juga ada Ajo tadi. Oke, untuk menanggapi hal ini kita masih akan kita sedang menghubungi ya, tim Halo RRI sedang menghubungi pihak terkait ya untuk menanggapi keluhan yang disampaikan oleh para pendengar kita. Jadi untuk Anda mohon bersabar dulu ya, tapi sembari menunggu narasumber kita bergabung ya untuk menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pendengar kita dan tentunya masyarakat juga ya, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
6: 1, 2, 3.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya.
6: Iya.
7: Ya udah gak usah ditukar lah.
6: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar di pagi hari ini, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, masih bisa melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Tadi sudah ada dua pendengar kita yang bergabung, ada Pak Ferdi di Koto Tangah dan juga Ajo. Nah, untuk pertanyaan, untuk keluhan yang disampaikan oleh Pak Ferdi, kita masih mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya, Pak Ferdi ya. Jadi mohon ditunggu dulu. Dan untuk pertanyaan Ajo, ini ada informasi yang perlu kami sampaikan juga ya untuk Ajo. Di mana penerah ahli pertama dari Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Ibu Yuni Astuti juga menjelaskan ini terkait tera dan tera ulang alat ukur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Nah, aturan tersebut berlaku bagi alat ukur yang digunakan dalam kegiatan usaha dan transaksi perdagangan. Nah, di mana Ibu Yuni juga menyampaikan yang wajib ditera itu adalah alat yang digunakan untuk kepentingan usaha, untuk menyerahkan atau menerima barang, kemudian untuk menentukan upah atau pungutan. Selain itu, Yuni juga menambahkan bahwa alat ukur juga wajib ditera apabila digunakan untuk menentukan hasil akhir suatu produk. Dan ini juga berhubungan dengan terkait dengan meteran parkir ya. Ibu Yuni Astuti juga menegaskan bahwa alat tersebut termasuk dalam kategori alat ukur yang wajib ditera dan ditera ulang. Nah, ini tentunya Ibu Yuni juga mengungkapkan bahwa saat ini metrologi legal Kota Padang belum memiliki ruang lingkup layanan untuk melakukan pengujian meter parkir. Nah, kondisi tersebut menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan tera terhadap alat tersebut. Dan tentunya Bu Yuni juga berharap untuk kedepannya akan mengusahakan melakukan penambahan ruang lingkup layanan. Dan ia juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap alat ukur yang digunakan di lapangan serta membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi juga ya Ajo ya, untuk pertanyaan atau keluhan yang Ajo sampaikan. Nanti kita masih akan coba menghubungi pihak terkait juga nanti jika sudah bisa menanggapi. Tapi ini adalah informasi yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ajo. Oke, pendengar, untuk Anda di pagi hari ini yang masih ada keluhan ataupun tanggapan ya terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung menghubungi kami ya melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675. Kita ke informasi yang berikut ini dulu.
2: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
3: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
2: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
3: Bener juga ya.
2: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
4: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan.

0: bagus lagi mobilnya.
1: Iya.
2: Nah, itu tuh Pak.
0: Hah, itu juga bagus.
1: Iya.
2: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
1: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
2: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar. Dan untuk pertanyaan dari Pak Ferdi tadi ya, keluhan yang disampaikan oleh Pak Ferdi di Koto Tangah. Nah, ini kita sudah bersama ya dengan Bapak AKP Riwal Mauli Dinata, STK SIK, selaku Kasat Lantas Polresta Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Riwal.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Iya, kabar baik Pak Riwal pagi ini?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Alhamdulillah. Oke, Pak Riwal minta waktunya sebentar Pak untuk menanggapi keluhan dari masyarakat kita nih Pak. Ada Pak Ferdi di Koto Tangah ini menyampaikan bahwa di lingkungannya atau di sekitar tempat tinggal beliau ini ada semacam, kalau balap liar bukan balap liar nih kategorinya Pak Riwal, tapi mungkin semacam knalpot yang bising gitu Pak. Nah, ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat di sana, salah satunya itu Pak Ferdi karena beliau juga punya usaha ini ya, jasa pijat juga nih Pak Riwal. Nah, ini mungkin boleh ditanggapi Pak terkait keluhan ini Pak, silakan.
7: Terima kasih sebelumnya Mbak, kita sampaikan kepada RRI yang telah menyampaikan keluhan masyarakat.
6: Ya.
7: Nanti kita akan tindak lanjuti khususnya knalpot brong, memang menjadi atensi utama kita di khususnya Polresta Padang juga. Kami bergerak, Satlantas juga melaksanakan kegiatan preemptif, preventif maupun represif. Kita mulai dari himbauan sampai dengan melakukan pencegahan sampai pun nanti melaksanakan penindakan. Tetapi untuk lokasi-lokasinya ya, kalau tidak ada informasi dari masyarakat sehingga kita mendata untuk lokasi-lokasinya, belum terdata. Karena pergerakan kendaraan bermotor kan berpindah-pindah. Kita sudah tertibkan yang di sini, dia berpindah lagi di sana, berpindah lagi di sana. Dia masukan dari RS ini, nanti kita akan tindak lanjut.
6: Oke. Baik Pak Ferdi. Pak Riwal, ini dari Pak Ferdi sendiri sudah menyampaikan

0: Alamatnya juga nih, Pak Riwal, ini di Jalan Bakti nomor 29, Dadok Tunggul Hitam nih, Pak Riwal, untuk alamatnya.
1: Terima kasih, nanti akan kita akan tindak lanjuti, khususnya memang knalpot bronk merupakan keluhan dari masyarakat, yang akan segera kita tindak lanjuti, karena memang kalau khusus knalpot bronk, kita mewajibkan pengendara untuk mencopot sendiri dan merusak sendiri knalpotnya.
0: Oke.
1: Ini sebagai salah satu bentuk upaya ketika kita melakukan tindakan represif, tetapi tidak barang bukti tersebut tidak dilaksanakan pencopotan ataupun kembali lagi ke standar, maka akan tetap terjadi seperti itu. Begitu, Mbak.
0: Oke. Baik, nanti akan ditindaklanjuti ya, Pak Riwal ya. Untuk
1: betul, akan kami atensi, Pak, untuk wilayah Dado Tunggul.
0: Karena sebelumnya, iya. Karena sebelumnya izin Pak Riwal, karena sebelumnya Pak Ferry juga sudah melaporkan ternyata terkait hal ini gitu.
1: Betul-betul. Yang kita ketahui bersama bahwa memang populasi kendaraan di Kota Padang kan paling tinggi, Mbak. Untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setiap hari, Satgas dan Polres Padang melaksanakan penindakan.
0: Yeah.
1: Tetapi jumlah kendaraan itu selalu meningkat, sehingga peran serta masyarakat memberikan informasi dan akan kami tindak lanjuti.
0: Oke, baik Pak Riwal. Mungkin Pak Riwal ini ada himbauan juga untuk masyarakat, Pak Riwal?
1: Nah, himbauan saya kepada seluruh masyarakat, yang pertama tertib lalu lintas, jadikan ketertiban lalu lintas itu sebagai gaya hidup, bukan karena ada petugas lalu terpaksa untuk tertib. Tetapi tertiblah mulai dari diri sendiri, khususnya dalam berkendara. Karena efeknya itu buat diri sendiri. Kenapa? Karena dampaknya adalah fatalitas di dalam kecelakaan yang kita tidak inginkan bersama.
0: Oke, baik. Pak Riwal, terima kasih atas waktunya, Pak Riwal. Selamat beraktivitas kembali, Pak Riwal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Kasat Lantas Polresta Padang, ada Bapak AKP Riwal Mulidinata STK SIK. Dan mudah-mudahan ini ada segera ditindaklanjuti ya Pak Ferdi ya, karena tadi kita sudah memberikan alamat Pak Ferdi juga, mudah-mudahan segera bertemu dengan solusinya. Dan nanti boleh diupdate aja Pak Ferdi ke kami, tim Halo RRI, melalui WhatsApp ya di 0811 66 66 975. Nanti mungkin akan ada tindak lanjut di tempat Pak Ferdi sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa segera ini ya ditindaklanjuti oleh pihak Polresta Padang. Ini tadi kita sudah menyampaikan juga untuk keluhan yang disampaikan oleh Pak Ferdi. Dan pendengar, untuk Anda yang masih memiliki keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 66 66 975. Serta untuk Anda juga, selamat pagi yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita masih akan bersama dalam program Halo RRI Pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda, kita ke informasi yang berikut ini dulu.
2: Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi, mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
3: Hai. Ya, saya peduli lingkungan. Karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
2: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
3: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Untuk Anda yang masih memiliki keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung menyampaikannya melalui Halo RRI. Pendengar yang kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, dan sebelumnya ya, ada kemarin ada pertanyaan aja atau keluhan aja terkait dengan CCTV di jalan-jalan, terutama jalan-jalan yang berpotensi untuk kemacetan. Itu sudah kita hubungi pihak terkait ya di Dinas Perhubungan, karena memang CCTV itu dibawa Dishub dan sudah ditanggapi oleh Pak Yudi Indasani, cuma beliau hari ini tidak bisa menyampaikan langsung ya, karena beliau sedang memiliki agenda juga hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan melalui WhatsApp ya, beliau menyampaikan bahwa akan menyetujui ya penambahan CCTV di ruas-ruas jalan yang ruas-ruas jalan utama dan juga jalan-jalan yang berpotensi untuk terjadi kemacetan, kepadatan juga. Nah, jadi mudah-mudahan bisa segera terrealisasi, dan tentunya dengan penambahan CCTV nantinya ini dapat menjadi apa ya, menjadi mengurai segala hal-hal yang kurang baik juga di jalan gitu ya. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran atau ada kemacetan-kemacetan yang cukup lama. Nah, ini nanti dengan adanya penambahan-penambahan CCTV yang disetujui tadi ya oleh Pak Yudi Indrasani, ini mudah-mudahan jadi solusi juga untuk permasalahan-permasalahan yang ada terutama di jalan. Dan pendengar, untuk Anda di pagi hari ini kami masih akan terima hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin bergabung bersama kami masih bisa melalui line telepon ya pendengar, 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, kami akan hadirkan kembali ya satu lagu jelang nanti kita akan bersama juga ya. Oke, sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
2: Ya, dari Pak Ferdi tadi, Bu Rami.
1: Oke, silakan Pak Ferdi.
2: Yang Mbak Rami kan bilang tadi minta apa, WA aku dikirim ke situ ya.
1: Oh, bukan, maksudnya nanti dikonfirmasi aja, mungkin kalau sudah ditindaklanjuti oleh Polresta Padang, Pak.
2: Maksudnya?
1: Boleh dikonfirmasi nanti kalau misalnya sudah ada solusinya, boleh dikonfirmasi ke WA Pro 1 aja gitu, Pak.
2: Oh, gitu.
1: WA Pro 1 di 0811 666 6975.
2: Iya. Itu jawabannya tadi itu saya masih kurang puas, tapi bagaimana lagi?
1: Iya.
2: Dan itu. Yang saya minta tadi bukan dari situ dihubungi. Dari personil Polsek Kota Tangah ini dihubungi, Bu Rani.
1: Oke, karena bukan, kita kendala juga untuk menghubungi ke sana, Pak Ferdi. Bukan, jadi kita sudah menghubungi beberapa narasumber untuk menanggapi pertanyaan ya, atau keluhan.
2: Ya, kalau terkendala nggak usah dihubungi dengan yang lain-lain.
1: Nah, biar ada tanggapan juga Pak Ferdi. Jadi ada sisi-sisi. Ya,
2: lebih baik nggak usah. Kalau nggak ada puas ngapain? Contohnya kawan saya dulu nelpon.
1: Oke, okay, baik.
2: Menanggapi apa tuh? Dihubungin Dinas Kominfo, mana masuk ceritanya?
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ferdi atas sarannya ya. Nanti
2: bukan itu nanti. Oke. Okay. Kalau nggak bisa, nggak usah hubungi dengan yang lain.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita coba hubungi Polsek terkait ya. Tadi kita cuma karena hubungannya tuh ke Polresta Padang, jadi nanti Polsek Padang ke Polsek gitu, Pak. Oke, okay, ya, terima kasih.
2: Iya, kalau nggak puas ngapain kan gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Oke, okay, baik. Mendengar, untuk Anda yang masih memiliki keluhan ya, boleh langsung menghubungi ke Halo RRI ya. Jadi kita menghubungi narasumber terkait untuk menanggapi pertanyaannya, karena ada beberapa sisi juga ya. Karena tadi kita sudah menghubungi beberapa pihak. Nah, ini salah satunya yang memiliki permasalahan ini, yang dapat menanggapinya adalah Polresta Padang. Jadi kita hubungi Polresta Padang dulu gitu. Nanti sembari menunggu narasumber yang langsung terkait ya, salah satunya adalah Polsek Kota Tanga, nanti kita hubungi juga gitu. Jadi boleh bersabar ya pendengar ya, karena memang narasumber ada beberapa kegiatan agenda yang kita ketahui, jadi kita berusaha untuk menghubungi ya, jadi mohon kesabarannya gitu. Oke pendengar, mungkin tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan dengan tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa ditemukan solusinya. Kalau misalnya masih belum ya, berarti ada proses-proses dulu yang perlu dilaksanakan, dan nanti mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Dan pendengar, demikian program Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya Ranizio juga pamit dari ruang dengar Anda untuk Padang pagi ini, dan setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang siang ini. Dan jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, kita masih akan bersama ya, nanti akan ada Indonesia Sehat juga, akan ada dialog terkait dengan kesehatan, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Bingung, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Mendengar, Kepala Kantor SAR Kelas A Padang Abdul Malik kepada RRI di Arosuka kemarin mengatakan, dilakukan perluasan dalam operasi pencarian korban banjir bandang di Arosuka, Solo mencapai 8 km. Pencarian dilakukan di 3 sektor, salah satunya berada di belakang kompleks kantor Bupati Solo, kawasan gorong-gorong Jalan Baru, sekitar perumahan Gria Arosuka, hingga jalur menuju Jalan Pintu Angin. Abdul Malik menjelaskan tim SAR gabungan berhasil menemukan petunjuk fisik yang diduga barang pribadi milik korban bernama Agus Ra berusia 59 tahun. Yakni celana panjang katun berwarna hitam, satu unit sendal sebelah kanan milik korban, sebuah dompet berisi kartu tanda penduduk, STNK, kartu BPJS, serta sejumlah uang tunai. Petunjuk visual ini ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama unit Satwa Pelacak Polda Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi, jelang siang, pendengar. Apa kabar Anda semuanya untuk hari ini ya? Ketemu di hari Jumat 25 September 2026 ya. Ada saya Lydia Permata akan membantu Anda di kesempatan padang siang ini ya. Untuk jam 10, bukan jam, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan mengikuti obrolan ya, Indonesia Sehat sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan berdiskusi lah ya dengan narasumber kita tentang salah satu hal yang sekarang itu memang marak sekali ya yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi pendengar, berbicara tentang TBC ini berarti berbicara tentang penyakit yang masih cukup dekat ya dengan kehidupan kita. Batuk yang tidak kunjung sembuh terkadang dianggap hanya batuk biasa. Bahkan tidak sedikit juga orang yang masih merasa malu ketika dirinya atau keluarganya itu dinyatakan menderita TBC. Padahal TBC itu bukan sekedar persoalan individu saja. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini gitu ya dapat menular melalui udara dan bisa juga terjadi di lingkungan tempat kita tinggal, kita bekerja, belajar, bahkan kita berkumpul dengan keluarga. Di sisi lain, upaya pencegahan ini juga perlu dimulai sejak dini termasuk melalui imunisasi ya. Lalu seperti apa sebenarnya cara penularan TBC? Kapan batuk juga harus mulai dicurigai sebagai TBC? Dan seberapa penting vaksinasi dalam perlindungan terhadap TBC? Dan hal apa juga yang harus dilakukan oleh keluarga ketika ada anggota rumah yang terdiagnosis TBC? Nah, untuk membahasnya kita akan membahas dengan dua narasumber kita tentang waspada penularan TBC. Nah, itu tema kita untuk siang ya. Ini gak move on ya dari pagi. Pagi hari ini sudah bersama kita dua narasumber tergabung virtual ya. Ada, kita sapa dulu deh. Yang pertama narasumber kita ada Dr. Rusilawati SPPK ya. Beliau adalah spesialis paru konsultan dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Assalamualaikum Dr. Rusilawati, selamat siang. Oke. Halo.
2: Halo, bisa didengar suara saya?
1: Ya, bisa didengar dokter. Selamat siang, selamat pagi, jelang siang ya.
2: Siang.
1: Siang, oke deh, siap. Ini dokter belum terlihat di ini wajahnya. Belum terlihat di Zoom-nya kita. Tuh baru terlihat. Oke deh, terima kasih dokter sudah bergabung di Pro 1 ya, pagi jelang siang ini ya. Oke deh, kita sapa dulu narasumber kita yang kedua. Ada Dr. Neni Winda ya, selaku dokter Puskesmas Nanggalo. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang juga Dr. Neni. Oke. Dr. Neni sudah bergabung juga sih tadi di Zoom kita ya. Halo Dr. Neni. Oke. Oh, terputus ternyata dokter Neninya. Oke, baiklah. Nanti kita akan coba hubungi dokter Neni lagi untuk bisa gabung di Zoom ya, pendengar ya. Nanti Anda juga bisa menonton ya program ini di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Padang ya, atau juga bisa di RRI Digital dan rri.co.id juga. Anda bisa ikutan juga bertanya di 0751812878 atau di chat WhatsApp kita 0811666975. Oke, di sebelum nanti kita juga menunggu ya dokter Neni juga bergabung kembali, Dr. Rusilawati. Nah, ini kalau kita mulai dari hal yang paling mendasar ya dok, sebenarnya gimana sih TBC ini bisa menular dari satu orang ke orang lain ya? Apakah cukup dengan hanya ada dalam satu ruangan bersama penderita saja atau bagaimana itu siklusnya dok? Silakan dokter.
2: Oke, terima kasih. Ya, jadi TBC ini penyakit yang menular melalui udara. Ya, jadi istilahnya airborne disease ya. Jadi menularnya lewat udara. Oke, okay. Bagaimana kita bisa tertular? Ya, karena berada di dekat orang yang menderita TBC dalam stadium menularkan atau infeksius. Ya, yang infeksius itu yang bagaimana? Yang kalau kita periksa di dahaknya ketemu kumannya, kemudian dia belum berobat atau berobat masih kurang 2 minggu. Oke, okay. Jadi ya karena ya berada di dekat orang yang sedang menderita TBC dalam stadium atau kondisi infeksius ya. Itu adalah semua penderita yang kalau dicek dahaknya ketemu kumannya dan tidak berobat. Kalau dia berobat, ya misalnya 2 minggu aja dia minum obat dan itu obatnya kumannya sensitif, tingkat penularannya sudah menurun 80%.
1: Oke, berarti seperti
2: Tapi apa?
1: lanjut, dokter?
2: Tapi apakah semua yang di dekat itu akan terinfeksi? Sebenarnya juga tidak ya, karena tubuh juga punya pertahanan ya. Jadi dalam sekali waktu misalnya kontak itu yang terinfeksi 30%. Ya, 30% akan terinfeksi. Yang lainnya mungkin dia terhirup juga tapi pertahanan yang misalnya ada pertahanan mekanik dalam tubuhnya itu bisa mengatasi. Tapi itu sekali. Jadi setiap kalau semakin sering kita berada di dekat pasien TBC itu semakin tinggi kemungkinan untuk
1: Tertular.
2: terinfeksinya, tertularnya. Ya, kalau sekali ketemu langsung TBC itu sebenarnya tidak semuanya akan seperti itu.
1: Oke, apalagi saat berkumpul itu imunnya lagi turun gitu ya dok ya, mungkin lebih cepat ini ya terinfeksi, tertular begitu ya.
2: Iya, tertular, cepat tertular. Dan terutama di ruang-ruang yang tertutup. Misalnya ruang AC, kendaraan, ya misalnya pesawat atau bus, itu atau kereta api seperti itu kan dia ber-AC dan tertutup ya.
1: Betul betul.
2: Itu lebih mungkin kita akan tertular. Kumannya mutar-mutar di situ.
1: Oke, baik. Wah, lumayan ini juga ya. Lumayan apa ya? Awkward juga ya, Dok ya. Misalkan memang ada kita ada apa sih namanya di satu bus begitu ya. Dengan salah satu pasien TBC. Nah, mungkin dari pasien TBC sendiri ya, Dok. Kan sudah tahu misalkan sudah terdeteksi seperti itu ya. Misalkan memang harus ada di tempat umum seperti di bus atau kereta seperti yang dokter bilang tadi. Itu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh sang pasien, Dokter? Tapi sebelumnya kita sapa dulu dokter. Ini Dokter Neni juga sudah masuk kembali ya. Dokter Neni, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Lydia.
1: Iya, tadi sempat keluar terus masuk lagi ya. Oke.
3: Okay. Ya,
1: iya, Terima kasih ya Dokter Neni sudah kembali bergabung di Pro 1, Dokter.
3: Ya, terima kasih.
1: Okay. Siap. Dida mau kembali lagi ke Dokter Rusilawati ya. Ini bagaimana tadi, Dok, dengan pertanyaan selanjutnya tadi, Dok? Dokter Rusilawati? Oke. Jaringan mungkin sedang terganggu juga ya sepertinya ya.
2: Iya, mohon maaf. Tadi terlempar.
1: Iya, oke, silakan. Gimana, Dok? Apa yang sebentar harus dilakukan oleh pasien yang sudah terdeteksi TBC gitu? Misalkan memang harus melakukan perjalanan dengan bus atau dengan kendaraan umum seperti itu. Bagaimana, Dok?
2: Ya. Sebenarnya kan menjadi sakit tidak mengurangi hak kita, hak sosialnya ya. Jadi mungkin pula dilarang untuk apa? Untuk pergi-pergi.
1: Betul.
2: Ya, jadi untuk pasien mungkin bisa sama pengobatannya. Biasanya kan menganjurkan terutama di 2 bulan pertama itu selalu memakai masker bedah ketika ketemu orang.
1: Okay.
2: Ya, masker yang biasa kita pakai misalnya untuk apa biasanya kita istilahnya masker bedah ya, adalah masker-masker yang dipakai untuk tenaga medis, tapi sekarang kan ada juga bebas. Jadi yang pakai masker itu pasiennya. Nah, kalau petugas kesehatan kan tugas kesehatan yang akan itu banyak memakai masker juga, tapi memakai maskernya yang N95. Sementara itu pas sendiri itu masker. Tapi misalnya dia mempunyai pekerjaan yang riskan seperti dia bekerja berinteraksi atau dengan orang imunitasnya turun, itu biasanya mungkin bisa untuk sementara tidak tidak yang berinteraksi dengan yang
1: Oke, baik. Ini sepertinya memang jaringan Dr. Rizalwati agak sedikit gangguan ya mendengar ya, putus-putus dan juga sempat hilang. Ini juga hilang ini, dok. Mungkin ada spot lain ya dok. Mudah-mudahan ada spot lain yang bisa lebih bagus jaringannya, jadi kita bisa lebih enak mendengarkan penjelasan nih dari dokter. Nah, tuh udah kembali lagi, dokter.
2: Iya, ya tadi kalau misalnya pekerjaan itu berinteraksi dengan anak-anak seperti guru atau pengasuh, mungkin di 2 minggu sampai sebulan pertama itu tidak di situ dulu gitu. Tetapi sebenarnya kalau memang sudah minum obat, itu 2 minggu sampai sebulan pertama minum obat gitu. Tapi kalau memang sudah dicek dahaknya sudah negatif, mungkin bisa kembali lagi bekerja. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya, kalau perjalanan atau berinteraksi dengan anggota keluarga pun kita usahakan selalu memakai masker. Nah, kalau berhubungan dengan pekerjaan mungkin dialihkan sebentar, misalnya ya yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan manusia di administrasi atau bagaimana. Nanti kalau sudah negatif kita kembali bekerja seperti biasa.
1: Oke, baik-baik. Itu sudah pasti dijelaskan juga oleh dokter yang ini ya menangani kasus itu ya, dokter ya. Pasti dijelaskan kepada pasien seperti apa harus tindakan-tindakan yang dilakukan begitu. Nah, ini bagaimana juga dok? Kan banyak juga masyarakat yang masih menganggap semua batuk lama ini sebagai TBC. Ya, sementara sebagian lain itu justru menganggap batuk berbulan-bulan sebagai sesuatu yang biasa. Nah, mungkin seperti keadaan cuaca sekarang ya, alhamdulillah sekarang Padang sudah lumayan juga sih ya. Kabut-kabut-kabut terus batuk misalkan seperti itu. Ya, sebenarnya seperti apa sih tanda-tanda yang seharusnya membuat seseorang ini mulai curiga terhadap TBC ini?
2: Karena kita di negara yang TB yang tinggi, sebaiknya setiap batuk tetap dievaluasi sebagai TB sampai terbukti tidak. Jadi kalau memang batuknya lebih 2 minggu ya cek aja. Kan lebih apa ya? Better safe than sorry ya. Lebih baik
1: mencegah apa namanya? Ya?
2: Kita pastikan ya kebatu 2 minggu tapi ada asap kayaknya udahlah kayaknya nanti kalau asapnya hilang itu tidak bijaksana. Jadi mendingan pergi ke puskesmas batu lebih dari 2 minggu ya, nanti misalnya apakah gejala lainnya ada seperti batuk darah ya, sebagai pasien sebagai apa individu kalau batuk lebih dari 2 minggu dan tinggal di Indonesia yang negara dengan beban tuberkulosis atau TBC tinggi, sebaiknya dievaluasi. Periksa aja. Kalau negatif, alhamdulillah. Kalau memang sakit, ada obat.
1: Betul. Oke. Jangan takut untuk diperiksa. Nah, itu kuncinya ya, dokter ya. Jangan takut untuk diperiksa. Oke, dokter Rizalwati, terima kasih untuk ini ya, untuk awalan obrolan kita. Lida mau ke dokter Neni dulu ya di Puskesmas Nanggalo. Nah, ini dekat banget nih sama rumah dokter ya, Puskesmas Nanggalo. Sering juga main ke situ. Dulu sempat pas COVID juga sering ke situ ya, karena sempat jadi penyintas COVID waktu itu ya. Oke deh, dokter Neni. Nah, ini dari pengalaman di Puskesmas Nanggalo ini sekarang, apakah ada pasien TB yang terdeteksi di sana?
3: Lumayan cukup banyak, Bu Lydia.
1: Lumayan cukup banyak.
3: Mulai dari pasien anak, dewasa, sampai lansia.
1: Oke, banyak lumayan ya. Dari anak-anak
3: dan sampai lansia. Dan yang menjadi kantong TB di daerah Kecamatan Nanggalo itu di Kelurahan Surogadang.
1: Oke, baik. Itu ya di Kelurahan Surogadang itu yang paling banyak ya?
3: Banyak.
1: Oke. Ini biasanya sang pasien ini datangnya itu kebanyakan datang apa karena sudah memiliki gejala cukup lama, atau mungkin seperti yang tadi Dr. Rizalwati bilang yang baru-baru nih batuknya udah lumayan sampai 2 minggu tapi gak sembuh-sembuh, tapi akhirnya ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Itu gimana ceritanya, dokter?
3: Biasanya pasien ada yang memang dia batuk, mengalami batuk. Kemudian udah berobat ke bidan, seminggu, 2 minggu udah enggak ada perbaikan, baru datang ke puskesmas. Karena hitungan kami dari anamnesa, ternyata batuknya udah 3 minggu, ada yang udah sebulan, maka kami anjurkan untuk pemeriksaan sputum dahak dengan metode TCM atau tes cepat molekuler. Nah, hasilnya bisa diambil besoknya dan biasanya kalau memang pasien ini batuknya udah lebih dari 2 minggu, berat badannya memang menurun dalam 1 bulan ini tanpa sebab yang jelas, kemudian nafsu makannya juga berkurang, nampak tanda-tanda kekurangan gizi, biasanya tuh hasilnya positif.
1: Positif biasanya ya. Nih kalau apa? Tapi ada juga yang ketemu nggak dok? Disuruh cek cek dahak gitu. Terus akhirnya ada juga pasien yang takut-takut. Sempat ada bertemu dengan pasien yang seperti itu dok?
3: Ada juga.
1: Ada juga.
3: Jadi pas kita Bu, Pak, tolong bisa nggak kami periksa dahaknya gitu kan? Oh, enggak usah lah dokter, saya enggak bisa ngeluarin dahaknya. Alasannya gitu. Jadi kami berilah edukasi kan, kami bujuk. Pemeriksaan ini kan untuk men-screening dulu, bukan berarti Bapak udah didiagnosa TBC begitu kan. Jadi kita hanya men-screening. Kalau memang TBC kan kita bisa obati lebih dini. Gitu.
1: Betul, setuju. Nah, ini untuk pasien anak-anak, dokter. Untuk pasien anak-anak itu yang di Puskesmas Nanggalo sendiri, apakah screening-nya itu memang karena adalah dari lingkungan atau keluarganya yang terkena TBC juga? Kenapa tiba-tiba anak ini juga menderita TBC? Padahal masih anak-anak kan ya?
3: Jadi TBC pada anak itu biasanya terjadi karena kontak serumah. Biasanya dari orang tuanya yang memang menderita TBC atau kakek neneknya yang serumah dengan anak tersebut. Jadi memang kalau kami selalu melakukan screening kontak serumah. Bila ada pasien yang dinyatakan positif, maka semua kontak serumah itu segera kami periksa.
1: Berarti emang harus diperiksa semuanya ya, buat jaga-jaga juga ya dok ya. Siap. Ini izin dokter, kita ada WhatsApp ya, mau baca dulu ya. Ini sebentar. Selamat siang Pro 1 dari Ibu Linda di Marapalam. Ini katanya anak saya sering bermain dengan teman yang ternyata orang tuanya sedang menjalani pengobatan TBC. Anak saya tidak batuk dan terlihat sehat. Apakah perlu langsung diperiksa atau divaksin ulang? Apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai orang tua? Nah, itu. Boleh Dokter Neni untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar kita?
3: Berarti anak ini kontak serumah berarti kan?
1: Bukan, dia bermain dengan temannya, tapi ternyata orang tua temannya ini penderita TBC.
3: Oh gitu. Berarti kita harus pastikan dulu berarti anak yang orang tuanya TBC tadi, dipastikan apakah dia terinfeksi TBC juga gitu. Berarti dia yang harus kita periksa dulu.
1: Temannya ini berarti ya?
3: Yang orang tuanya menderita TBC. Nah, kalau memang anak ini biasanya kan dengan tes mantuk. Nah, kalau pada anak usia di bawah 5 tahun kita lakukan tes mantuk.
1: Seperti apa itu dok, tes mantuk itu?
3: Namanya tes tuberkulin dengan menginjeksikan vaksin TBC secara intrakutan. Nah, kalau hasilnya itu di bawah di kulit kan di lengannya, kalau hasilnya positif berarti anak ini dikatakan menderita TBC.
1: Baik.
3: Jadi anak-anak yang di sekitar anak yang positif ini berarti itu harus kita screening lagi.
1: Jadi melebar harus begitu ya? Untuk jaga-jaga juga, apalagi anak-anak itu lebih rentan juga ya dok ya.
3: Anak-anak biasanya menderita TBC itu penularan dari TBC orang dewasa.
1: Baik-baik. Terima kasih tanggapannya dokter Neni. Mungkin dokter Rusilawati ada tambahan untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar kita, dokter?
2: Oke, ya. Tadi kalau bagi apa temennya orang tuanya menderita TBC ya, itu juga harus kan di umur berapa anak-anaknya tuh. Kemudian apakah sekedar main di sekolah atau memang main ke rumahnya atau mungkin pernah tidur di rumah temennya atau bagaimana itu harus dipastikan ya. Jadi kalau misalnya ditambah vaksin dulu itu belum perlu, tapi evaluasi dulu sejauh mana kontaknya. Yang dianggap kontak itu kalau yang jelas itu serumah.
1: Oke, ya.
2: Atau paling tidak setiap hari itu 4 jam di ruangan yang sama. Ya, 4 jam. Kalau misalnya dia tidak serumah tapi sekantor. Ya,
1: Oke, ya.
2: sekantor antara kalau kantor kan normalnya itu 8 jam ya. Sehari
1: Iya,
2: kerja
1: betul-betul.
2: itu sudah bisa dianggap kontak, tetap harus diapakan. Tapi kalau anak-anak tadi, jadi anak-anak itu tidak selalu dari orang tuanya, bisa dari pengasuhnya,
1: Oke.
2: bisa dari gurunya, ya.
1: Oke.
2: Jadi itu tadi kalau misalnya orang guru atau pengasuh menderita TB sudah terdeteksi, kemudian dikasih obat dulu, nanti setelah negatif baru kemudian bisa apa ya seperti biasa lagi untuk sementara mungkin ya. Kalau disuruh tidak bekerja itu tidak mungkin ya, mungkin tanggung jawabnya dialihkan yang tidak berinteraksi dengan anak-anak ya. Kemudian untuk tadi ke setiap anak dari keluarga yang kontak erat dengan pasien TB itu tadi betul dilakukan tes mantu ya. Tes mantu itu sebenarnya dia sebenarnya bukan vaksin ya, itu adalah suatu protein yang akan mendeteksi kalau ada kuman TB di tubuh orang tersebut ya. Disuntikkan di bawah kulit kemudian dicek antara 48 sampai 72 jam. Jadi dia pulang dulu, 2 hari kemudian datang lagi untuk dicek. Bagaimana tanda positifnya? Di kulitnya tempat menyuntik itu jadi merahnya lebih dari 1 cm. Ya, itu kalau anaknya sehat. Tapi kalau dia gizinya kurang, mungkin di angka 0,5 cm sampai 1 cm sudah dianggap positif. Ya, beda-beda itu. Oke.
1: Oke, baik. Nah, jadi memang intinya kalau sudah ada satu yang terkena, berarti di lingkungan yang sering ini ya, di lingkungan yang emang sering dilalui itu harus juga di screening, begitu ya? Berarti intinya ya, dok ya?
2: Iya, sebaiknya seperti itu. Karena ya, mungkin ya bukan hanya keluarga ya yang sering kita temui dan sulit untuk dilakukan screening itu justru mungkin mahasiswa tinggal di asrama atau di kosan itu kan sulit kita
1: Betul.
2: mengapakannya. Kalau kita beritahukan nanti bermasalah ya
1: Iya.
2: secara sosial gitu.
1: Oke, baik-baik. Terima kasih Dr. Rusilawati atas tanggapannya ya. Ini juga sudah masuk lagi sebenarnya WhatsApp dari pendengar kita. Lida bacakan dulu, tapi nanti kita minta dokter itu untuk menanggapinya setelah kita break ya. Ini pertanyaannya gini dok, dokter, saya sering mendengar kalau TB ini dikaitkan dengan batuk berdahak ataupun batuk yang berdarah gitu ya. Misalkan kalau ada orang yang batuknya itu udah lama tapi tidak berdahak, apakah itu bisa jadi TB? Nah, itu pertanyaannya. Apakah itu bisa jadi TB padahal batuknya itu tidak berdahak gitu. Nah, itu nanti akan dijawab oleh dua narasumber kita ya, pendengar. Tapi kita akan break sejenak, dokter izin ya. Kita break dulu. Nanti kita kembali lagi masih di Indonesia Sehat.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Wah, ada yang punya motor baru nih.
10: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
11: Mau pulang bareng nggak?
9: Nggak usah, nggak ada helm nih.
11: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
9: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
11: Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
9: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
11: Wah, mahal amat.
9: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
12: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
13: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Walsh Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali di Indonesia menyapa. Ya, dan untuk Anda semuanya masih Lydia terima atensinya di 0751812878 ya, atau di 08116666975. Nah, terkait tadi sebelum kita break ya, kita sudah ada ada pertanyaan dari pendengar kita juga tentang batuk berdahak dan batuk berdarah. Nah, itu pendengar ini sering dikaitkan kalau pasien TB ini itu batuk berdahak ataupun batuk berdarah gitu ya. Misalkan kalau ada orang yang tidak batuk berdarah, apakah bisa menderita TB? Nah, boleh Dokter Rusilawati, silakan tanggapannya dulu.
2: Oke, terima kasih. Ya. Kita tahu batuk berdahak atau tidak itu kan subjektif dari pasien ya. Data referensi melaporkan 10% pasien TB itu tidak mengakui dia batuk. Ya, jadi maksudnya apa istilahnya? Dia tidak mengaku kalau dia batuk. Ya.
1: Okay.
2: Kemudian ya sekitar 20% mengaku bahwa batuknya berdahak. Jadi ini akan menyulitkan dari petugas kesehatan yang berusaha mendapatkan sampel atau spesimen dari dahaknya untuk diperiksa. Jadi sekitar 20% dia tidak mengaku. Ya. Akhirnya ya kita tetap tadi terutama itu di layanan primer dilakukan edukasi untuk mengeluarkan ya dahaknya seberapa bisa ya, disuruh menarik nafas kemudian mengeluarkan membatukkan sedalam-dalamnya ya. Jadi kalau maksudnya mengaku batuknya kering kok, itu tuh sebenarnya ya itu biasa ditemui ya, 1 dari 5 orang lah pasien TB itu mengaku batuknya kering, bahkan 10% mengaku tidak batuk sama sekali.
1: Oke, baik. Iya. Nah, jaringan dokter itu sempat hilang barusan ya. Jadi terputus tanggapan dari dokter. Sekarang udah aman dokter?
2: Iya, udah aman.
1: Oke.
2: Jadi tadi. Jadi kalau misalnya batuknya sudah lebih dari 2 minggu atau apa, memang tetap harus dievaluasi untuk TB atau TBC dulu kalau di Indonesia ya. Usahakan apapun yang bisa didapatkan itu yang dikeluarkan untuk diperiksa ya. Disuruh menarik nafas, disuruh kemudian membatukkan yang agak kuat. Apapun yang keluar itu biasanya akan dievaluasi untuk diperiksa ya. Jadi 1 dari 5 orang sering mengaku batuknya kering kok gitu kan. Dahaknya susah gitu kan. Mungkin dari puskesmas itu yang sering mengalami pasien yang kesulitan seperti itu. Kalau di rumah sakit sebenarnya banyak cara yang kita lakukan. Bisa kita induksi ya, kita nebukan dengan cairan hipertonik supaya terangsang batuknya. Ataupun kalau yang lebih beratnya kita lakukan untuk kita ambil langsung ke dalam ya. Sekarang mulai sering dilakukan, kita ambil langsung ke dalam, pasien itu dibius ringan kemudian kita masukkan alat untuk langsung disedot di parunya untuk kita lakukan pemeriksaan. Itu namanya dilakukan bronkoskopi. Ya. Kalau itu di rumah sakit, tapi kalau di puskesmas mungkin ya itu tadi. Yang paling mungkin bisa diinduksi ya. Diberikan, dinebukan cairan yang hipertonik kemudian itu yang akan merangsang keluarnya dahak.
1: Ya. Baik, terima kasih Dokter Rusilawati sudah menanggapi ya. Dan Dokter Neni ada tambahan dokter? Ya, tadi juga disinggung sama Dokter Rusilawati kalau di puskesmas memang banyak tuh yang sering bilang enggak berdahak batuknya ya. Nih gitu ya.
3: Emang benar yang dikatakan Ibu Rusilawati tadi. Terutama waktu bulan ini kan kami mengadakan yang namanya tracing TB.
1: Okay.
3: Terintegrasi CKG. Jadi di Kecamatan Nanggalo ini kita melakukan tracing TB di 11 lokus. Okay. Dan

0: sudah terlaksana di 5 lokus, dan kami menemukan dari 5 lokus yang kami periksa tadi itu ada 6 pasien yang terinfeksi TB positif. Nah, waktu kami melakukan tracing itu, memang banyak tingkah dari pasien ini kan. Kita nanya, ada batuk dua batuk-batuk 2 minggu ini, dia punya, oh enggak ada, cuman sesekali ada batuk, tapi ada dahaknya enggak sekarang. Oh, kini enggak ada dahaknya, Bu, kata ya kan. Tapi pas kita periksa-periksa wawancara, terdengar ya, terdengar dia batuk gitu kan. Itu kan batuk itu, kita bilang kan. Ya, enggak ada bisa keluar dahaknya, Bu. Makanya kami edukasi kan waktu
1: Ya.
0: itu. Kami edukasi, coba Bapak atau Ibu ke tempat mengambil sputum, nanti tarik napas dalam, nah baru batukan.
1: Ya.
0: Biasanya berhasil itu, dapat dahaknya.
1: Oke, baik. Jadi tidak ada gunanya untuk membohongi ya.
0: Ya.
1: Makin maksudnya yang pasiennya juga merasa lebih sakit ya, kasihan juga dengan keluarga yang di sekitarnya, malah
0: Ya.
1: nanti takutnya kalau emang terdeteksi TB malah ini ya terkena semuanya begitu kalau tidak diambil tindakan dari awal. Ini dokter Neni dalam kehidupan sehari-hari kan juga masih banyak ya dari masyarakat sendiri beranggapan karena takut tertular ya, jadi nggak mau deket-deket, nggak mau apa sih namanya menjauhilah si pasien ini begitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan ya terhadap kita bersama dengan pasien TB yang ada di dekat kita. Itu bagaimana, Dok? Apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan?
0: Kalau kita memang menemukan orang yang sudah terinfeksi TB, pertama yang harus kita lakukan tentu pasti kita menganjurkan orang ini segera berobat dan mendapatkan obat anti TBC di layanan seperti puskesmas atau klinik. Nah, jika orang ini mau berobat, maka kita sebagai orang yang pernah yang sering kontak dengan pasien ini, ya sebaiknya dalam 2 minggu atau sampai 1 bulan kita jangan terlalu kontak erat dengan pasien tersebut karena dia kan baru minum obat. Nah, setelah 2 minggu atau 1 bulan minum obat fase intensif, nah barulah bisa kita kontak kembali dengan pasien tersebut, tapi dengan safety juga, pakailah masker.
1: Oke. Ini masker nggak boleh dilepas, itu harus dipakai ya.
0: Ya, jadi jangan kita mengucilkan orang yang memang sudah terdiagnosa TBC.
1: Oke, betul-betul. Nanti tambah parah TBC-nya, mentalnya juga kena ya, dokter
0: Ya,
1: ya.
0: dan juga.
1: Iya, mentalnya pasti kena kalau seperti itu gitu. Ini kalau untuk tadi kan juga sempat dibilang ada fase-fase intensif minum obat. Nah, sebenarnya berapa fase, dokter, untuk obat dari pasien TBC ini, pasien TB ini?
0: Jadi pengobatan TBC ini ada 2 fase. Pertama, fase intensif selama 2 bulan, diminum setiap hari, tidak boleh putus, tidak boleh lupa. Nah, kemudian setelah fase intensif ini, kita lakukan pemeriksaan sputum ulang. Kalau negatif, artinya terapi kita berhasil, ada respon. Tapi tetap kita lanjutkan dengan fase lanjutan selama 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, nanti kita periksa ulang lagi sputumnya. Kalau sputumnya memang negatif, baru kita bisa menyatakan pasien ini sembuh.
1: Oke, baik. Tapi kalau masih positif, berarti lanjut lagi minum obat.
0: Ya, maka harus kita lanjutkan lagi.
1: 6 bulan lagi.
0: Kita evaluasi mungkin 2 atau 3 bulan, nanti kita evaluasi lagi dahaknya.
1: Oke, baik. Jadi ada prosesnya seperti itu ya. Berarti memang ada juga ditemukan yang masih positif dan lanjut lagi berobatnya. Jadi tidak stop di 6 bulan. Begitu ya. Oke, baik-baik. Terima kasih dokter Neni. Ini dokter Rusilawati, ini misalkan ada apa

0: Si pasien tadi kan dokter Neni bilang ada fase intensif terus lanjutan setelah itu ya. Nah ini si pasien terkadang mungkin capek minum obat ya setelah sudah 6 bulan karena di pikirannya udah 6 bulan nih gitu. Walaupun masih positif ini mungkin tinggal dikit lagi nih, berhentilah minum obat. Nah ini dampaknya ini seperti apa? Karena ini kan harus aturannya harus tetap minum obat tapi ternyata tidak mengikuti aturannya. Itu bagaimana dampaknya dokter Ruslawati?
1: Oke. Pengobatan TB itu lama ya, 6 bulan ya. Dan berat ya, karena diminumnya sehari sekali itu bisa 4 tablet, bisa 3 tablet, bahkan bisa lebih. Jadi, dan sebelum makan. Dan itu sangat berat biasanya. Karena lama, jadi pengobatan TB itu harus di follow up ketat, harus diawasi. Karena itu sebelum kita memulai, biasanya kita akan menunjuk dulu satu pengawas menelan obat namanya. Ya. Idealnya itu dari petugas kesehatan. Tetapi karena kondisi kita itu tidak memungkinkan, ya, kita kekurangan SDM, jadi biasanya dari keluarga. Jadi dipilih dari satu keluarga itu yang disegani oleh pasien untuk mengawasi dia minum obat. Ya, minum obat. Kemudian mengawasi di menelan obat, sebenarnya bukan minum ya, menelan obat. Kemudian setelah itu misalnya apa tadi minumnya tidak teratur, apa akibatnya kumannya itu jadi kebal, dia nggak mempan lagi. Jadi kalau ada, jadi sekarang minum obat kan selama 2 bulan pertama. Pada 2 bulan pertama itu kita cek, kalau masih positif kita evaluasi udah benar belum minum obatnya. Tapi kalau ternyata minum obatnya udah benar, masih positif, itu kita cek ulang dahaknya. Takutnya kumannya sudah bukan kuman biasa lagi, ya. Jadi kalau misalnya 6 bulan masih positif, ditambah itu biasanya mungkin saya koreksi itu tidak dilakukan. Ya kita evaluasi beneran nggak dia minum obatnya atau kumannya masih mempan nggak dengan obat tersebut. Kalau dia minumnya udah benar dan misalnya sebenarnya kita evaluasi itu tidak perlu sampai 6 bulan ya. Misalnya sampai bulan kedua, kalau bulan kelima saja masih positif itu kita dianggap pengobatan TB-nya sudah gagal, harus dievaluasi. Apakah kumannya sudah kebal, obat namanya TB TBR TBCRO, TBC resisten obat. Itu juga mungkin ada beberapa di Nanggalo juga ada beberapa kasusnya yang itunya mungkin ya, Bu.
2: Ada.
1: Kalau yang ya, kalau yang TB resisten obat itu pengobatannya berbeda. Dia mengambil obatnya tidak di puskesmas, tetapi di beberapa rumah sakit rujukan resisten obat. Sebagian besar resisten obat itu terjadi karena minum obatnya sembarangan, putus, ya. Dan beberapa kasus yang tidak beruntung sebenarnya dia pernah sembuh kemudian terinfeksi lagi kumannya itu kuman yang resisten obat. Tapi sebagian yang terbanyak adalah karena awalnya minum obatnya tidak sesuai dengan aturan tadi. Jadi apa akibatnya kalau minum obat sesuai tidak aturan? Tidak sembuh, ya. Bukan hanya tidak sembuh, kumannya pun menjadi kuman yang jauh lebih hebat. Dia kebal. Obat yang biasa kita di program diminumkan itu tidak mempan lagi. Kita perlu obat yang lain. Dan obatnya tidak bisa, dia akhirnya pengawasan minum obatnya di puskesmas, tetapi pengambilan obatnya dia harus ada layanan dokter spesialistik untuk mengawasinya, yang memantau. Ya, tapi itu kerjasamanya bukan hanya dengan tenaga kesehatan ya, kalau TB resisten obat tuh, bahkan ada beberapa NGO apa, organisasi non government ya, kelompok supporting groupnya ada. Karena itu lebih berat lagi minum obat yang untuk yang TBC resisten obat itu lebih berat lagi, efek sampingnya lebih banyak.
0: Oke, baik. Nah, seberat itu ya untuk para pasien TB yang susah untuk minum obat ya, nggak sembuh-sembuh nanti, nggak sembuh-sembuh. Jadi memang harus semangat ya, harus semangat untuk minum obat untuk sembuh itu harus semangat. Ini seperti pertanyaan terakhir kita ya dari WhatsApp. Selamat siang Kak Lydia. Ini kalau di kantor ada teman yang terkena TBC, sementara kami setiap hari bekerja dalam satu ruangan dan menggunakan AC juga, apakah semua teman-teman di kantor itu wajib periksa? Nah, itu bagaimana Dokter Wiselwati?

0: Wajib semuanya periksa.
1: Idealnya iya,
0: Idealnya
1: tetapi
0: iya.
1: ada skala prioritas, ya.
0: Okay.
1: Terutama yang di ruangan apa ya,
0: Di
1: misalnya
0: ruangan
1: lebih dari
0: tertentu.
1: 6-8 jam ya bersama. Utamakan yang ada gejala. Misalnya dia ada gejala juga, langsung cek. Yang kedua, yang dia punya penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh, seperti dia sakit diabetes atau sakit gula, itu termasuk yang paling rentan.
0: Okay.
1: Yang kedua, dia tidak sakit gula, tapi dia ada sakit lain yang diberi obat oleh dokter, obat-obat yang menurunkan kekebalan ya. Kalau sekarang kan yang mulai populer ya, ada penyakit autoimun namanya.
0: Iya.
1: Nah, misalnya dia autoimun, oleh dokternya diberikan obat untuk autoimunnya, itu pasti akan menurunkan kekebalan. Kalau dia di dekat orang yang sakit TB, harus prioritas untuk diperiksa. Selanjutnya itu yang orang hidup dengan HIV, dia terinfeksi HIV ya.
0: Oke.
1: Baik yang sudah HIV atau AIDS, itu kita biasanya kita telusuri untuk kemungkinan sakit TBC-nya. Tetapi kalau jelas ada kontak, itu akan menjadi prioritas untuk di apa namanya, dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti dievaluasi di puskesmas, misalnya dia ternyata nggak sakit, gejala nggak ada, ronsennya normal, dicek dahaknya tidak ketemu kumannya, puskesmas tetap punya program untuk namanya TPT, terapi pencegahan TBC. Ada obatnya. Ya, itu mungkin ya. Jadi sebenarnya bisa dapat prioritas kalau dia termasuk dalam kontak erat. Dia nggak sakit, tetapi tetap harus misalnya ada program ya. Ini maksudnya secara sukarela kita tawarkan. Mau setelah kita evaluasi ternyata bapak atau ibu tidak sakit, ronsennya masih normal, gejala tidak ada. Paling-paling ketika dicek tes mantuknya, tes mantuk juga tetap bisa untuk orang dewasa ya. Tes mantuknya positif, itu saja yang positif, yang lain-lainnya negatif. Puskesmas tetap punya obat namanya terapi pencegahan untuk TBC, ya. Tuh. Jadi sebaiknya sih dievaluasi ya. Kalau prioritas tadi, tapi kalau memang nggak ada gejala juga bisa dievaluasi dan ada kemungkinan mendapatkan terapi pencegahan.
0: Oke, seperti itu ya. Buat jaga-jaga juga boleh ya. Oke, deh, terima kasih Dokter Wisalawati ya. Dan memang kita sudah di penghujung program juga ya. Karena jangan anggap remeh TB ya pendengar ya. Karena ini penyakit yang bisa menular pastinya ya ke sanak saudara, keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar. Seperti itu. Kita minta closing statement dulu ya dari kedua narasumber kita. Dokter Wisalawati, silakan terlebih dahulu. Dulu closing statement tema kita untuk siang hari ini.
1: TBC ini adalah suatu penyakit yang sudah lama sekali ada ya. Kalau kita melihat dari sejarah, dari mumi yang ditemukan di piramida Mesir itu sudah ada tanda-tanda bahwa selama masa hidupnya mumi tersebut itu terkena TBC. Tetapi sampai sekarang, sampai berabad-abad kemudian, ternyata masih menjadi masalah kesehatan, terutama di negara-negara ya seperti India, Cina, dan Indonesia ya. Jadi kita sebagai warga di negara dengan high burden atau beban tuberkulosis tinggi sebaiknya waspada. Apabila ada gejala, sebaiknya segera pergi ke tempat layanan kesehatan karena mereka ada program untuk mengevaluasi apakah Anda sakit TBC atau tidak. Kalau memang sakit, obatnya ada itu dan disediakan gratis oleh pemerintah. Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Dokter Silawati. Dokter Neni, silakan closing statement-nya, Dokter.
2: Saya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan malu atau takut memeriksakan dirinya bila mengalami batuk lebih dari 2 minggu ke puskesmas. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa menemukan tanda-tanda TBC ini lebih dini, sehingga pengobatannya bisa dilakukan lebih dini juga, tidak terlambat. Dan pasien pun tidak akan mengalami komplikasi berat terhadap TBC ini. Sampai jangan menunggu sampai batuk darah dulu baru berobat.
0: Oke, siap. Terima kasih Dr. Neni. Dr. Neni, Dr. Wisilawati, terima kasih ya sudah memberikan edukasi juga kepada kita semuanya tentang penyakit TB ya. Kita doakan semoga masyarakat yang mungkin punya gejala-gejala segera untuk ke puskesmas terdekat ya, dan yang sudah terdeteksi TB itu minum obatnya jangan sampai putus dan segera sembuh. Oke. Lydia dan Dr. Neni juga Dr. Wisilawati pamit dari Indonesia Sehat ya edisi 25 September 2026 ya pendengar. Sampai jumpa di lain waktu. Dokter, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
3: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
2: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
3: Masa sih?
2: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
4: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Oke deh, pendengar ya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan

0: Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaan Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
1: I'm satisfied because we play so well.
0: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
1: We must play.
0: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
2: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
0: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
2: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
0: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usaha laga pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as

0: well. So, you know, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Warski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
2: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, yang sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17, sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

waktu Indonesia Barat. Udah kelaparan sekarang? Ya udah nggak apa-apa, makan dulu jelang sholat Jumat ya. Nanti daripada nggak konsentrasi, nggak fokus ya, isi aja perutnya dulu. Jibil-jibil dulu boleh lah ya. Kalau misalkan tidak mau makan berat. Oke, okay. Masih lanjut, lihat temenin anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: Ada tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya yang pertama adalah kesetrum atau sengatan listrik yang akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar, sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubung singkat atau arus pendek. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Penutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan. Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus tersebut bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat, sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara yang sangat cepat.
9: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

Terus kita dengar informasi dan inspirasi. Ayo, siapa yang perutnya udah bunyi-bunyi? Nah, kalau udah bunyi-bunyi tuh kata orang tuh udah pada lapar ya. Ini sebenarnya sih kondisi yang tidak selalu menandakan kekosongan makanan. Bunyi itu berasal dari aktivitas saluran pencernaan yang terus bergerak meskipun seseorang ini belum mengkonsumsi makanan dalam beberapa waktu. Menurut WebMD, yang dikutip dari rri.co.id, gerakan tersebut dikenal sebagai peristaltik, yaitu kontraksi otot saluran pencernaan yang membantu memindahkan isi pencernaan secara teratur. Ketika lambung relatif kosong, gerakan otot dan perpindahan udara dapat menghasilkan suara yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Saat lapar, tubuh tetap menjalankan proses pencernaan melalui pola kontraksi tertentu untuk membersihkan sisa makanan dalam saluran pencernaan. Otak juga punya peran ya dalam mengatur munculnya rasa lapar melalui komunikasi antara sistem saraf dan saluran pencernaan manusia. Ketika waktu makan mendekat, sinyal tertentu dapat meningkatkan aktivitas pencernaan sehingga suara perut terdengar semakin sering dan juga jelas. Tapi suara perut yang disertai nyeri hebat, muntah, kembung berlebihan, atau perubahan buang air ini perlu diperhatikan lebih lanjut. Jangan dibiarin.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan dua kasus peredaran gelap narkoba kemarin. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 73,3 kg ganja. Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rashid di Padang, kemarin mengatakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi komitmen yang terus dilakukan. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari dua kasus pengungkapan peredaran gelap narkotika. Kasus pertama di Lubuk Sikaping terdapat 43 kg ganja yang dimusnahkan. Sementara itu dari kasus kedua yang diungkap di Padang Panjang, barang bukti ganja yang dimusnahkan mencapai 29,7 kg. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, Kanal

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan dengarkan untuk kumandang sholat zuhur ataupun sholat Jumat ya bagi kaum muslim, dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ataupun sholat Jumat untuk kaum muslim muslimat di Sumatera Barat, di Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Orang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.

0: udah tahu. Yuk bisa yuk, kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
1: Ih, serius sekali, santailah.
0: Kalau udah datang bencana aja, kau masih bisa santai?
1: Ah, nggak gitu juga.
0: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Dan sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Roll satu kanal informasi dan inspirasi. Apa nih menu makan siangnya? Ada yang males makan nasi, pengen makan pasta. Enak banget. Ini salah satu pasta ya, spaghetti. Ini salah satu jenisnya ya. Spaghetti carbonara. Aduh kebayang lagi enaknya. Ini sajian pasta creamy ya, yang gurih pastinya, cocok jadi pilihan menu makan siang juga. Carbonara umumnya dibuat menggunakan spaghetti yang dimasak hingga tingkat kematangan yang pas ya, lalu dipadukan dengan saus creamy yang memiliki rasa gurih sehingga menghasilkan hidangan yang lembut dan juga kaya cita rasa. Salah satu daya tarik dari spaghetti carbonara ini adalah sausnya yang mampu menyelimuti setiap helai pasta ya. Perpaduan rasa gurih, creamy, dan aroma rempah membuat sajian ini punya karakter yang khas dan menggugah selera. Wow, enak banget sih ya. Ini disajikan selagi hangat itu lebih mama mia ya. Ada juga bisa bikin sendiri karena ini gampang banget ya. Tinggal cek-cek aja di medsos ya. Itu ada bahan-bahannya. Bisa langsung dibikin di rumah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT RW Provinsi, setidaknya di 3 provinsi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh.
3: Kalau pariwisata kita meningkat, otomatis trading kita juga meningkat. Apakah itu supply chain bahan baku restoran, hotel, apakah itu travel biro, segala macam. Nah, itu akan menjadi efek luar biasa.
4: Jangan anak-anak kita itu terlalu terlena dengan budaya yang kita di luar. Kita kan kaya. Kenapa ini tidak kita manfaatkan sehingga nanti bisa menjadi nilai ekonomi bagi anak-anak kita juga nantinya ke depan.
1: Sari berita. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong penataan ruang laut wilayah Sumatera untuk optimalkan potensi maritim. Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong karya siswa jadi produk ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya Lydia Permata. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
6: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengatakan, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
5: Seluruh agenda tersebut membutuhkan ruang laut yang terencana, secara terpadu, memiliki kepastian serta dapat dilakukan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
6: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT RW Provinsi, setidaknya di 3 provinsi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
6: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Setio melaporkan.
1: Pengembangan pariwisata di Sumatera Barat pada 2027 diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperluas peluang usaha bagi masyarakat dan pelaku ekonomi daerah. Ketua Kadin Sumatera Barat, Bukhari Bakhtar, mengatakan pariwisata menjadi salah satu fokus program kerja Kadin Sumbar pada 2027. Menurutnya, sektor ini memiliki banyak usaha turunan yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Bukhari menjelaskan pengembangan pariwisata dibahas dalam konsolidasi bersama pengurus Kadin Kabupaten dan Kota. Pariwisata dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap sektor perdagangan dan investasi. Konsep tersebut dikembangkan melalui Tourism, Trading, Investment atau TTI. Peningkatan aktivitas pariwisata diharapkan dan mendorong perdagangan sekaligus membuka peluang investasi di Sumatera Barat.
3: Potensi pariwisata kita luar biasa. Nah, sebagaimana kita ketahui kan pariwisata ini ada turunannya. Turunan itu adalah kalau istilah di TTI, TTI, Tourism, Trading, Investment. Kalau pariwisata kita meningkat, otomatis trading kita juga meningkat. Apakah itu supply chain, bahan baku, restoran, hotel, apakah itu travel biru, segala macam. Nah, itu akan menjadi luar biasa. Dengan adanya perputaran kunjungan, penambahan kunjungan, putarnya kan meningkatkan investasi.
1: Ketua Kadin Sumatera Barat, Bukhari Bakhtar, menjelaskan peluang ekonomi di Sumatera Barat mencakup berbagai usaha pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, hingga penyediaan bahan baku makanan dan minuman untuk hotel serta restoran. Namun Bukhari menilai pengembangan pariwisata perlu diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan, tata kelola, dan kebersihan destinasi. Hal tersebut penting agar pelaku usaha mampu memberikan layanan pendukung perkembangan sektor pariwisata. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, Senin malam lalu tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo disampaikan Elan Sylvia Sari.
7: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
8: Jadi saatnya di rumah tu tiara aku pas pertama Ayla masuk, lainnya panggil anak aku, mungkin tak tadanga karena tembok atau Ayla kadang tiara lah menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam sampai yang sebenarnya rekam ku ada rekamannya, nyu rekam dari awal Ayla rembes masuk rumah sampai parkiran hancur sampai kamarnya meledak. Pas kejadian itu tiga anak, satu kelas 2 SMA, satu kelas 2 SMP, satu kelas 4 SD, perempuan tiga-tiganya.
7: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
8: Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan ditagahan dari orang pas saya itu lama luap. Dan dia katanya rumah lancur, cuman yang sebenarnya punya ibu enggak bisa. Akhirnya kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjepi anak tuh alhamdulillah masih selamat. Sampai berlumpur-lumpur gitu. Ya, dari awal hari tanggal 21 ini kejadian, tanggal 22-nya kan tadi tuh kita udah bersihin, mengungsi. Tapi kan emang gak bisa rasanya, kalau tiara emang udah merata ya, kalau kita kan karena masih ada bangunannya. Minimal deh, saya nyari ijazah-ijazah, berkas-berkas yang masih bisa diselamatkan. Padahal alhamdulillah kemarin, walaupun di dalam lumpur, tas laptop ibu ya diangkat, itu masih baik dan gak masuk air ke dalam tas laptop tuh, Masya Allah. Itu, cuman SKSK yang belum masuk.
7: Rumah Ika mengalami kerusakan berat, dua kamar hancur diterjang material galodo, dinding rumah bergeser dan lumpur masuk hingga bagian atas bangunan. Kisah serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
9: Itu kayu, Bang. Karena ini patokan terakhir, Bang. Soalnya rumah-rumah warga sudah hanyut ke bawah, Bang. Batu-batuan ini, Bang. Batuan-batuan yang besar-besar ini, Bang. Itu yang hanyut, Bang. Itu yang nampak sama saya, Bang. Ya, Bang. Saya cuma pas di balkon tuh, Bang. Memang berserah diri aja, Bang. Kalau ya ini ajal saya terima. Itu aja, Bang. Dalam pikiran waktu itu, Bang. Dalam sini cuma warga yang berteriak-teriak, Bang. Manggil-manggil nama saya, Bang. Cuman warga ini panik mau nolong dengan apa, Bang. Ya. Saya di sini di balkon tuh 2.5 jam, Bang. Dari jam 8.30 sampai jam 11, Bang. Ya, airnya surut, Bang. Baru saya lari, Bang. Diselamatkan oleh abang saya, Bang.
7: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
9: Ini aliran airnya ke bawah, Bang, karena tersumbat sana baru airnya belok ke sini, Bang, ke bawah, Bang. Kerja security di pondok pesantren Al-Madinah di Talago, Bang. Itu mau berangkat kerja, masuk malam kerja, gitu, Bang. Bangunan ini, Bang, seperti semuanya terbawa arus, Bang. Lemari, kasur, ya, 95%, Bang. Runtuh, Bang, mungkin sama saya terbawa ke sama rumah-rumah yang tetangga ini, Bang. Alhamdulillah, Bang, mungkin yang Maha Kuasa masih sayang sama saya untuk di dunia ini, Bang, untuk beribadah, Bang.
7: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, pagi tadi membuka secara resmi Lomba Hafiz antar MDTA dan Hafiz Cilik Sekota Pariaman tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
10: Lomba Hafiz Sekota Pariaman ini merupakan momentum besar untuk memotivasi anak-anak agar semakin mencintai Al-Quran. Selain itu, salah satu upaya untuk memperkuat dalam menyiarkan agama Islam di Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman berharap dari kompetisi ini akan lahir generasi muda Kota Pariaman yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter islami. Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balat pada pembukaan Lomba Hafiz antar MDTA dan Hafiz Cilik di Kota Pariaman di Gedung Olahraga Rajo Bujang Kota Pariaman pagi tadi. Dijelaskan Yota Balat, Lomba Hafiz ini bukan sekedar ajang kompetisi musabakah biasa, namun bagian dari implementasi program unggulan Wali Kota Pariaman Yota Balat dan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, yakni Pariaman Risalah, beriman, saleh, dan berakhlak.
11: Kita melaksanakan Hafiz Al-Quran ini tidak hanya sekedar lomba. Ini sesuai dengan visi-misi kami, bahwasanya menjadikan Pariaman menjadi kota risalah, beriman, saleh, dan berakhlak. Bayangan kita, bagaimana yang Pariaman saleh dan berakhlak? Tentu kita mulai dari anak-anak kecil dulu, Bapak Ibu. Bagaimana kota Pariaman tidak hanya menjadi mempelajari agama Islam melalui Al-Quran, tetapi bagaimana mereka tumbuh menjadi orang yang punya akhlak mulia. Karena kalau Al-Quran itu cuma hafal, tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, hafalan cuma hanya hafalan. Tetapi ketika hafalan ini dan disanakan dalam kehidupan sehari-hari, kami yakin insya Allah mudah-mudahan kota Pariaman ini nantinya bisa terkenal menjadi manusia atau anak-anak atau masyarakatnya yang Qurani dan juga punya akhlak mulia.
10: Perlombaan Hafiz ini diikuti 73 MDTA Sekota Pariaman. Lomba Hafiz Sekota Pariaman berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 25 hingga 27 September 2026. Untuk kategori Hafiz Cilik, usia maksimal 8 tahun, serta Hafiz Antar MDTA, satu juz tilawah dan satu juz non-tilawah.
1: Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong karya-karya siswa tidak hanya menjadi karya seni, tapi juga bernilai ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui pameran karya dan workshop Rawi Rang Budo di Taman Budaya Sumbar kemarin. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
12: Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong karya siswa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Upaya itu disampaikan saat pembukaan pameran kriya dan workshop Rawi Irang Mudo di Taman Budaya Sumbar kemarin. Sekretaris Dinas Kebudayaan Fadli Junaidi mengatakan, pengembangan kriya penting untuk mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Menurutnya, kekayaan budaya daerah dapat diolah menjadi karya yang memberi manfaat ekonomi bagi siswa. Ia menilai siswa yang memiliki keterampilan dapat mengembangkan karya secara mandiri sekaligus membuka peluang usaha. Kemampuan tersebut juga dinilai dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
4: Kalau saya melihat itu memang hal-hal seperti ini yang perlu kita tumbuhkan kepada mereka. Kami melihat tadi pas sambutan kami menyampaikan bahwa jangan anak-anak kita itu terlalu terlena dengan budaya-budaya yang ada di luar. Kita kan kaya. Kenapa ini tidak kita manfaatkan sehingga nanti bisa menjadi nilai ekonomi bagi anak-anak kita juga nantinya ke depan. Dan ini juga akan membuka peluang usaha dan juga bisa menghidupkan untuk mereka sendiri.
12: Dinas Kebudayaan juga menyoroti pemasaran sebagai salah satu kendala dalam pengembangan karya seni. Pemerintah daerah mendorong adanya fasilitasi agar karya siswa tidak berhenti pada kegiatan pameran, tetapi dapat menjangkau pasar. Pameran kriya dan workshop Rawi Irang Mudo merupakan kolaborasi SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang bersama UPT Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan Sumbar. Kegiatan yang digelar sejak kemarin hingga 3 Oktober mendatang menjadi ruang bagi siswa untuk memperkenalkan karya sekaligus mengembangkan keterampilan kriya. Febian Capitra melaporkan.
1: Pameran kriya dan workshop Rawi Irang Mudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMKN 4 dan SMKN 8 Padang, tapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Kembali, Fibri Syafitra menurunkan laporannya.
12: Pameran kriya dan workshop Rawi Irang Mudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stand selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
13: Jadi untuk selama pameran itu, masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stand pamerannya masing-masing, begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
12: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih menilai, karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
14: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
12: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar produk karya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
1: Sebanyak 4 lokasi untuk cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 di Padang Pariaman siap dipakai untuk bertanding. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
10: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI pagi tadi mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan 4 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini. Keempat lokasi tersebut untuk cabang olahraga sepak bola, woodball, panjat tebing, dan tarung derajat. Dijelaskan Anton Wiratanjung, secara keseluruhan venue tersebut sudah siap untuk dipakai pada ajang Pekan Olahraga Provinsi nanti. Sementara itu untuk keikutsertaan Padang Pariaman pada ajang Poprov nanti, Padang Pariaman mengikuti 48 cabang olahraga. Anton menjelaskan kemarin keempat venue tersebut telah ditinjau langsung dari tim Ofit Polda Sumatera Barat terkait dengan kesiapan 4 lokasi yang dipakai pada Poprov 2026 yang berlokasi di Padang Pariaman.
15: Kesiapan kita, kami atas nama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara Poprov sebanyak 4 venue sepak bola, football, panjat tebing, dan tarung derajat itu telah kita siapkan tempat-tempatnya, tinggal lagi untuk melaksanakan pertandingan.
10: Pekan Olahraga Provinsi Poprov ke-16 tahun ini akan digelar dari tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026. Poprov ini menggunakan konsep tuan rumah bersama yang tersebar di 12 kabupaten kota di Sumatera Barat. Lokasi utama penyelenggaraan pembukaan di lapangan Merdeka Kota Solo pada tanggal 2 Oktober 2026 dan penutupan di Main Stadion Sikabu Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah tuan rumah bersama cabur sebanyak 53 cabang olahraga dipertandingkan dan dibagi ke dalam 12 daerah kabupaten kota yang bertindak sebagai tuan rumah pendukung, antara lain Kota Solo, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawalunto, dan Kota Padang, serta beberapa kabupaten kota lain di wilayah Sumatera Barat yang memegang verifikasi venue cabang masing-masing.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong penataan ruang laut wilayah Sumatera untuk optimalkan potensi maritim. Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong karya siswa jadi produk ekonomi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke. Satya Opsi di siang hari ini ya, 812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, aku, ya Allah, biasanya aku gak dapat-dapat deh.
1: Oh iya, sekarang dapat ya.
2: Iya, Alhamdulillah si cantik angkat, untung diangkat cepat.
1: Iya, karena aku tahu kalau Kak Ika yang masuk, langsung aku angkat.
2: Alhamdulillah, terima kasih cantik, murah-murah rezeki.
1: Amin.

0: Pesan?
1: Tip X aja lah.
0: Tip X aja? Oke, boleh. Salam-salam buat Kak Ika, siapa nih?
1: Salamnya Bapak dia cantik. Semoga dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
1: Semoga dikasih Allah yang terbaik. Alhamdulillah, aku number one.
0: Amin. Terus?
1: Untuk kru RRI semuanya. Untuk Ibu Irhanu, biasanya dia yang pegang kesehat keluarga Ibu Irhanu.
0: Betul.
1: Lama, Kak Mary.
0: Ya.
1: Kak Gazi. Terus Mbak Buari.
0: Ya.
1: Bang Supri. Ibu Marubungo.
0: Ya.
1: Terus Bang Lian, Bang Daniel di. Di Damas Raya.
0: Okay.
1: Ada lagi lupa Mas
0: Anul,
1: Mas Anul. Itu udah Hendri ya yang di Semayang itu.
0: Hendra.
1: Bang Cliff, Bang Krispati. Pokoknya yang mau gabung semuanya deh.
0: Oke deh.
1: Di Depo.
0: Oke, diterima.
1: Terima kasih banyak ya, cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika di Batipu. Udah lumayan lama juga ya gak ngobrol sama Kak Ika ya. Oke deh, kita terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Opsi.
0: Iya, selamat siang Bang Teddy. Ini ada angin, apa gede banget gitu barusan.
2: Iya, tah anginnya ada angin lewat, dicuekin aja tuh kan.
0: Oh gitu.
2: Mungkin ada angin lewat itu kan.
0: Angin lewat, lewat
2: iya,
0: kemana?
2: Iya, udah sedangkan permisi. Mobil juga ada lewat. Oh, nah itu nggak tahu. Permisi tah lewat doang, itulah. Kiraan Bang Teddy akak malam nanti kan.
0: Ah, harusnya begitu, tapi ada sesuatu dan lain hal, jadi akhirnya kesiang.
2: Waduh, itu lagu yang kak putarin, lagu Manca yang itu yang kemarin tuh enak kak Bang Teddy minta. Tak diputarin lagi malam ini.
0: Baiklah. Gitu, yang kemarin itu lagu.
2: Kabaj?
0: Kemarin itu cewek ya kalau nggak salah ya.
2: Cewek, ya cewek. Tapi lagunya asik. Bang Teddy nggak tahu lah judul apa, gitu. Penyanyi apa. Yang penting lagunya tuh asik. Rencananya kalau akak nanti malam itu lagu diminta lagi. Itu rencana Bang Teddy kak.
0: Ya kan bisa aja diminta lagi.
2: Iya, itu nanti malam siapa yang siaran
0: nanti
2: dulu, kak?
0: Ada Tito yang siaran.
2: Nah, itu enggak. Itu di luar jalur yang satu itu bagi Bang Teddy.
0: Oh, begitu. Kak. Baiklah.
2: Iya, udah enggak usah bahas itu, kak, ya.
0: Okay,
2: itu deh. Ada lagu yang ini, tadi apa? Ada terdengar sedikit apa, siapalah penyanyinya itu, ya. Memilikimu, tak apa, katanya.
0: Memilikimu.
2: Mau enggak, kak, nyebutin lagi? Pakai kestel, ya. Apa, kak?
0: Belum.
2: Iya. Ada tester.
0: Tester. Kapan?
2: Enggak, yuk. Enggak ada kayak gitu sih nama penyanyinya. Coba ulangi lagi.
0: Oh, Sandika Nester.
2: Ah, ya judulnya?
0: Aku Cuma Ingin Kamu.
2: Ah, ya ini dia yang Bang Teddy itu makanya enggak terlalu menyimak lah. Maaf ya, Kak.
0: Oh, gitu. Baik.
2: Enggak terlalu menyimak. Ya kan ada ternya juga sedikit ya, Kak.
0: Oh, iya, ter betul.
2: Itu.
0: Mau itu ya?
2: Iya mau itu aja.
0: Oh, okay, boleh.
2: Salam buat Ika tadi ya yang di Batipu ya kak ya. Terus nanti ya yang akan gabung disalami semua tanpa terkecuali. Salam istimewa buat kakak sehat selalu bersama keluarga ya kak.
0: Okay, amin. Terima kasih Bang Teddy.
2: Spesialnya buat Trio Macan Badu sana. Makasih banyak kak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay deh Bang Teddy, lagu yang ini ya, lagu yang di Ruang Rindu tuh Adele All I Ask ya. Adele All I Ask itu judulnya ya. Adele All I Ask. Tuh, kucariin tuh ya lagu-lagu yang kemarin diputerin ya. Kita ke mana? Telepon 812. Halo, assalamualaikum. Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: 100% Indonesia.
0: Oke deh, ada Uncu Dipu.
3: Ya.
0: Oh ya, Uju udah makan belum Uju?
3: Udah, Uni kemana?
0: Udah juga. Oke deh Uju, mau lagu apa? tadi belum dibacain sebuah sih sebenarnya.
3: Baru mention nih, belum fokus mendengarkan lagunya. Mau okay. Dibacakan lagi lagi.
0: Boleh. Ada Winda, aku temukan penggantinya Agnes Monica, teruskanlah. Virgon, saat hatiku bertanya, Ran warna-warni.

0: Dunia, Doni Maula menari sampai tua, Fatin saat kegelap saat kurembang, Sherina gregetan, Sheila on Seven pejantan tangguh, She tak akan ada lagi patah hati, Seventeen semua untukmu, Maudy Ayunda alasan untuk bahagia, Rizky Febian dan Mika Tambayong berpisah itu mudah, Once Mekel simfoni yang indah, Payung Teduh akad, Rosa jangan hilangkan dia, Tata Janeta penipu hati, Peter Pan langit tak mendengar. Itu Unjo.
1: Apalah nih Agnes.
0: Agnes teruskanlah.
1: Teruskanlah mendengar persatu sampai kapanpun.
0: Baik.
1: Mulai mendengar sampai akhir hayat.
0: Oh, mantap sekali. Ojo, salamnya aku buat siapa?
1: Aku udah dari 94 dulu kecil. Mama masa-masa ke Kumeka tuh atensi dulu nih.
0: Tuh, udah dengar persatu.
1: Aku pindah ke apa nih?
0: Kemana?
1: Ke telepon koin dan wartel. Ya murah telepon koin lagi.
0: Iyalah.
1: Wartel itu mahal dulu nih.
0: Iya benar.
1: Aku 2007 aku punya handphone, nah, baru aku pakai HP lagi.
0: Lebih
1: irit HP lagi.
0: Iya, lebih irit handphone. Tapi sekarang ya Uju ya. Biarin salamnya Uju.
1: Salam yang spesial untuk ini. Salam aja lah untuk semua ini.
0: Siap.
1: Ayo pendengar kita teruskan mendengar radionya supaya radio tetap jaya, tetap hidup, kali udara tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Ya, sampai punah radio karena nggak ada pendengarnya ini.
0: Oh iya betul sekali.
1: Karena Ujo. Radio itu aku dead deh semuanya. Kalau apalagi RRI itu semua RRI seluruh Indonesia ini berita-beritanya aku dead 95% daripada tempat lain nih. Aku bukan membela-bela emang ada kenyataan dan aku buktikan nih.
0: Wis mantap. Terima kasih.
1: Yang lain itu bisa misalnya TV bisa 50%, kalau radio 95% ini.
0: Iya, betul sekali.
1: Ayah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih pendengar, tiga lagu deh ya. Selamat jalan Tip X ini di request sama Kak Ika di Batipu. Ada Sandika Nestor. Sandika Nestor ini lagunya Aku Cuma Ingin Kamu. Ada Agnes Monica juga, teruskanlah.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna, khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Facebook Hojot Marluga berisi klaim polisi bernama Hojot Marluga mengaku mendapat bantuan dana sebesar 500 juta rupiah dari Kopdes Merah Putih. Faktanya video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,1%. Jadi unggahan berisi klaim polisi terima dana bantuan ratusan juta di Kopdes adalah konten palsu. Sebab berdasar penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo dengan memasukkan kata kunci polisi terima dana bantuan ratusan juta dari Kopdes ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 101. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Lanjut yuk, 812878 dulu ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali 100% Indonesia.
1: Iya, kenapa lemes? Belum makan kah?
2: Aduh, ngantuk nunggu Pak itu lama.
1: Yolah. Lah emang harus ditunggu, jangan ngantuk. Kalau ngantuk tidur enggak apa-apa.
2: Iya, ngantuk beneran ini sambil macam-macam mata nih sambil dengerin Mbak. Tapi sekarang tuh bentar op gitu.
1: Oh, op lagi. Aduh, RRI digital coba Mas Anul.
2: Enggak
1: ya, mending ini ya, terestrial. Oke deh.
2: Apa kabar Mbak E?
1: Baik, Mas Anul gimana siang ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik juga Mbak. Dengan ngantuk aja cuman.
1: Cuma ngantuk aja, sama lah ya. Emang enak buat bobo kalau jam-jam segini ya.
2: Habis makan kenyang tuh ngantuk.
1: Betul sekali.
2: Mbak udah makan nih?
1: Udah, alhamdulillah.
2: Terus ini panas banget situ gimana Mbak ya?
1: Di sini agak mendung gitu.
2: Wih, ini jelas banget kayaknya udah hilang apa ini. Jadi terah banget,
1: panas banget ya di situ ya. Oh.
2: Penghalangnya udah menghilang ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke deh.
2: Maunya es gitu ya, Mbak, yang dingin ya.
1: Iya sih ya, tapi hati-hati juga, nanti takutnya tenggorokannya kan. Kalau sering sih, kalau sekali-sekali enggak apa-apa.
2: Kalau es batunya bikin batuk, malah bikin apa gemelan, Mbak. Ada es yang enggak bikin batuk loh, Mbak.
1: Iya sih ya. Asal jangan pakai apa sih katanya kalau yang gula yang bukan gula asli itu loh, pemanis buatan dah, itu juga hati-hati. Bisa apa sih, bisa gatal-gatal tenggorokan.
2: Oh iya. Kalau es batu enggak kuat beneran kalau es batu tuh.
1: Oh, kena batu ya, enggak usah. Terlalu keras.
2: Kalau es jenis es batu aku bikin enggak batu. Ada yang es enggak bikin batu, Pak.
1: Oh, es batu yang bikin batuk kayak airnya mungkin, bukan air mateng. Bisa jadi itu. Kalau air mateng sih insyaallah aman-aman aja ya. Tapi tergantung ada manusianya
2: tapi
1: juga.
2: Tapi ada esnya yang enggak bikin batuk.
1: Apa itu?
2: Enggak, es semu, Pak.
1: Es semu apaan?
2: Ya semua itu nggak bikin batuk.
1: Oh gitu. Bikin sejuk aja. Oh iya. Oke deh, Mas Anul, udah denger lagu-lagu bisa dipilih?
2: Ya udah, cuman lupa lah, nggak fokus dengerin judulnya, tapi cuman dengerin yang nyebut judul aja.
1: Oh gitu. Oke deh, disebutin ya
2: coba,
1: nanti.
2: Coba yang cewek 2 apa 3 gitu boleh Mbak?
1: Ya cewek aja. Oke, ada Winda, Kutumbukan Penggantinya. Terus ada Sherina, Gregetan. Fatin, Saat Ku Gelap Saat Ku Remang. Tata Janeta, Penipu Hati. Ya. Kenapa?
2: Yang bagus mana itu? Yang pertama tadi ada apa tadi?
1: Winda, bagus ini. Kutumbukan Bersan? Penggantinya, bagus.
2: Aku?
1: Windanya yang bagus.
2: Enggak, maksudnya judulnya tadi apa? Aku apa?
1: Kutemukan Penggantinya.
2: Oh gitu. Yaudahlah,
1: itu aja
2: lah.
1: Itu aja. Oke, boleh. Salamnya sila. Salamnya sila.
2: Salam pertama buat ya Mbak Lydia ya, sehat selalu. Sama kita selantar selalu, semangat selalu.
1: Amin.
2: Juga kru-kru di Persatu Padang semuanya sehat sekeluarga. Tadi ada yang perdana tadi. Ya. Siapa tadi?
1: Perdana Mbak? Ada ini, ada
2: Kak
1: Ika. Siapa?
2: Kak Ika.
1: Ya, Kak Ika di Batipuah.
2: Dari mana itu, Pak?
1: Di Batipuah Tanah Datar.
2: Oh, Tanah Datar.
1: Tanah Datar.
2: Salam kenal dari Anul.
1: Iya.
2: Terus ada Unsu Dipo, ada Anggal Gaji, tadi ada Bang Teddy, Bunda, Danum, Kak Rama, Kak Mary, Bang Buhori, Hanapi. Untuk semua jalan, Pak, ya.
1: Untuk semuanya aja. Oke deh.
2: Siang, terkabar sehat semua. Udah macam ini.
1: Siap. Terima kasih Mas Anul.
2: Spesial buat Mbak ya, sehat selalu ya.
1: Sip. Oke.
2: Makasih Mbak.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anul di Dharma Seraya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, Opsi 1% Indonesia. Selamat siang, Lydia.
1: Iya, selamat siang juga Ibu Irza. Pada nyalamin Ibu Irza semua itu.
3: Iya, makasih salamnya buat semuanya.
1: Oke, boleh. Ibu udah dengar semua lagunya yang bisa dipilih? Indah, Oji
3: apa tadi?
1: Oji, Simfoni yang Indah.
3: Nah, itu aja deh.
1: Oke deh. Oke, baiklah. Salamnya silakan Ibu.
3: Buat Titi yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Sehat selalu beserta keluarga ya.
1: Amin.
3: Terus buatnya Ika di Batipu. Buatnya Bang Teddy. Buatnya Cut Abang Pertamame. Salam kembali buat Mas Anul di Damas Raya. Buatnya Bu Ayu. Buatnya Bu Nur, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Hanafi, buat Widira, buat Tajudin, buat Cliff, buat Krispati, buatnya Diana. Pokoknya buat semuanya aja lah Lydia. Lupa satu, Uni yang Ajo sama Ajo Uni yang. Pokoknya buat semuanya aja Lydia yang biasa gabung Pro 1 selang kompak selalu. Makasih Lydia.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bira Zahanum di Parak Pisang. Satu telepon terakhir. Assalamualaikum, Opsi selamat siang.
4: Opsi satu di Indonesia.
1: Iya, dengan siapa?
4: Ini pendatang baru nih.
1: Pendatang baru, iya. Dengan bapak siapa?
4: Pendatang baru stok lama.
1: Oh, pendatang baru stok lama. Oke. Okay. Udah pernah dari sama Lydia?
4: Dari Pak Saf Pasar Simpangharu.
1: Pak Saf?
4: Dari Pasar Pasar Simpangharu.
1: Oke, okay, Pak Saf di Pasar Simpangharu ya, Pak Saf ya.
4: Oke okay,
1: ya. Oke okay, deh, Pak Saf apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Sama
4: siapa nih kok?
1: Sama Lydia, Pak Saf.
4: Sama Lydia.
1: Ini Pak Saf jualan di pasar?
4: Iya.
1: Wih, jualan apa tuh Pak?
4: Jualan ayam potong.
1: Oh, ayam potong. Berapa ayam sekilo kini Pak?
4: Oh, 35.
1: 35 lah turun dong itu Pak?
4: Ayo lah gak turun.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Ini udah laris manis nih Pak?
4: Alhamdulillah, sedang-sedang saja.
1: Yang penting jalan terus ya Pak
4: jalan
1: ya?
4: Jalan terus ya, ya.
1: Oh, betul. Oke deh Pak Saf, udah tahu lagu-lagu yang bisa dipilih?
4: Pilihannya lagu Jelidia.
1: Ah, dipilihkan, mau laki-laki atau perempuan?
4: Laki-laki lah.
1: Laki-laki, siap. Ya, ya. Oke deh.
4: Salam-salam untuk Kedia, Pak.
1: Aha, silakan.
4: Salam untuk Lydia.
1: Makasih Pak Saf.
4: Salam untuk Anapi.
1: Aha.
4: Mas Anung tadi.
1: Ya.
4: Pak Bukari gitu.
1: Jadi?
4: Angku Gazi. Bang Teddy gitu. Ibu Reza gitu. Pak Nur gitu. Pak Nur Tanjung gitu. Di salam selaka sadua Lydia.
1: Jadi.
4: Tidak dikosabui namun tak berapa galah lah.
1: Jadi.
4: Itu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat bilang makasih malah ke gabung gitu ya. Terima kasih Pak Saf ya. Untuk yang jualan juga ya, dimanapun jualan benar-benar laris manis ya. Naik turunnya penjualan itu wajar, namanya juga jualan ya. Tetap semangat semuanya ya. Dan Pak Saf, Lydia pilihkan lagu dari siapa? Lagu Sheila on Seven aja kali ya. Pejantan tangguh. Oke deh, udah pas ya, 3 penelpon. Kita kemana dulu nih? Ketemukan pengganti ya dari Winda Fiska.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu, nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terus satu kali informasi dan inspirasi. Balik lagi terima telepon Andy ya. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
1: Halo, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Lydia, selaku presiden Indonesia.
0: Iya, ini baru mau baca ya WhatsAppnya Hanafi. Masuk ya. Orangnya. Oke deh, Hanafi. Jadi mau request lagu Maudi?
1: Ya.
0: Oke, alasan untuk bahagia. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Kak Lydia, tengah tugas. Semoga selalu lancar aktivitas.
0: Amin.
1: Buat Bang Tajuddin di Minasa, buat Pak Sap, buat buat siapa satu lagi yang di mal di damas saya siapa?
0: Mas Anul. Mas
1: Anul. Bang Anul.
0: Uh-huh.
1: Kemudian buat Bang Teddy,
0: yeah.
1: Uncle Gazi, Kak Ma, Kak Meri, Bu Ilza Anum,
0: okay.
1: Buat Bang Eka, buat semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Dia sama siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi yang lagi di Rimbo Data. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, satu season Indonesia.
0: Iya, Din, gimana Dwi kabarnya Din?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi apa kabar?
0: Sehat juga ya, sehat. Coba hidung aja gak sehat-sehat nih.
2: Apa mampet?
0: Mampet, bener.
2: Dijepit aja.
0: Dijepit, gak bisa napas. Ini aja udah susah napas, dijepit apalagi. Gak bisa napas beneran.
2: Makan yang pedes-pedes.
0: Aduh, makan yang pedes-pedes. Aduh, iya sih ya, pentol ya Allah. Ya ampun.
2: Jangan lupa cabenya.
0: Aduh, iya ya. Baiklah, nanti sepertinya akan dieksekusi.
2: Yang di apa tuh enak tuh, yang dekat apa ya, Belindo ya?
0: Di mana?
2: Di Seba.
0: Yang di mana, dekat mana?
2: Dekat itu, yang di gang itu loh.
0: Di gang?
2: Iya.
0: Oh, gang mana? Gang banyak banget di Seba.
2: Ya, di dekat gang Perumnas.
0: Oh, di gang Perumnas. Mana ada lagi?
2: Ada tuh yang di depannya tuh. Di apa, di tempat istilah mah. Yang di belakang tuh.
0: Oh.
2: Dekat rumah Cicil.
0: Oh, ada ya di situ ya.
2: Ada.
0: Ih, ada yang enak di Taplau.
2: Itu enak banget itu.
0: Makanya kita cari yang enak-enak ya, udah jauh-jauh sekalian gak apa-apa.
2: Dekat sini juga ada, Lid. Barokah namanya.
0: Oh iya, Tuli Hitam ya?
2: Iya, enak.
0: Wah.
2: Wisma Aceh.
0: Oh iya, ya ampun. Di kepikiran kalau di Tunggul itu kayak ada bakso beranak di situ.
2: Itu di lapangan dekat lapangan bola.
0: Ya Allah, ini ngomongin bakso siang-siang lagi.
2: Dari ujung tuh sampai ke ujung sini, enak-enak itu kulinernya.
0: Iya, tinggal kesediaan perut dan kesediaan kantong ya.
2: Dan setelah lagi tuannya.
0: Iya, makanya kesediaan kantong dan perut.
2: Tapi murah-murah kok, Lid.
0: Wis, murah-murah.
2: Paling ini 15.000 dapat
0: lah. Iya, kalau yang standar dapat lah.
2: Kan apalagi tempe itu.
0: Waduh, pakai tempe lagi.
2: Aduh.
0: Aduh. Ya Allah, nantilah dicap-cip-cup ya, ujung-ujungnya apa? Enggak jadi. Saking banyaknya
2: yang
0: enak
2: di. Baso yang berkuah ya.
0: Yang berkuah ya. Oke deh. Udah tahu lagunya bisa dipilih?
2: Aduh, udah dipilih Once.
0: Oh, Virgo nih ada. Virgo saat hatiku bertanya, terus 17 semua untukmu, Rizky Febian.
2: Semua
0: untukmu aja. Oke deh, salam ibu siapa?
2: Ya betul untuk Lydia, semoga Lydia sehat selalu, banyak umur rezeki, tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
2: Semoga cepat sembuh ya.
0: Semoga. Minum
2: air hangat milik
0: itu. Insya Allah.
2: Terus tadi ada Nafi ya.
0: Iya.
2: Terus ada Ibu Riza Hanum, Angkel Gazi sama Karama Kameri, ada Kak Ulan juga, Bang Jerry juga, ada dari Gazi juga aku dengar, ada juga Pak Judin tadi ya.
0: Pak Judin belum masuk.
2: Oh, belum?
0: Belum.
2: Tadi itu siapa?
0: Yang mana?
2: Yang Bang Anul ya.
0: Mas Anul, betul.
2: Mas Anul. Ada juga tadi Intu Dipo. Siapa lagi nih?
0: Apa?
2: Itu semuanya aja lah.
0: Oke deh, baik-baik.
2: Oh, Kak Ika tadi ya, Kak Ika. Ya.
0: Betul-betul ada Kak Ika juga.
2: Ambe Zahanum juga. Terus Bang Teddy juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada juga, Mamu di Caniago. Ya okay. Udahlah, itu semuanya aja.
0: Baiklah.
2: Baiklah. Terima kasih Lydia.
0: Sama-sama. Oke deh. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Udin. Ada Diana lagi di Tunggul Hitam ya. Oke deh, telepon lagi. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Oi. Udah kayak akrab banget ya.
3: Iya, kita kan teman apa? Teman PAUD kayak.
0: Teman PAUD. Aduh, sayang Lida enggak ada tuh dulu PAUD-PAUDan ya.
3: Iya, tanyalah ini siapa nih?
0: Iya, makanya ini mau ditanya. Dengan siapa?
3: Dari Bang Jerry.
0: Bang ya, Jerry. Hah?
3: Gary.
0: Oh, Bang Gary.
3: Gary tikus.
0: Iya, Gary tikus. Kalau ini Gary, kalau aku salut ya.
3: Jualan.
0: Kan salutnya beda. Sama Lydia, Bang Gary.
3: Oh, Kak Lydia. Kak Lydia bukan di Pro 2.
0: Udah buff. Udah disuruh buff ke sini.
3: Oh, berarti di Pro 1.
0: Iya, udah di Pro 1 sekarang.
3: Nggak apa-apa. Kalau Kak Lydia di Pro 1 berarti kalian ini satu-satunya penyiar di Pro 1 dong.
0: Eh, masa satu-satunya penyiar di Pro 1? Enggak dong.
3: Maksudnya ya hari ini kan cuman kali dia, nanti jam 6 tukar lagi.
0: Jam 3 tukar lagi.
3: Oh,
0: jangan
3: 3.
0: Jam 6 dong.
3: Oh iya.
0: Oke, di Manggarai di mana, Bang?
3: Di Balai Baru.
0: Balai Baru. Dekat mana Balai Baru?
3: Di Perumahan Polda.
0: Oh, Perumahan Polda. Oh, oke. Okay.

0: lah.
1: Oh, iyalah ya, bener ya, beribadah.
0: Tapi kok ketawa tuh?
1: Gak ketawa, itu kan gak senyum. Ya gak mungkin miris dong.
0: Ya, gak tahu cuman ekspresi kali dia bikin ini apa, iba hati Bang Geri.
1: Iba hati, kenapa jadi iba hati?
0: Gak dong. Bahasanya campur aduk.
1: Bahasanya campur aduk.
0: Lagu itu kali dia ada tadi gak salah Peter Pan Langit Tak Mendengar ada.
1: Ada, mau itu?
0: Nah itu aja lah.
1: Boleh, boleh. Salamnya buat siapa?
0: Lagu Kakang itu.
1: Lagu Kakang? Kakang apa itu? Kakang?
0: Kakang Ariel.
1: Oh, Kakang Ariel. Oh, iya, baru tahu kalau Ariel dipanggil Kakang ya.
0: Ya kan Sunda.
1: Iya, Akang bukan Kakang. Kakang itu beda lagi.
0: Iya. Kalau Kakangnya lebih cute gitu kan.
1: Oh, enggak, Kakang itu kayaknya panggilan sayang ya dari Bang Giri sama ke Boril ya.
0: Mungkin lebih ke cinta.
1: Kan? Aduh ya Allah, tobat.
0: Enggak, bercanda emang ini jawaban.
1: Iya, betul. Kan kita lagi bercanda sekarang.
0: Oh iya, enggak takutnya nanti netizen yang apa? Yang polos gitu kan.
1: Oh gitu, enggak dong. Kita kan ini konteksnya bercanda, menghibur.
0: Oh iyalah, kalau serius-serius cuman pernah Bang Giri baca tuh, kalau kita tersenyum aja itu bisa menambah awet muda. Bisa mengurangi usia tua gitu.
1: Benar.
0: Jadi buat para pendengar banyak-banyaklah tersenyum. Selain senyum itu di agama kita ibadah. Gitu.
1: Betul. Asal jangan senyum sendiri.
0: Oh,
1: ya.
0: Jangan.
1: Oke deh, Bang Giri, salamnya buat siapa?
0: Salam buat Kak Lydia. Sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Salam tadi itu mantan Bang Giri juga, Diana tadi ya.
1: Oh my God, Diana sejak kapan? Lu sama Bang Giri, ya Allah.
0: Mantan majikan maksudnya.
1: Mantan majikan, baik.
0: Iya. Terus? Satu salam lah. Cedipo juga tadi ya.
1: Cedipo, betul.
0: Terus Pak Hanafi. Siapa lagi? Aika. Pokok salam lah Pak Kak Lydia yang lagi monitor Pro 1 Padang, dapat salam semua tempat terkecuali.
1: Oke.
0: Kayaknya Bang Giri belum pada hafal namanya. Yang pokoknya Bang Giri doain yang mendengar Pro 1 masuk surga semuanya.
1: Amin.
0: Jadi pokoknya nanti kalau Allah tanya, kok saya masuk neraka ya Allah, kamu dengar Pro 1 atau enggak? Makanya kalau mau masuk surga monitor Pro 1. Soalnya di Pro 1 ini banyak keberkahan dan ilmu yang bisa kita ambil.
1: Masya Allah, masuk Pak Eko. Ya Allah.
0: Kesurupan Ustaz Somad.
1: Ya Allah. Terima kasih.
0: Kali dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Giri yang tidak pakai salut ya. Oke deh, udah 3 ya. Udah 3 penelpon. Yalah, kita akan langsung deh ya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, tarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Terus satu kali informasi dan inspirasi. Oke deh pendengar, satu lagu terakhir ya, Lidia putarkan lagu dari mana? Dari Sherina lah, gregetan ya. Thank you untuk kalian yang sudah telepon ya. Abis ini akan ada rekan saya Rita Ismail. Selamat sore, siang, jelang sore. Sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang sore ini.

0: Kilas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong karya kriya siswa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Upaya itu disampaikan saat pembukaan pameran kriya dan workshop Rawi Rang Mudo di Taman Budaya Sumatera Barat Kamis 24 September 2026. Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Fadli Junaidi mengatakan pengembangan kriya penting untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Menurutnya, kekayaan budaya daerah dapat diolah menjadi karya yang memberi manfaat ekonomi bagi siswa. Ia menilai siswa yang memiliki keterampilan dapat mengembangkan karya secara mandiri, sekaligus membuka peluang usaha. Kemampuan tersebut juga dinilai dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dinas Kebudayaan juga menyoroti pemasaran sebagai salah satu kendala dalam pengembangan karya seni. Pemerintah daerah mendorong adanya fasilitasi agar karya siswa tidak berhenti pada kegiatan pameran, tetapi dapat menjangkau pasar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, mendengar selamat sore. Apa kabar? Saya akan temani Anda ya hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap laksanakan tugas-tugas kita, terutama yang hari ini mungkin masih ataupun saat ini ya masih sibuk dengan rutinitas walaupun sudah pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Oke, mendengar, kita akan awali dengan majalah udara ekonomi digital untuk sore hari ini. Tapi sebagai informasi untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, waktu sholat asar adalah pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik serta senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dari hobi jadi cuan digital. Di era ekonomi digital saat ini, hobi yang kita tekuni di rumah tidak lagi sekedar menjadi pengisi waktu luang atau hiburan semata. Berkat kemajuan internet, media sosial, dan platform e-commerce, hobi seperti memasak, merajut, melukis, fotografi, membuat kerajinan tangan, hingga bermain game, kini bisa disulap menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Peluang usaha terbuka lebar bagi siapa saja yang kreatif dan jeli melihat kesempatan di dunia maya. Nah, bagaimana cara mengubah hobi kesayangan kita menjadi pundi-pundi rupiah di internet? Untuk membahasnya secara santai dan mudah dipahami, lebih jelasnya mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Maya Budi, coba kesini deh. Kalian harus lihat laporan pesanan kue keringku minggu ini. Alhamdulillah, melonjak hampir 2 kali lipat dari bulan lalu. Nggak nyangka deh. Hobi bakingku, awalnya cuma buat cemilan waktu akhir pekan buat kita, sekarang malah jadi bisnis rumahan yang menghasilkan cuan besar.
3: Wah, serius sis, keren banget. Aku ingat banget dulu dapur kamu sering berantakan, karena kamu penasaran eksperimen resep kue tiap minggu. Siapa sangka, dari dapur rumah biasa, tembus pasar digital seluas ini.
2: Itulah kehebatan ekonomi digital saat ini, Bud. Teknologi memangkas banyak sekali hambatan bisnis tradisional. Seperti Siska, gak perlu repot lagi sewa ruko atau toko mahal di pinggir jalan. Sekarang cukup memanfaatkan HP, koneksi internet, dan media sosial. Produknya bisa langsung dilihat oleh calon pembeli dari berbagai penjuru kota. Betul banget, Mai. Dulu aku pikir jualan itu ribet banget, harus punya toko fisik lah, sewa tempat yang mahal lah. Ternyata sekarang kuncinya cuma konsisten, bikin kemasan yang rapi, terus rajin-rajin foto produk semenarik mungkin. Nah, nanti diunggah ke media sosial deh. Kalau tampilannya menggugah selera, orang-orang di internet pasti penasaran buat coba.
3: Tapi ngomong-ngomong, pasti ada dukanya juga kan, sis? Pasti banyak tantangannya. Namanya juga merintis usaha dari hobi. Nggak mungkin langsung mulus tanpa hambatan, kan?
2: Kalau dibilang tantangan, jelas banyak banget sih, Bud. Di awal-awal dulu, aku sempat salah hitung modal bahan baku. Jadi, harganya sempat kemurahan dan aku malah nombok. Belum lagi, kalau ada komplain dari pembeli karena kue yang dikirim agak hancur di jalan. Akibat kurir pengantaran paket yang kurang hati-hati. Rasanya sempat bikin down dan hampir mau nyerah.
4: Nah, itu poin pentingnya, Bud. Menjadikan hobi sebagai bisnis digital memang butuh mental pembelajar yang kuat. Hambatan-hambatan kecil di awal itu adalah proses adaptasinya. Dan yang membedakan antara yang sukses dan yang berhenti di tengah jalan adalah kemauan untuk mengevaluasi kesalahan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.
3: Benar juga ya, Mai. Emangnya apa aja sih langkah awal yang paling gampang kalau kita mau mulai merubah hobi jadi bisnis online, Mai? Aku nggak tahu gimana caranya, Mai.
4: Gampang banget kok, Bud. Pertama, kenali dulu hobi apa yang punya potensi pasar yang tinggi. Misalnya hobi kerajinan tangan, fashion, kuliner, fotografi, atau jasa digital seperti desain grafis dan fotografi.
2: Aku setuju sama Maya. Setelah tahu jenis hobinya, langkah kedua adalah riset pasar yang kecil-kecilan. Cek internet, apakah sudah banyak pesaing dengan produk serupa. Kalau iya, apa yang bisa kita bedakan? Entah dari segi rasa, desain yang lebih unik, atau layanan pelanggan yang lebih ramah dan cepat tanggap.
3: Nah, kalau produk atau karyanya sudah siap, tahap selanjutnya pasti promosi media sosial kan? Gimana ya caranya supaya konten promosi kita nggak kelihatan membosankan atau terkesan jualan melulu?
4: Nah, pertanyaan yang bagus, Bud. Kunci promosi di era digital adalah storytelling atau bercerita. Jangan cuma pasang foto produk yang kaku dengan tulisan beli barang ini, tapi tunjukkan proses di balik pembuatan karya tersebut. Misalnya, video singkat proses pembuatan kue dari adonan mentah sampai matang, atau cuplikan proses kreatif saat melukis dan mendesain. Nah, orang-orang di internet sangat suka konten yang transparan, edukatif, dan menghibur seperti itu, Bud.
2: Iya, Mai. Aku juga ngerasain banget dampaknya pas mulai bikin video pendek proses baking di sosial media. Banyak netizen yang awalnya cuma nonton karena penasaran. Lama-lama jadi tertarik beli karena merasa terhubung sama cerita perjuangan kita merintis usaha kecil-kecilan itu.
3: Wah, makasih ya. Penjelasan kalian memang gampang untuk dipahami. Jadi, intinya, sekarang hobi itu bukan lagi sekedar kegiatan buang-buang waktu atau buang-buang uang buat beli bahan ya. Tapi bisa jadi aset produktif kalau dikelola dengan strategi yang tepat.
4: Tepat sekali. Teknologi digital memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk berkarya dan mandiri secara finansial dari rumah. Jadi, siapa saja yang punya hobi bermanfaat, jangan ragu untuk mulai melangkah hari ini.
2: Ubah hobi kalian jadi cuan, asah terus kreativitas, dan nikmati prosesnya di era digital.

0: RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita dengarkan majalah udara ekonomi digital dengan judul Dari Hobi Jadi Cuan Digital. Terima kasih untuk Anda, dan mohon maaf kita tidak bisa selengkapnya dengarkan informasi tersebut, tapi lain waktu dan kesempatan akan kami hadirkan kembali ekonomi digital ke ruang dengar Anda. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini.

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar di saat-saat akan akhir pekan ya untuk saat sekarang. Tapi masih ada sih yang beraktivitas kalau untuk Jumat, tapi Sabtu Minggu itu biasanya ada sebagian kita yang sudah libur atau beristirahat. Dan pendengar, kalau berbicara tentang olahraga yang mungkin bisa dilakukan baik di hari kerja ataupun di akhir pekan, nah tahukah Anda ternyata pakar kesehatan membagikan tips kebugaran yang sangat praktis. Olahraga tidak selalu membutuhkan waktu yang lama. Aktivitas fisik ringan kini bisa menjadi pilihan menarik. Masyarakat modern sering merasa kesulitan untuk mengatur waktu berolahraga. Pendengar, pakar epidemiologi Harvard memaparkan temuan menarik ini. Profesor E. Min Lee menyampaikan penjelasannya pada Mei 2026. Penelitian tersebut dipublikasikan oleh Harvard School of Public Health. Riset ini mengulas manfaat besar gerakan berjalan singkat. Jadi jalan kaki singkat itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Tubuh bekerja lebih keras saat awal mulai bergerak. Pembakaran energi terbesar terjadi pada 30 detik pertama. Kebiasaan ini efektif membakar kalori sepanjang hari kerja. Nah, rutin berjalan singkat bisa menurunkan risiko penyakit kronis. Langkah kecil ini juga ampuh meredakan stres harian. Pendengar, masyarakat dapat memulai kebiasaan ini secara lebih mudah ya, cukup berjalan kaki saat menuju tempat parkir misalnya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat pendengar, apalagi untuk Anda yang memang susah sekali untuk mencari waktu yang tepat untuk berolahraga.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pengajar hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam transformasi digital pendengar. Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan diplomatik delegasi Rusia di kantor Kemkomdigi, Jakarta. Dalam pertemuan diplomatik tersebut, Wamenkomdigi menggelar pertemuan dalam sesi courtesy call with the Administration of the President of the Russian Federation. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala Departemen pendengar. Dan ini bisa Anda baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Jadi pertemuan itu dihadiri langsung Kepala Departemen Koordinasi Inisiatif Strategis Direktorat Kemitraan Strategis dan Kerjasama Presidensial Rusia, Inal Arzimba. Wamenkomdigi di pertemuan itu menekankan transformasi digital menjadi komitmen kuat Indonesia menyikapi perkembangan teknologi, sehingga ditekankannya pembangunan infrastruktur digital menjadi hal penting bagi Indonesia dengan wilayahnya yang luas. Agar mendengar itu informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda bisa dibaca kembali pada portal berita kami rri.co.id. Memuja bulan yang indah permata.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebagai informasi, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama menambah informasi, dengarkan beberapa warta berita dari beberapa RRI yang tergabung dalam Korwil Nusantara 15. Pendengar dalam lintas Korwil Nusantara 15, sesaat lagi kita akan ikuti melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Dan kita akan coba bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Lintas Kerobil Nusantara 15 hari ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera ikuti, pendengar. Untuk Anda yang ada di Pro 1 RRI Padang, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk Lintas Kerobil Nusantara 15 hari ini.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Polres Kuansing menangkap dua pelaku narkotika yang meresahkan warga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Dua pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita dua paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi AKP Hasan Basri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan.
2: Beliau juga kami temukan satu unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan. Dan dari saudara HP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
3: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
1: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
4: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru, Roni Saputra mengungkapkan, Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan, apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga di Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa yang kita pastikan ke Liga Top Skornya, kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
8: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan secara kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
7: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
9: Pada prinsipnya, pemerintah Kota Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
7: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara digerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pelestarian budaya Melayu dimulai dari hal sederhana. Salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budayanya. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi, mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa, namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Rasanya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu, terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi, lebih banyak mengenallah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, itu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu tidak ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Laporan disampaikan Dodi Setio.
13: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
14: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengatakan, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
13: Seluruh agenda tersebut merupakan ruang laut yang terencana, terpadu, memiliki kepastian serta dapat dikendalikan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
14: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
15: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT/RW provinsi setidaknya di 3 provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
14: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Stio melaporkan.
0: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang, tetapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
16: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stand selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
17: Jadi untuk selama pameran itu, masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stand pamerannya masing-masing, begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
16: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih menilai, karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
18: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
16: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar produk karya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci 24 tahun Kepri. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
19: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
20: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Husin Hood dan Ansar Ahmad. Datuk Husin Hood dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Husin Hood mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
19: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
20: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
21: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nahkodanya Pak Husin Hood semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
20: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Reporter Febrian Syah menyampaikan.
22: Panitia pemilihan kepala desa Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan pilkada secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
1: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib, ya, karena memang di pergub kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye. Karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
22: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Fisik ruas jalan Koto Tangah Simalanggang direalisasikan pada bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten Limampol Kota Ahlul Badri Toresyah turun ke lokasi jalan rusak di Koto Tangah Simalanggang bersama jajaran dinas terkait dan anggota dewan setempat. Dirinya menyampaikan perbaikan perkerasan jalan di kawasan itu sebenarnya sudah masuk perencanaan pemerintah daerah sejak bulan Februari lalu. Pekerjaan fisik baru dapat dieksekusi pada September ini karena harus menyelesaikan rangkaian prosedur anggaran terlebih dahulu. Dirinya juga menegaskan langkah penanganan jalan di wilayah itu murni bagian dari program kerja daerah dan bukan sekedar merespon isu viral. Pihak kontraktor juga komit akses lalu lintas di ruas jalan itu tetap dibuka agar mobilitas warga tidak terganggu selama pengerjaan. Pemerintah daerah berencana menambah saluran drainasi di lokasi itu pada tahun 2027 mendatang untuk mencegah genangan air terulang. Dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas keterlambatan perbaikan jalan yang sempat memicu ketidaknyamanan warga saat melintas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koto Tangah Simalanggang di jalan yang sama-sama kita ketahui. Ini jalan sebenarnya sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan dari Februari, tapi karena penganggaran kita baru bisa kita eksekusi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Dan ini alhamdulillah ada Bapak Dewan kita dari Dapil sini, Buya Hendri sama Pak Datu Ajisman. Dan juga lengkap dengan Pak Kadis PUPR, juga Camat, Polsek, dan rekanan yang akan mengerjakan ini. Dan ini bukan kita bangun semata-mata karena viral, bukan. Tapi memang ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dari Februari. Tapi memang karena proses penganggarannya baru bisa kita eksekusi di bulan September ini.
1: Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat kondisi jalan itu setelah seluruh proses konstruksi rampung. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat menikmati kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Luhak Nantuo untuk segera memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program keringanan pajak berskala besar ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yakni hingga 31 Desember 2026. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bahwa langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemutihan dan insentif pajak. Oleh karena itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
4: Pelaksanaan program berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Ayo segera datang dan urus kendaraan Anda di kantor Samsat terdekat.
3: Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat, program insentif pajak ini menawarkan dua keuntungan utama bagi wajib pajak, antara lain diskon 50% pokok PKB untuk masa pajak tahun berjalan, kemudian bebas 100% denda akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Alwan Ahmad Fauzan laporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengendara perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi kabut asap. Selain menggunakan masker, pengendara juga diminta menyalakan lampu kendaraan saat berkendara. Menurut Erwan Toni, menyalakan lampu kendaraan penting dilakukan agar keberadaan kendaraan dapat diketahui oleh pengendara lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan akibat jarak pandang yang terbatas. Ia menambahkan, jajaran Satlantas Polres Natuna juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di kawasan ranai. Masker diberikan kepada pengendara baik kalangan dewasa maupun remaja. Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Natuna. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di luar rumah.
6: Himbauan kepada pengendara Kabupaten Natuna menggunakan masker, hidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi jarak pandang pengendara berlawanan. Nah, kami dari Satlantas sudah memberikan masker dan sebanyak 1.500 pengendara kendaraan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
5: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Natuna turut dirasakan langsung oleh pengendara kendaraan di jalan raya. Kondisi tersebut diakui cukup mengganggu jarak pandang, khususnya ketika berkendara pada malam hari. Warga Rana Juleha mengatakan kabut asap membuat pandangan pengendara menjadi terbatas saat berada di jalan. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya.
7: Was-waslah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, pengendara di Natuna diharapkan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Penggunaan lampu kendaraan dan masker juga disarankan untuk membantu menjaga keselamatan serta kesehatan selama berkendara. Demikian Marjani melaporkan.
0: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
8: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
9: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
8: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Raffi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
9: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
8: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa

dari Sudirman 12 Padang. Mendengar terlihat mendung ya untuk sekitaran Sudirman. Tapi untuk Kota Padang secara keseluruhan, mungkin bagaimana di tempat Anda kadang-kadang cuacanya bisa berbeda. Kemudian di kabupaten kota lain, bagaimana informasi cuaca pendengar untuk sore hari ini 24 jam ke depan? Nanti kita akan coba update informasinya pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berbicara tentang makanan nih, kalau sore-sore seperti ini, apalagi cuacanya cukup dingin ya, atau mungkin ada yang ingin membuat cemilan di rumah dinikmati bersama anggota keluarga. Tempe itu merupakan salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Harganya relatif terjangkau, kemudian mudah ditemukan, serta dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan.

Di balik kesederhanaannya, tempe juga mengandung sejumlah zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Tempe dibuat melalui proses fermentasi kacang kedelai menggunakan kapang rhizopus. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan cita rasa dan tekstur yang khas, tetapi juga membantu mengubah komponen dalam kedelai sehingga lebih mudah dicerna. Pendengar, salah satu keunggulan tempe adalah kandungan proteinnya. Jadi protein dibutuhkan tubuh kita untuk membangun dan memperbaiki jaringan, sekaligus mendukung berbagai fungsi tubuh. Karena berasal dari kedelai, tempe juga dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein bagi masyarakat yang ingin memperbanyak konsumsi pangan nabati. Selain protein, tempe juga mengandung serat, ada vitamin, mineral, ya juga menyediakan sejumlah vitamin seperti vitamin B, serta mineral seperti zat besi, magnesium, fosfor, dan kalsium. Meskipun jumlahnya dapat berbeda, tergantung pada bahan dan proses pengolahannya. Agak mendengar sejumlah vitamin dan juga protein yang ada di dalam tempe. Nah, kalau proses fermentasi pada tempe itu turut menghasilkan komponen bioaktif yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai pangan fermentasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kedelai dan produk olahannya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, terutama ketika menjadi bagian dari pola makan yang seimbang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Ya udah iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Mendengar kebiasaan memikirkan masalah berulang kali dapat membuat pikiran terus bekerja meskipun tubuh sedang membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Overthinking itu sering muncul ketika seseorang merasa khawatir terhadap berbagai kemungkinan, keputusan, hubungan, pekerjaan, atau persoalan kehidupan sehari-hari secara berlebihan. Menurut Mayo Clinic, pikiran yang terus aktif dapat membuat seseorang sulit menenangkan diri ketika tidur pada malam hari secara teratur. Akibatnya kualitas tidur menurun sehingga tubuh kehilangan kesempatan untuk melakukan pemulihan fisik dan mental setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Pendengar, kekhawatiran berkepanjangan juga dapat memicu respon stres yang membuat tubuh berada dalam keadaan siaga lebih lama dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat mempengaruhi denyut jantung, ketegangan otot, konsentrasi, kemudian suasana hati, serta kemampuan seseorang menjalani rutinitas harian dengan nyaman dan tenang. Jadi overthinking juga dapat mempengaruhi pola makan ternyata pendengar, karena sebagian orang kehilangan nafsu makan ketika pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang terus-menerus. Tapi sebaliknya, orang tertentu justru mencari makanan sebagai cara sementara untuk mengalihkan perhatian dari tekanan dan pikiran yang mengganggu. Kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa lelah meskipun tidak melakukan banyak aktivitas fisik. Energi mental yang terkuras akibat memikirkan persoalan berulang kali dapat membuat produktivitas menurun dan pekerjaan terasa semakin berat. Jadi mengelola overthinking bukan berarti mengabaikan masalah ya, melainkan belajar membatasi waktu untuk memikirkan persoalan secara lebih sehat dan terarah. Oke, pendengar, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini terkait juga dengan kebiasaan overthinking ya, dan ternyata ada dampaknya bagi kesehatan tubuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersih tegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersih tegang dengan Danantara adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence AI, dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi cara memindahkan bola dengan tangan pemain, bukan kaki. Bola tangan adalah olahraga beregu yang dimainkan dua regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain lapangan, dan 1 penjaga gawang. Permainan bola tangan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Dia memperkenalkan olahraga bola tangan atau handball ini pada tahun 1890. Namun, permainan modern handball pertama kali diterbitkan pada 29 Oktober 1917 oleh Max Heiser, Karl Schellen, dan Erich Koenig dari Jerman. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Olahraga bola tangan pertama kali dimainkan di Olimpiade Berlin 1936 untuk kategori handball outdoor. Pada Olimpiade di München tahun 1972, handball indoor mulai dipertandingkan untuk kategori putra dan untuk putri baru ditambahkan pada Olimpiade tahun 1976. Adapun sampai saat ini, bola tangan lebih populer untuk kategori dalam ruangan atau indoor.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, rabies merupakan penyakit yang ditularkan oleh hewan yang terkena rabies kepada manusia. Rabies bisa ditularkan oleh anjing maupun kucing, jadi untuk itu sangat perlu mengenali tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang Sumatera Barat, Dr. Hewan Wahidin Beru, saat menjadi narasumber dalam dialog Padang Menyapa hari Selasa kemarin mengatakan, kalau manusia perlu mengetahui tanda-tanda hewan yang terjangkit rabies. Adapun tanda-tandanya pendengar, diantaranya adalah bagi pemilik hewan peliharaan yang paling mudah dilakukan adalah amati apakah hewan peliharaan Anda itu masih bisa mengenali pemiliknya atau tidak. Seperti hewan peliharaan ya mungkin masih mengenali ketika namanya dipanggil ya, atau ketika kita datang dia menghampiri kita sebagai pemiliknya. Kondisi ini menggambarkan kalau hewan tersebut masih normal pendengar. Tetapi apabila hewan peliharaan terkena rabies, maka hewan tersebut sudah tidak mengenali pemiliknya atau tidak merespon ketika dipanggil namanya. Kemudian tanda berikutnya adanya perubahan perilaku pada hewan yang terjangkit rabies. Seperti hewan yang biasanya bersifat tenang tiba-tiba menjadi agresif, atau sebaliknya. Hewan yang biasanya ceria, suka main, tiba-tiba menjadi murung, pendiam, bersembunyi di tempat tenang atau gelap, serta memakan atau menggigit sesuatu yang tidak wajar. Selain itu, hewan yang terkena rabies, ketika ada sesuatu yang bergerak di depannya, maka dia akan langsung menggigit. Nah itu juga tanda-tandanya. Kemudian berikutnya adalah hewan yang terjangkit rabies itu akan takut dengan air. Nah selanjutnya Dr. Wahid menyampaikan ketika seseorang terkena gigitan hewan, maka jangan dianggap remeh walaupun itu hewan peliharaan sendiri. Apalagi hewan tersebut belum pernah diberikan vaksin rabies. Jadi anjurannya segeralah ke layanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Tapi ada pertolongan pertama juga yang bisa dilakukan sebelum sampai ke ini ya, ke fasilitas kesehatan, mungkin jaraknya jauh atau apa. Pendengar, jadi kalau digigit hewan, maka pertolongan pertama yang bisa dilakukan dengan mencuci luka gigitan menggunakan deterjen atau sabun selama 15 menit pada air mengalir. Kemudian berikan alkohol atau betadin pada luka tersebut, lalu segera bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya.

0: Tidak.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Selamat pagi, Bunda.
3: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
2: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
3: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
2: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain dan rambutnya beda?
3: Oh begitu, terus apa lagi?
2: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
3: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
2: Oh, begitu ya, Bunda.
4: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Selamat sore pendengar, kita bersama dalam informasi cuaca bersama BMKG Minangkabau. Pendengar, untuk kelengkapnya bagaimana cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan, saya tersambung dengan salah seorang perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Edo di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Edo.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga untuk Mbak Rita.
2: Ya, apa kabar Mas Edo?
3: Baik Mbak, sama.
2: Baik ya. Mas Edo di sini mendung, tadi sempat gerimis sedikit. Nah ini bagaimana 24 jam ke depan nih cuaca Sumatera Barat? Silakan selengkapnya ya Mas Edo.
3: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Untuk saat ini terpantau cuaca Sumatera Barat umumnya berawan dan terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di beberapa wilayah atau sebagian wilayah Sumatera Barat seperti di sebagian Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, 50 Kota, Payakumbuh, Padang Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solok dan Kota Solok. Kemudian untuk perakiran malam hari ini, cuaca Sumatera Barat umumnya berawan dengan potensi hujan dingin di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, dan pesisir selatan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah 50 kota, Payakumbuh, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Kepulauan Mentawai. Untuk esok hari di 26 September 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman dan Maluku Kota. Kemudian terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang dan sore hari esok, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan dominasi kondisi berawan dan diperkirakan umumnya Sumatera Barat akan mengalami hujan ringan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, 50 kota, Payakumbuh, pesisir selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Sawalunto, dan Solok Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 99%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami himbau untuk masyarakat, terutama yang berada di wilayah yang telah kami sebutkan tadi, diharapkan mewaspada apabila akan melakukan kegiatan di luar ruangan. Kemudian berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak dan perhatikan juga kondisi lingkungan sekitar. Serta selalu ikuti update informasi perakiran cuaca, peringatan dini dari BMKG melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store. Ikuti website kami di www.bmkgminangkabau.com. Kemudian follow media sosial kami di @bmkgminangkabau. Demikian Mbak Rita. Okay.
2: Baik, Mas Edo, terima kasih banyak ya sudah update informasi untuk kita semua. Selamat bertugas kembali Mas Edo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan dari perakirawan BMKG Minangkabau, Mas Edo. Dan tentu Anda bisa update terus melalui bmkg.co.id ya, ataupun melalui Pro 1 RRI Padang. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan lanjutkan informasi dan hiburan berikutnya.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Termasuk Radio Republik Indonesia Padang. Berger, untuk Anda yang biasanya sibuk ya sehari-hari, ataupun itu biasanya minggu-minggu yang agak luang waktu Anda adalah di akhir pekan. Nah, di tengah kesibukan sehari-hari, sesekali meluangkan waktu untuk bertemu dan berkumpul dengan teman lama ternyata merupakan satu hal yang menyenangkan. Hal ini juga memiliki manfaat dari sisi kehidupan sosial pendengar, karena dapat menjalin kembali komunikasi yang mungkin telah lama terputus. Bagi sebagian orang, berkumpul dengan teman lama itu merupakan saat yang bisa sedikit menyegarkan pikiran, keluar dari berbagai rutinitas yang biasanya cukup padat dan menguras tenaga. Teman lama biasanya memahami perjalanan hidup kita, termasuk perubahan karakter, pengalaman, serta berbagai tantangan yang pernah dilewati bersama. Perbincangan bersama mereka bisa membuat seseorang merasa diterima tanpa harus menjelaskan seluruh latar belakang kehidupan secara panjang lebar. Dan pendengar, biasanya banyak hal yang dibicarakan ya saat bertemu dengan teman lama, mulai dari nostalgia ketika masih sering berkumpul sampai aktivitas yang dilakukan saat ini. Jadi untuk yang barangkali juga meluangkan waktu akhir pekan ini bersama teman-teman atau rekan-rekan, sahabat ya yang lama tidak bertemu, bisa jadi ini momen-momen spesial reunian, arisan dan sebagainya gitu ya. Agar pendengar, perubahan bisa menjadi waktu yang berkualitas juga untuk menjaga hubungan baik.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Sebagai informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu maghrib hari ini adalah pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih, dengarkan, kita simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 95 sampai 101, dengan Qoriyah Yanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini pendengar tanggal 25 September, akan disampaikan Ustadz David Abdullah SAG, dengan judul Sombong Menghancurkan Hidup. Pendengar dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani yang bisa Anda dengarkan juga melalui program 2 dan program 4 RRI Padang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamil al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah? Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia sombong. Angkuh dia. Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah keluar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain. Menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya gitu, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Tak ada orang pintar dalam pandang manusia. Kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong. Seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Orang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini dan untuk selanjutnya hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat ada rekan Tito Oktri. Pendengar, kita ikuti dulu Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tenabuludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk upaya pulang lalu Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Saya
2: mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 25 September 2026. Pendengar, saya temani Anda untuk Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendengar, tadi sudah bersama dengan rekan saya Rita Ismail. Saya akan melanjutkan kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi Anda juga sudah dengarkan dan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar, kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda sekaligus juga kami lengkapi dengan ragam informasi di kesempatan kali ini. Hingga nanti pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan, pendengar, untuk Anda program obrolan komunitas malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya? Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia?

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringkat Kementerian Hukum menargetkan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan 2025 tuntas pada 1 Oktober 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan 94,06% dari 20 rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK peringkat mencatat 9 temuan pada Kemenkumham. Dan pendengar di sini, dalam pemeriksaan tersebut, BPK mencatat 9 temuan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Setiap tahun, Kementerian Hukum atau Kemenkum ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan pendengar, Kementerian Hukum juga telah mengambil sekitar 4,12 miliar rupiah ke kas negara dari kewajiban finansial hasil pemeriksaan BPK. Supratman menyebutkan 3 unit kerja telah menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK. Ketiganya yakni Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selain itu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menindaklanjuti sekitar 87,5% rekomendasi. Jadi informasinya untuk Anda pendengar, Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan pendengar melalui situs rri.co.id.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ceritain sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Kilas Info. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Pendengar, hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Kartika Listriana mengatakan, pendengar, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan. Berbagai potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau pendengar bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan obrolan malam untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Jumat tanggal 25 September 2026 untuk Ruang Komunitas, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Yogyakarta dengan judul Belahan Jiwa.

0: Belum. Istirahat dulu ah, capek aku. Hey, teman-teman, lihat itu, si Asri. Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
1: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak. Ibunya penjual tempe di pasar.
1: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.
2: Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Asri. Sini, duduk sini, Asri.
1: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
0: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.

0: Asri, ayo cepat yuk kayu yang ada di tungku ini, biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbak. Aku pengen sekolah. Aku pengen pintar.
0: Iya, Duk. Tapi
1: aku dan mereka itu sama, Toma. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Sudah.
1: Karena aku cacat, jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbak.
0: Sudah, Duk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah, ya.

0: Asri. Aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku.
0: Sudah, Asri, ayo ikut aku.

0: takut bapakmu. Ini kan sudah sore, waktunya bapakmu pulang.
1: Tenang saja, Asri, awas minggir.
0: Arum, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku, hah? Iya, iya,
1: hah? Ayo, ngaku. Bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu main di rumahku.
1: Bapak.
2: Arum
1: Papa.
2: Sini. Benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu, hah? Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Pak. Cepat, Asri lari, cepat.
3: Asri itu anak yang selalu membuat masalah. Anak cacat, pembawa sial.
4: Kang, Kang, tega benar kamu ngomong itu. Kang, Asri anak kita, Kang.
3: Apa? Anak kita? Nem, mari Nem. Ingat ya, Asri itu bukan darah daging kita, Nem.
4: Kang, tapi Asri itu sudah kita rawat dari bayi, Kang. Seperti anak kandung kita sendiri. Orang tuanya malu dan tidak menginginkan. Karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, Kang. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, Kang.

0: itu. Lihat itu. Anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
1: Hah?
0: Asri.
1: Asri?
0: Iya.
1: Asri ngamen. Lem. Lem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Lem. Lem. Lem, jangan dikejar. Bahaya, Lem.
0: Asri. Asri. Asri. Asri.
2: Asri.
1: Iya, Pak, ini anak saya.
3: Itu, Pak, orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
1: Hah? Pak Kuat? Pak Harto?
4: Halo, Mama. Nih, aku ajak sahabatku yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi... Mama, Papa datang.
5: Loh, ada apa ini? Pak Kuat? Mari, Nem.
0: Asri, ayo. yuk kita pulang.
1: Asri pulang.
0: Kang Kuat, kita pulang.
1: Ayo pulang, Bu.
5: Kenapa? Biar saja mereka pergi. Atau kasih uang saja buat ganti ruginya.
6: Mas Harto, sebenarnya saudara kembar Arum yang cacat itu tidak aku buang, Mas. Aku gak tega dengan bayi mungil tanpa dosa itu. Terus bayi mungil itu kuberikan Marinem dan Pak Kuat ini, Mas. Jadi Asri itu
5: Ima. Jadi Asri itu anakku juga.
6: Iya, Mas.
5: Saudara kembar Arum. Asri, anakku Asri.
4: Mama, Papa, ternyata ini semua kado bahagia, kado cinta untuk sahabatku. Sahabatku juga saudara kembarku.
7: Belahan Jiwa, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dengan para pemain Nidia Rita sebagai Asri, Arum diperankan oleh Arnesia, Dalijo Angkring sebagai Pak Harto, Putri Arnesia sebagai Marinem, Bah Darmo diperankan oleh Tuminten, dibantu Bilkis, Fanya dan Raihan.
8: Pro 1.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam ruang komunitas.
2: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Jumat tanggal 25 September 2026. Sekarang kita sudah ada dalam program obrolan malam ruang komunitas bersama dengan komunitas FLP ya. Topik bahasan kita malam hari ini pendengar seputar bincang hangat tentang jejak yang pernah tinggal sebelum kembali pulang. Nah ini nanti kita akan bahas, kita akan tanya-tanya sama narasumber kita pendengar di kesempatan kali ini. Anda tentu bisa ikut bergabung juga ya bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 666 6975. Pendengar, malam hari ini kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian juga untuk Anda yang ingin memaksimalkan fitur live chat ya, bisa di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan untuk Anda, pendengar. Ini dia narasumber kita malam hari ini, ada Bang Rory Maidi Rusji. Bang Rory adalah seorang penulis. Selamat malam, assalamualaikum Bang Rory.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, kabar baik, sehat Bang Rory.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang, sudah hadir malam hari ini langsung di studio kita di Pro 1 RRI buat ngobrol-ngobrol.
3: Iya Bang Tito.
1: Iya
3: Bang
1: betul Tito, ya. Sekali. Nah Bang Rory, ini adalah kali kedua ya komunitas FLP ini ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI. Nah sedikit lagi kita pengen tahu nih Bang Rory seputar komunitas FLP ini ya, sebelum nanti kita masuk ke topik bahasan kita nih Bang. Boleh diinformasikan dulu, boleh diinformasikan lagi ke pendengar kita nih Bang, seputar komunitas FLP sedikit aja.
3: FLP ini kan Forum Lingkar Pena Kota Padang.
1: Forum Lingkar Pena ya.
3: Ini tempat berkumpulnya para penulis-penulis di Kota Padang.
1: Iya.
3: Ya, baik yang muda sampai yang udah senior, dan FLP iya, saya sudah bergerak puluhan tahun
1: iya,
3: untuk mengajari saling tempat sharing
1: gitu ya,
3: literasi ya untuk penulis-penulis di Kota Padang.
1: Oke, luar biasa. Bang, kita pengen tahu nih seputar topik bahasan kita ya, jejak yang pernah tinggal sebelum kembali pulang. Nah ini apa Bang? Ini seputar apa?
3: Ini sebenarnya kita malam ini kan membahas seputar di cerpen yang saya tulis
1: yeah,
3: yang terbit tahun kemarin itu judulnya Apa Yang Tak Kau Dengar Dari Kota. Jadi
1: okay,
3: himpunan di dalam cerpen itu banyak membahas tentang jejak-jejak yang tinggal di kota dan kembali pulang, dan cerita tentang kampung dan ya cerita orang. Kalau saya bilang biasanya orang-orang semi urban lah, dibilang orang urban dia pulang juga ke kampungnya kan.
1: Iya. Ini tahun berapa waktu itu Bang?
3: Buku ini terbit 2025.
1: 2025 ya. 2025
3: cetakan keduanya 2026.
1: Oke, cetakan keduanya 2026 ya. Wow, udah kejual berapa eksemplar itu?
3: Cetakan pertama itu sekitar 250-an X kayak
1: 250-an gitu, kurang lebih.
3: Kurang ya, lebih ya. Ya. Itu udah berpeluh kita tunjualnya di Kota Padang.
1: Iya. Tapi pasti apa ya, penulis atau orang yang suka menulis pasti sangat sangat cari banget bukunya. Bukunya Bang Rory. Tapi kita pengen tahu nih Bang, sedikit banyak seputar ini, sih juga dapat bocoran ya Bang Rory. Bukunya itu judulnya tadi apa yang tidak kau dengar dari kota. Nah, ini secara garis besar cerita tentang apa sih, Bang?
3: Ini sebenarnya kan diambil dari judul cerpen yang ada di dalamnya, salah satu cerpen yang ada di dalamnya. Itu cerita tentang ya seorang yang merantau, ya pulang kampung, ditodong temannya. Ya kita kalau di rantau ini kan, kalau pulang itu orang kampung itu kan gak peduli dengan hidup kita di rantau. Mereka yang tahu kita kan harus traktir dia, udah jarang itu.
1: Ya image-nya, wah sukses nih gitu ya.
3: Iya, dia yang dia dengar dari kota, ya dari orang pulang rantau itu kan yang kaya, hebat, punya uang. Ya yang aib itu kan pasti akan selalu disimpan. Ya begitu, sekitar itulah ceritanya.
1: Iya. Nah Bang Rory mulai menulis dari tahun berapa Bang?
3: Mulai menulis 2008-2009 lah.
1: 2008-2009 ya? Wow, sudah cukup lama ya. Dan ketertarikan Bang Rory ini karena apa Bang?
3: Dulu zaman-zaman mahasiswa ya Bang. Kan kita nulis ini jadi bilang untuk makan gak asik juga. Dulu kan sastra media tahun-tahun itu kan lumayan hidup tuh.
1: Iya.
3: Ke koran gitu, sastra itu dapat uang gitu, segala macam ya. Yeah. Karena memang hobi nulis memang dari dulu. Saya base-nya sebenarnya teater sih.
1: Oh, base-nya main teater ya.
3: Karena di teater itu kan harus ada itu, apa namanya, kita harus observasi. Dan ya saya biasanya observasi, membaca biasanya. Melihat apa-apanya, misalnya tentang psikologi kita yang nggak tahu, dibaca seperti itu. Baru melihat orangnya langsung atau enggak. Ya kayak gitulah awal-awalnya saya dari menulis ini, karena saya suka membaca dulu awalnya.
1: Memang dan, karena suka membaca ya?
3: Dan ya membaca, kalau banyak membaca ya memang penumpahannya ke menulis. Atau sekarang udah banyak kan, kalau dulu nggak banyak pilihan. Sekarang kau udah bisa ngonten dong.
1: Iya betul.
3: Udah bisa vlog gitu segala macam. Padahal dulu enggak ada. Kita memang hanya nulis dulu apanya.
1: Iya. Medianya cuma nulis. Medianya nulis dulu. Kalau sekarang ya itu tadi ya, bisa meluas kemana-mana ya Bang. Nulis skenario gimana Bang?
3: Skenario juga. Dulu saya sering nulis naskah teater sih awal-awalnya. Sekarang ya memang udah mulai nulis skenario film.
1: Skenario film ya.
3: Udah ada 3 film yang udah selesai dari skenario.
1: Waduh. Boleh nih nanti diinfoin ya Bang ya.
3: Ya nanti.
1: Tapi sebelum itu Bang, kita coba sapa penelpon dulu ya.
3: Oke.
1: Ini ada penelpon kita yang gak sabar kayak pengen ngobrol sama Bang Rory nih Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengan ucapan Atundan Yuda.
1: Dengan Bang Rory, seorang penulis. Ini dengan siapa?
4: Halo Bang Rory, ini dari Intidipo di Nansuku Kota Solo.
1: Wah. Iya, baik Uncu Dipo ya. Ada yang ingin ditanyakan Uncu, silakan.
4: Apa temanya tadi ya?
1: Tema kita sebenarnya seputar bincang hangat tentang jejak yang pernah. Tema kita seputar bincang hangat tentang jejak yang pernah tinggal sebelum kembali pulang. Nah, ini adalah salah satu judul cerpen gitu. Sebenarnya sih secara keseluruhan kita bahas seputar menulis lah gitu. Ada yang pengen Uncu tanyakan tidak seputar menulis?
4: Iya, saya ingin menanyakan.
1: Iya.
4: Pertama lain-lain dulu, lain sekarang ya udah. Saya ingin menanyakan ujian, tantangan dan perjuangannya kan nggak mudah. Semua bidang, semua hal, semua hidup itu kan.
1: Iya.
4: Tidak ada yang semudah membalikkan telapak tangan. Ujian, tantangan, dan perjuangannya. Saya ingin menanyakan gimana itu bisa sukses seperti sekarang ini. Itu liku-likunya gimana gitu. Nah, atau saya ingin menanyakan satu lagi, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Udah jelas, Daruri?
3: Ya, jelas sudah.
1: Sudah jelas.
3: Ujung.
4: Ya, dari UCD.
1: Oke.
4: Benar, Bang Rudi. Ditunggu jawabannya ya, Bang Rudi.
1: Iya, ya,
3: Uncu.
4: Bang Rudi dari mana?
3: Dari saya asli 50 kota.
1: 50 kota ya, Bang Rudi.
4: 50 kota. Ya, udah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, iya. Dan Bang Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan tuh Bang, tadi Bang. Boleh di
3: sakit, pahit, sakitnya, sakit enaknya tadi. Ya dibilang sakitnya nulis nih ya, ya sampai sekarang kan penulis tidak jadi apa istilahnya, tidak jadi cabang pekerjaan di Indonesia.
1: Yeah,
3: ya nulis ini masih sampai sekarang masih jadi hobi. Padahal sebenarnya kalau kita tekuni banyak itu sebenarnya peluang-peluang untuk nulis ini. Sekarang udah banyak lagi kan ada jurnal apa segala macam kan yang bisa menghasilkan. Ya caranya dari dulu kalau saya nulis dari dulu nulis aja, maksudnya nulis itu enggak berpikir panjang gitu. Ini nanti harus booming, ini harus booming, ini harus enggak. Kalau saya dari dulu enggak kayak gitu. Makanya di folder saya punya ribuan tulisan yang memang saya simpan aja, nanti dibaca lagi setelah 3 bulan, dibaca lagi, nanti saya edit lagi. Oh, ini cocok nih, relate ke zaman sekarang nih. Kadang kita kan enggak sadar apa yang kita tulis sekarang ternyata relate-nya tahun depan atau 2 bulan lagi, kan kita enggak sadar.
1: Betul.
3: Ya, intinya gitu. Saya berpikiran menulis ini sebenarnya cuma menjaga kewarasan saya,
1: menjaga
3: karena
1: kewarasan
3: saya pasti akan terus membaca untuk menulis,
1: melepaskan biasanya
3: penat saya dalam bekerja gitu.
1: Iya, biasanya orang yang suka baca itu penuh tuh otaknya tuh Bang, jadi kayak memang harus ditumpahkan,
3: tumpahnya memang
1: gitu
3: ya karena saya milih nulis sastra karena saya banyak baca sastra sastra historik, sastra yang ada apa sejarah lah. Saya agak hobi baca fiksi seperti itu.
1: Itu backgroundnya gimana Bang? Sampai arah tulisannya tuh ke situ?
3: Background saya sebenarnya dulu nulis ini awalnya di UKM kampus Bang. Dulu ada unit kegiatan kesenian nama kalau di UNP. Di sana memang saya bertemu orang-orang sastra misalnya, ya cerita kayak gitu. Saya lihat dia nulis, ya saya dari SMA memang udah suka nulis. Tapi nulis-nulis kayak diari lah, cerita-cerita lah kayak gitu.
1: Kuliah akhirnya semakin fokus ya.
3: Pas kuliah saya bertemu teman-teman orang sastra ya. Saya dua kali daftar sastra enggak lolos-lolos. Enggak jepo-jepo mungkin namanya nasib saya akhirnya kuliah di pendidikan gitu kan.
1: Ya
3: seperti itulah sebenarnya. Ketika kita banyak membaca, kita harus sadar karena kita punya pengetahuan baru, itu aja. Saya cuma berpikirnya itu aja. Saya punya pengetahuan baru dan ya ketika saya butuh pengetahuan-pengetahuan baru ini ya saya harus membaca seperti itu.
1: Oke, jadi sampai saat ini pun sehari itu durasi baca biasanya berapa jam gitu Bang?
3: Sekarang yang saya rutin itu pagi saya harus baca setidaknya 2 halaman minimal.
1: Iya.
3: Pagi karena harus udah susah baca sekarang Bang. Pengaruh umur nih susah. Apalagi pengaruh sekarang udah banyak YouTube apa segala macam kan. Lebih enak nonton daripada baca kalau orang-orang ke sekarang.
1: Iya sih. Tapi bahaya ya, maksudnya transisi ini bahaya gak sih Bang? Maksudnya kalau orang kan sebut bahwa buku fisik itu gak akan pernah mati ya. Karena ketika kita baca itu imajinasi kita tuh kadang kemana-mana gitu. Imajinasi kita bisa sangat luas sekali ketimbang hanya lihat video film gitu
3: menonton,
1: ya.
3: Karena menonton kan menyajikan yang nyata. Kalau membaca kan merangsang otak kita untuk membayangkan, berpikir kemana-mana sampai kemana-mana kan. Dan cenderung kalau bacaan biasanya bahasanya banyak-banyak satir seperti yang kami bahas tadi, satir, bahasa-bahasa, ya banyaklah macam ragam bahasanya. Beda dengan video kan. Kalau video kita memang harus menyatakan yang ini. Misalnya kita mau bicara tentang sendok ya, sendoknya hadir di situ kalau video. Kalau di tulisan kan nggak harus kita langsung nulis sendok.
1: Iya.
3: Bisa kita bilang itu wadah untuk menyuapi makanan ke mulut kan. Bisa dijadikan itu.
1: Biasa ya.
3: Jadi secara perkembangan pikiran itu berbeda kita menangkapnya daripada menonton seperti itu.
1: Imajinasi bisa sekarang lebih luas lagi ya Bang.
3: Imajinasi kita lebih luas, apalagi orang yang biasa baca-baca fantasi itu.
1: Oh iya.
3: Imajinasinya mungkin udah nyampe ke surga mungkin. Ya karena mereka bisa menggambarkan surga mereka sendiri kan di sana kan.
1: Betul. Kalau saya dulu ingat tuh Bang, ketika novel Harry Potter ya itu rilis gitu ya, itu banyak orang yang kemudian ya orang yang baca novelnya dan apa namanya mentransisi ke filmnya gitu. Itu Mas sebenarnya banyak yang enggak puas gitu, Bang.
3: Banyak, Bang. Ya enggak usahlah jauh-jauh sepertinya awalnya saya dulu sering baca Pidi Baik dari awal dia punya Rangkaian Molen, Rangkaian Marmut, Al Asbun sampai akhirnya keluar Dilan dan difilmkan. Sejak itu saya agak jarang baca Pidi Baik sekarang. Karena memang enggak bertemu sih antara film dengan tulisannya. Saya enggak bertemu Pidi Baik yang kocak dengan tulisannya itu ketika di film. Enggak banyak enggak puasnya daripada puasnya gitu.
1: Banyak enggak puasnya ya. Memang rata-rata seperti itu ya, Bang.
3: Iya.
1: Apalagi orang-orang yang memang udah fokus banget di novel dan bahkan sudah terkenal di novel, sudah dibaca oleh ribuan pembaca, udah bestseller lah ya. Kemudian ditransisi ke film, banyak banget yang kecewa ya, Bang.
3: Saya berpikirnya mungkin itu, Bang. Ruang kita untuk berpikir pas nonton itu kan gak ada. Kita disajikan, pop, selesai kan. Kalau pas membaca buku kan kita bisa relax. Pas baca satu paragraf kita bisa mikir dulu, baru lanjut.
1: Betul.
3: Kalau film kan gak dikasih jeda itu. Kita gak dikasih jeda untuk berpikir kan. Kita memang dipaksanya untuk inilah. Yang sebenarnya ingin saya sampaikan kan dipaksa seperti itu. Kalau kita membaca itu kan kita bisa agak liar lah. Ketika penulis ingin ini kita bisa memikirkan ke sini gitu. Kan bisalah kita liarkan, bisa jeda, bisa nyantai, ya bisa berpikir. Ya, pokoknya otak berkembang lah. Kalau nonton film kayaknya kita ditutup untuk itu kayaknya. Yang saya rasakan pribadi ya.
1: Iya sih, betul. Kalau untuk diksi menulis ini kan. Diksi menulis itu kan luar biasa apa ya, luar biasa luas.
3: Luas ya.
1: Karena tadi Abang sebut kalau di film ya nyendok makan gitu ya. Kalau di apa namanya, kalau di sebuah penulisan gitu ya, itu bisa diolah apa ya, kata-katanya bisa diolah dengan luar biasa dan imajinasi pembaca pun juga bisa berbeda-beda.
3: Iya.
1: Tiap-tiap orang gitu
3: dan
1: ya.
3: Pembaca dan pembaca bebas.
1: Iya.
3: Bebas untuk mengartikannya kemana seperti itu. Karena itu hak dia berpikir kan. Kita nggak bisa memaksanya untuk memikir seperti yang kita pikir kecuali buku ilmu pasti misalnya. Buku pelajaran oke lah itu memang harus kita harus sama, pendapat kita harus sama. Tapi kalau di sastra kita boleh berpendapat nggak sama. Kalau kita berpendapat sama justru nggak asik sebuah buku sastra itu.
1: Iya.
3: Kita harus punya pemikiran berbeda-beda dengan satu buku misalnya. Dan kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda setiap orang kan. Ketika Abang membaca Harry Potter misalnya kan seperti tadi. Kalau ketika saya baca Harry Potter mungkin berbeda saya karena saya enggak suka fantasi seperti itu gitu.
1: Iya. Betul, itu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah diskusi ya. Jadi tiap orang tuh punya perspektifnya masing-masing gitu ya di novel yang dia baca gitu, dan itu jadi sebuah diskusi yang
3: ya, mungkin cukup luar kayaknya biasa, itulah ya. Nafas sastra yang masih tersisa itu
1: kenapa masih
3: buku
1: tersisa,
3: cetak ya. Itu nggak akan pernah bisa tergantikan, mungkin itulah
1: kayaknya
3: nafasnya yang tersisa sekarang.
1: Iya, tapi di tengah geliat digital ya Bang, Abang ngeliat gimana nih Bang nanti ke depan, apalagi AI gitu yang kita tahu orang berlangganan atau mungkin tidak gitu ya Bang. Itu udah kadang mereka cari referensi apapun itu udah dari sana gitu. Otak tuh kadang juga jadi apa ya, gak terasa lagi gitu.
3: Saya melihat fenomena AI sekarang bagi saya sih seragam. Jadinya seragam gitu aja kalau AI. Karena saya pernah juga coba beberapa kali misalnya kayak ya kita sebut aja GPT atau Gemini atau apalah yang bisa dibayar, dan saya juga pernah coba berbayar. Yang saya rasakan dari tulisan yang dibikin AI itu ya ini terlepas kita bikin ide yang apa ya, bikin premis apa segala macam kan bisa tuh bikin
1: Abang kan pengalamannya udah cukup banyak tuh. Ya kan?
3: Ya, sekarang
1: udah lumayan lagi.
3: Saya pakai AI malahan sekarang di Instagram saya untuk kartun. Untuk comic strip itu kan saya pakai itu karena saya paling cerita storyboard itu. Ya permasalahan AI ini ya itu aja. AI ini gak punya empati, dia bukan manusia, dia robot.
1: Dia strik aja ya, strik
3: bahasanya tuh datar ya, gak ada rasa ya. Karena kalau bagi saya menulis biasanya yang saya pentingkan itu kan empirisnya kita menulis, empati yang kita punya, rasa yang kita punya, yang kita salurkan. Ketika saya misalnya nulis nangis, menulis nangis apa segala macam, saya menangis misalnya, saya yakin ini akan meledak. Karena saya selalu merasa itu empiris itu masuk ke dalam tulisan, dan itu nggak bisa dilakukan AI.
1: Iya,
3: saya jamin. Jadi penulis nggak perlu takut dengan AI.
1: Nah itu dia.
3: Nggak perlu takut dengan AI. Selagi masih punya banyak ide, selagi masih rajin membaca, mengolah, melihat, observasi, riset segala macam, AI nggak akan bisa itu.
1: Oke, masih belum bisa kejar itu ya, Pak?
3: Belum bisa kejar itu. Entahlah 5 tahun ke depan kita nggak tahu ya. Entah ada penulis yang menjual riset-risetnya misalnya nanti ke AI, kan kita nggak tahu. Ya mereka kan bekerja by data.
1: Betul.
3: Nah, bukan by itu kan, bukan dengan pikiran seperti kita kan.
1: Iya.
3: Mereka dari data yang mereka punya, ya itu yang disebarnya. Kalau dia nggak punya data kan dia marah-marah tuh biasanya. Saya tidak paham dengan pertanyaan Anda, kan itu kayak itu.
1: Waduh, iya. Wah, berbayar ya Bang Rory. Iya,
3: saya udah pernah coba berbayar yang 1.700.000 kalau nggak salah.
1: Wow.
3: Gimini yang paling tingginya. Sudah pernah saya coba. Tapi enggak maksimal.
1: Enggak maksimal. Yakin tetap aja ya.
3: Tetap enggak apa. Tapi kalau gambar bolehlah. Kalau gambar bolehlah.

0: kerasa lah. Kerasa lah yang AI mana yang AI mana yang ditulis langsung itu kerasa pasti. Coba kalau nanti Bang enggak percaya coba lihat-lihat AI itu minta dia bikinkan saya cerpen tentang ini. Dibikinnya tuh.
1: Iya sih, tulisan, pasti kaku gitu ya, Bang.
0: Air menggantung embun pagi, ya kayak gitu awalnya.
1: Iya iya, Bang Rory ini udah penelitian nih, Bang. Oke, Bang, tadi Abang juga sempat sampaikan bahwa nulis naskah skenario ya, Bang. Nah, ini boleh sedikit dibocorin, Bang?
0: Ya, kembali lagi sebenarnya naskah skenario ini yang bikin saya pusingnya ya, kalau di skenario sastra ini enggak berlaku.
1: Oh gitu.
0: Saya
1: ya?
0: Sering di ya dihadik oleh teman-teman. Ya karena kami biasanya kerja film ini kan kolektifan.
1: Kolektif.
0: Ya teman saya DOP-nya ya masih dekat apalah. Yeah. Dia marah-marah tuh. Ini gimana saya bikinnya nih? Ini bahasa kamu bahasa apa nih?
1: Yeah.
0: Ini bahasa sastra nih bukan bahasa film nih katanya.
1: Iya.
0: Ya permasalahannya di situ. Ternyata betul, bikin skenario film itu lebih ringan daripada bikin novel sastra.
1: Oh lebih gitu ringan. Ya. Iya. Terasa jauh lebih ringan ya.
0: Terasa jauh lebih ringan dan skenario ini realis banget, realis sekali.
1: Realis
0: gitu.
1: Sekali ya.
0: Emang harus apa yang mau kita capai di gambar ya itu yang ditulis.
1: Iya.
0: Misalnya aku mau artistiknya itu ada sofa 3, ada ini 2, nanti rumahnya papan ini itu. Ya realis itu yang ditulis. Kalau ditulis novel kan nggak langsung ke situ kita ceritanya.
1: Panjang dulu
0: ceritanya kan, mulai dari rumput halaman pun kita kaji kan. Aku pernah bikin kayak gitu dulu awal-awal nulis skenario itu sebelum ikut beasiswa itu. Saya bikin skenario kayak gitu, heboh temannya kan, mengumpat-umpat dia.
1: Aduh,
0: sastrawan ini kacau katanya.
1: Tadi saya juga dapat bocoran tuh, kalau Bang Rory itu juga sempat dapat beasiswa ya, Bang. Nah itu boleh diceritain dong, Bang, gimana ceritanya, Bang?
0: Itu dulu zaman COVID kalau nggak salah.
1: Zaman COVID ya?
0: Zaman-zaman sudah COVID 2022 itu kalau nggak salah.
1: Oh iya, sesudah ya.
0: Buka di apa, di online. Buka, saya ikut daftar kan.
1: Yeah.
0: Ada yang jatah beasiswanya 6 katanya. Saya kirim lah premis, premis sama apa yang diminta itu tuh ya. Premis sinopsis ya kayak gitulah.
1: Premis sinopsis ya.
0: Saya kirim itu ya akhirnya lolos. Waktu itu saya kirim apa ya? Yang akhirnya cerpen keluar di Klik Positif tahun kemarin. Cerita tentang Lamang Tapai waktu itu yang saya bikin.
1: Oke. Okay.
0: Lamang Tapai ini sebuah resep seperti itu. Resep Lamang Tapai yang hilang dan akhirnya itu merubah hidup seorang wanita itu. Ternyata selama ini orang yang menjaga dia di toko lamang tapai ibunya itu, ibunya itu bukan, ternyata bukan ibu kandungnya.
1: Okay.
0: Dia tergadai dari yang pemegang resep ini kepada ibunya karena masalah hutang piutang ayah mendiang ayahnya dulu. Pokoknya seperti itulah.
1: Cerita seperti itulah yang saya
0: bikin awalnya. Premisnya itu simpel waktu itu. Sebuah resep lamang tapai yang bisa merubah hidup seorang wanita ya, dan akhirnya mengerti titik balik hidupnya seperti itu.
1: Oke. Itu yang akhirnya jebol ya, Pak?
0: Iya, itu yang jebol waktu itu. Indonesia Persada itu kalau gak salah apanya, PT-nya.
1: Oke. Tapi itu menarik sih.
0: Itu udah jadi novel, udah terbit Klik Positif tanggal berapa ya? Lupa saya. Kira-kira September
1: ini
0: kemarin.
1: Ini lupa loh. Pasti saking banyaknya nih tulisannya.
0: Di sini ada kalau gak salah, di buku ini ada nih, Warisan Rasa kalau gak salah judulnya.
1: Iya.
0: Warisan Rasa.
1: Waduh.
0: Karena sinopsis dari apa itu, sinopsis dari skenario itu bisa kita jadikan cerpen, memang kayak cerpen. Dia kalau film panjang itu ada namanya sinopsis 3 babak namanya. Itu sama kayak nulis cerpen. Tapi lebih detail, lebih realis daripada nulis cerpen. Itu aja bedanya, tapi sama kayak cerpen bentuknya.
1: Sinopsis. Bang, di antara karya sastra apa yang paling sulit, Bang?
0: Ya sampai sekarang bagi saya yang paling sulit bikin novel, karena saya itu yang belum
1: bikin novel.
0: Ya itu yang belum belum selesai sampai sekarang.
1: Oke. Kalau tulisan-tulisan sebelumnya Abang udah banyak ya?
0: Buku pertama buku saya pertama? Dulu kumpulan cerpen kalau kumpulan puisi.
1: Kumpulan puisi ya.
0: Kumpulan puisi baru kumpulan cerpen. Ini kumpulan cerpen pun tulisan udah dari zaman mahasiswa nih banyak nih.
1: Oh.
0: Yang saya edit ulang.
1: Iya. Yang sebelumnya tadi Abang sampaikan ditulis.
0: Iya, ditulis aja dulu.
1: Gitu ya.
0: Nanti kita nggak tahu ini mau kemana nih. Pasti ada aja jalannya.
1: Iya,
0: yang paling penting itu bagi seorang penulis itu kan arsipnya. Saya itu yang saya rasakan, berapa arsip tulisan saya hilang, misalnya hard disk rusak.
1: Waduh.
0: Atau masa
1: backupnya nggak ada lagi ya, Bang.
0: Zaman-zaman dulu tuh kan.

0: flash disk misalnya.
1: Iya, iya.
0: Terus disilang, gitu.
1: Waduh, itu bahaya banget ya bagi seorang penulis.
0: Itu dan sangat bahaya.
1: Ini ada pendengar kita nih Bang yang ikut melalui WA. Halo Ruang Komunitas, ini Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara Anda berdamai dengan kenyataan bahwa semua yang kita bangun di tempat singgah ini pada akhirnya harus kita tinggalkan? Aduh,
0: berat nih ya.
1: Ini berat nih pertanyaan nih. Boleh Bang, silakan. Gambarannya aja deh, ya. Gimana kira-kira Bang?
0: Ya, kalau masalah berdamai, kalau saya dari dulu memang orangnya urak-urakan kayak gini aja. Ya, berdamai itu ya saya tinggal, yeah. Ya memang cari kesibukan lain selain itu. Ya kayak misalnya dulu saya di UKKS itu kan udah nyaman itu di dunia kegiatan kesenian kampus itu, udah nyaman. Udah hampir enggak wisuda gara-gara di sana. Kan dulu saya bilangnya saya kuliah itu di UKKS itu yang di Fakultas Pendidikan itu ekstrakurikuler saya dulu.
1: Aduh, kebalik ya Bang.
0: Iya, saking nyamannya dan saya harus harus berpikir harus keluar dari situ, enggak mungkin apa ya. Akhirnya saya putuskan ya saya keluar dan enggak ngikutin apapun kesenian setahun lebih kalau enggak salah. Ya itu cara saya. Setelah itu, setelah selesai ya saya berpikir waktu itu kan hutang saya di Padang ini kan ijazah. Saya harus dapat ijazah itu melunasi utang saya ke emak saya di kampung.
1: Orang tua ya Bang.
0: Orang tua di kampung. Seperti itulah dulu awal pemikiran mulai apanya, mulai ya akhirnya berdamainya ya kita akan berdamai sendiri dan tanpa tidak sadari itu. Kita pasti akan berdamai dengan hal-hal yang memang kita sadari itu udah merusak kita dan saya berpikirnya waktu itu kalau saya tetap masih di sini, saya takut saya rusak, adik-adik saya rusak. Karena kan ilmu rasa ingin validasi diri itu zaman-zaman itu kan kuat tuh.
1: Iya.
0: Mungkin saya dapat apa mungkin ya, dapat hidayah kayaknya. Bisa tinggal. Ya dulu ada something lah di sana dan akhirnya saya mutuskan keluar. Keluar dengan teman-teman ya dan di situ kami baru sadar ternyata memang ini jalannya. Jalan yang diberi Tuhan yang enggak kita sadari ini yang membuat kita damai itu, kita nyaman itu. Kalau bagi saya itu cara saya mencari kenyamanan lain dari tempat yang ketika sekarang kan saya merasa nyaman nih sini nih. Kan enggak mungkin selamanya saya di sini ya. Saya memang prinsip itu aja. Satu tempat itu enggak mungkin selamanya kita di situ. Dunia pun seperti itu kan, enggak mungkin selamanya kita di sini. Pasti kita mati kan?
1: Iya.
0: Ya kita saya pakai prinsip
1: seperti itu aja. Wah, ini udah filosofis ya, Bang.
0: Ya, kadang-kadang filosofis dia ya. Bagi saya sebenarnya biasa-biasa aja berpikir sering kayak gitu. Jadi dengan teman-teman saya berpikir seperti itu, apalagi yang kita banggakan misalnya cari validasi diri, apalagi yang kita cari. Toh kita hidup ya hidupi orang keluarga ya. Selesai itu kan itu aja soal hidup itu saya bilang kan. Nulis ini kan cuma hobi. Kalau orang baca syukur enggak dibaca orang ya enggak apa-apa.
1: Iya sih. Kalau dari apa yang Abang sampaikan memang kayaknya Abang ini luar biasa nih kecintaannya terhadap menulis ya. Karena benar Bang, tadi Abang sampaikan kalau orang menulis itu kadang ada tujuan-tujuannya Bang.
0: Iya.
1: Kayak wah, saya pengen terkenal nih atau mungkin targetnya novelnya pengen dibaca ya ribuan orang gitu ya, pengen bestseller dan lain-lain. Tapi kayaknya Abang fokusnya nggak ke sana gitu.
0: Ya, Kak, saya berpikir selama nulis puluhan tahun ini justru itu yang membunuh kita malahan. Capaian itu yang membunuh kita. Misalnya kita ingin terkenal ini itu ya banyak dulu misalnya zaman-zaman saya itu tahun-tahun ya di bawah 2015 lah. Misalnya capaian penulis ini kayak Ubud Reiter misalnya sekarang masih ada kan. Habis nyampe situ mereka hilang semuanya, gak ada yang nulis lagi. Berarti kan tujuan mereka udah kecapai ya, mereka tinggal pergi gitu. Saya berpikirnya menulis ini enggak seperti itu gitu. Saya nulis ya nulis aja. Ya kalau kita berpikir ya kita punya ide, punya apa ya kita tuliskan ya tulis aja. Nanti mau jadi buku jumbo apa terserah lah.
1: Iya. Bahkan hal itu yang juga bisa buat kita jadi makin stres justru.
0: Iya, justru itu yang membunuh, itu yang saya bilang tadi. Justru itu yang akan membunuh kita, membunuh niat menulis, membunuh apanya. Kalau misal setahun dua tahun enggak kecapai kan? Aduh, capek nih. Berhenti aja nulis, kan banyak kayak gitu. Karena gak kecapai.
1: Iya, betul.
0: Saya gak pernah punya target kalau nulis. Saya paling nulis, ya kalau yang ada target tuh paling misal nulis naskah skenario kayak sekarang. Ya saya harus punya target. Yeah. Karena teman-teman udah minta nih, mana skenarionya, kita udah mau mulai reading nih dari segala macam. Nah, yeah, itu memang harus punya target. Tapi kalau nulis sastra saya enggak. Enggak pernah punya target. Saya justru di novel ini, di draft saya ada 3 atau 4 novel nih.
1: Oh iya, wah.
0: Tapi belum, saya anggap itu belum selesai.
1: Waduh.
0: Karena saya harus punya teman yang mau membacanya dulu, baru saya berani untuk itu.
1: Oh gitu. Jadi memang harus di-review dulu gitu ya.
0: Karena saya termasuk orang yang tidak apa, tidak betah dalam mengedit. Itu harus diakui. Saya enggak betah. Iya, saya orangnya agak ceroboh kalau apa.
1: Jadi udah ada 4 draft, Bang.
0: Ada, sekarang ada 4 draft saya punya draft novel, tapi
1: wow.
0: Satu kemarin yang baru saya lihatkan ke penerbit dan ya.
1: Gimana saya, respon dari penerbit gimana, Bang?
0: Ya oke-oke aja sih. Ini oke nih, Bang, katanya. Ya maksudnya belum ada orang yang memikirkan mengangkat ini misalnya.
1: Ini boleh dibocorin dong, Bang, apa tuh, Bang?
0: Seputar itu apa, Bang? Saya membahas kemarin masalah PLTA Kota Panjang.
1: Oh,
0: yang di Riau,
1: iya.
0: Perbatasan Sumba Riau.
1: Perbatasan Sumba
0: itu kan nggak ada orang yang memikirkan itu ada 8 kampung yang hilang di bawah.
1: Iya sih, betul
0: itu.
1: Betul. Saya juga pernah dapat info itu tuh, Bang.
0: Padahal itu prosesnya baru kemarin kan. Saya masih SD waktu itu kalau nggak salah. Tahun 96 itu terakhir kali selesai itu. Dan ya saya agak ngasih bumbunya ke situ. Saya berkeyakinan sekarang banyak teman-teman Kampar misalnya nggak mau ngaku Minangkabau, bla bla bla seperti itu. Saya merasa dari pergeseran dari sana lah. Ya sebelumnya memang udah banyak juga rentetan di sana kan, dari PRRI apa segala macam misalnya. Tapi inilah yang akhirnya menghilangkan jati diri mereka sebagai lembaga adat, karena mereka nggak dapat, ya mereka dapat tanah kan, mereka dapat tanah, dapat rumah, dapat apa setelahnya, dapat kebun. Tapi mereka nggak punya lembaga adatnya hilang, suraunya nggak dibangun, apa yang dibangun. Apa kekuatan mama kalau nggak ada tanah ulayatnya? Sekarang kan itu cuma di situ pertanyaannya. Kalau tanah ulayat enggak ada, mama enggak berguna, seperti itu aja.
1: Iya.
0: Ya, saya lebih nge-spill-nya ke sana gitu arahnya. Arah novel itu ke sana.
1: Ini novel yang dikemas juga dengan cerita fiksi atau real?
0: Cerita fiksi. Saya mulai fiksi, kemarin telah berangkat dari seorang tokoh yang ayahnya meninggal. Dia diusir dari rumahnya karena ternyata ayahnya ini pelarian dari saya mulai dari kampung saya, karena kampung saya itu aliran Kamparnya kayak Batang Kapur itu satu aliran. Dan dulu kabarnya kedekatan mereka dengan apa dulu kuat soal pedagang gambir apa segala macam. Karena di kampung saya itu baru buka jalan itu tahun 70-an, jalan darat. Dulu orang pakai sampan kajang namanya dulu. Nah, turunnya di Muara Maya itu, kampung itu sekarang udah gak ada, udah pindah ke Bangkinang jauh. Jadi Muara Mahat baru nama kampungnya sekarang. Dulu itu termasuk tempat apa istilahnya, kalau kita bilang bandar, ya bandar besar lah dulu di sana. Nah, saya tertariknya di situ dan saya dapat kemarin beberapa apa dari ya kakek lah. Ada foto tempat itu, ada apa. Saya beranjaknya dari situ. Sambil ngumpulin data yang dari Walhi lama tentang tahun-tahun itu.
1: Bang, abang nggak pengen coba transisi nih, maksudnya kalau kita sebut tadi kan penulis ini kan kalau memang udah kecintaannya menulis tuh kan banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan ya. Nggak mau coba relate di era seperti sekarang gitu, Bang?
0: Ya,
1: arahnya ke media sosial,
0: konten
1: gitu.
0: Ya, sekarang IG saya lihat aja ada Yong Sewai namanya.
1: Yong Sewai.
0: Yong Sewai ini salah satu. Saya kan punya mengelola website dengan teman-teman www.marewai.com namanya. Saya punya kanal cerita di sana. Dulu memang nulis saja. Karena saya bertemu AI, saya bisa bikin comic strip di sana. Ya saya ambil tulisan saya yang di web, saya jadikan dan saya buka media sosialnya satu Yong Sewai itu. Cerita Yong Sewai nama Instagram Instagramnya. Itu memang dari cerita itu saya angkat jadi comic strip pendek-pendek.
1: Comic strip pendek-pendek ya.
0: 4 panel, 3 panel kayak gitu.
1: Iya. Oke, Bang, gak terasa, Bang.
0: Udah ya.
1: Udah hampir 1 jam ternyata ya.
0: Oh iya.
1: Udah mau jam 21, udah mau jam 9 ternyata.
0: Beginilah kalau
1: walaupun sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain, Bang. Ini list pertanyaan saya sebenarnya masih banyak banget, Bang.
0: Jawaban saya panjang-panjang kali ya.
1: Tapi tidak apa-apa, karena FLP ini nantinya akan terus ya, setiap hari Jumat ya, Bang. Mungkin nanti Abang dan teman-teman yang lain bisa masuk lagi di sini, atau mungkin nanti abang khusus di momen-momen yang lain gitu ya bang ya.
0: Boleh.
1: Bahas 3 draft yang masih yang masih disimpan gitu bang.
0: Mudah-mudahan lah, masih kayaknya masih banyak orang yang mau suka menulis ini, masih banyak sih. Ada seorang membaca pun banyak sekarang. Itu data apa UNESCO, data apa yang terendah-rendah nilai baca itu kayaknya
1: literasi. Kayak itu enggak relate, udah enggak relate deh, Bang.
0: Mereka kan surveinya pustaka. Bukan survei orang yang baca.
1: Iya.
0: Kunjungan pustaka yang disurveinya biasanya kan. Betul, ya, pustaka betul. Gimana orang mau ke pustaka? Pustaka bukanya cuma 6 jam. Harusnya kalau pustaka itu ya bukanya 24 jam. Siapa yang mau apa bebas aja membaca kalau memang kita mau untuk apa kan, untuk perkembangan membaca masyarakat kan.
1: Berarti kalau Bang Rory melihat sekarang sepertinya perkembangan membaca justru jauh lebih masif ya?
0: Lebih masif ya. Ya tambah lagi misalnya banyak toko online sekarang kan jual buku kan.
1: Kayak dulu harus ke
0: toko buku yang ada di apa. Ya seperti kami misal dulu di kampung, saya di kampung waktu SD atau apa itu enggak ada toko buku tuh. Kita dapat buku dari mana gitu. Palingan cuma pustaka pustaka sekolah kan.
1: Itu pun
0: bukunya cuma surau kami buku ini.
1: Betul, gitu. Terbatas ya bang ya. Nah, ini ada satu yang terakhir nih bang, pendengar kita yang ikut gabung bertanya, bang, saya pengen tanya nih, apakah bisa hidup dari menulis, bang?
0: Ya, yang ya saya sering duduk dengan Boy Chandra misalnya teman, dia bisa hidup dari itu. Tapi bukan sekonyong-konyong dia bisa hidup dari itu. Dia membangun udah dari tahun 2009, udah dari lama dia membangun itu, mulai dari Facebook Ads dulu dia jual bukunya di sana, jual sendiri.
1: Perjuangannya sendiri. Udah panjang ya, Bang.
0: Iya, bisa sebenarnya. Iya. Kalau menjalankan edukasinya berbarengan dengan penjualan bukunya. Banyak sekarang, banyak saya rasa orang yang hidup dari buku. Jess Kairen misalnya kan yang dari Minang, banyak gitu.
1: Udah
0: Jess memang Kairen, full ya. Jadi writing, jadi penulis gitu. Ya sama kayak nulis skenario pun kayak gitu. Sekarang banyak yang hidup dari itu.
1: Iya. Apalagi ya itu tadi ya, influencer ini juga kayaknya banyak mempengaruhi teman-teman yang memang awalnya berpikir bahwa bisa gak ya hidup dari menulis ya.
0: Sekarang
1: tapi kayak sekarang makin banyak.
0: Udah terbuka gitu. Malahan. Misalnya stand up misalnya. Mereka kan banyak beli tulisan pes, klien apa segala macam. Kan udah banyak sekarang.
1: Betul.
0: Jadi penulis ini sekarang lebih bergairah saya rasa. Makin banyaknya cabang untuk misalnya lari ke konten, lari ke ini. Kan dasarnya dari tulisan semuanya.
1: Betul, dari tulisan ya.
0: Kecuali konten apa misalnya kan konten sosial misalnya. Orang nangis-nangis itu dikasih duit. Itu yang enggak dari tulisan itu. Ya kayak kita lihat Malaka Project misalnya yang punya Irwandi kan pasti dari tulisan dasarnya, konsep pasti tulisan.
1: Bahkan ya itu jurnalistik nih.
0: Ya jurnalistik juga. Kan ya.
1: Nulis banget.
0: Banyak yang bisa hidup dari nulis ini sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma dari kalau penulis sastra mungkin itu agak bakureh lawak steak gitu. agak paluh lawak gitu.
1: Levelnya agak beda. Iya.
0: Karena menyadarkan untuk orang yang ya, karena ini kan cuma hobi walaupun sekarang udah lahir history fiksikal apa itu? Fiksi sejarah kayak gitulah. Itu kayak cabang-cabang baru yang dipaksa-paksa gitu. Tetap fiksi aja kan.
1: Makin apa ya? Ya cabangnya makin berkembang.
0: Makin
1: gitu
0: berkembang dan itu membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan baru.
1: Iya. Apa kayak subgenre menulis gitu kali ya?
0: Kayak ya pelarian lain untuk menulis gitu.
1: Enggak
0: harus nulis tok, nulis cerpen, nulis apa. Banyak pelarian lain. Dan dasarnya memang di sana semuanya. Agar saya dasarnya di situ. Di sastra ya dasarnya dari nulis cerpen, dari nulis. Ya cerpen lah. Karena cerpen bisa nulis dikembang jadi novel, bisa dibawa ke film, bisa dibawa ya kemana-mana lah, bisa dijadiin konten yang berseri-seri bisa.
1: Oke deh, udah pukul 20:57 menit waktu Indonesia Barat bang, terakhir sekali bang, ada pesan-pesan nggak bang, buat teman-teman kita di luar sana yang masih ragu gitu mungkin bang untuk aduh nulis apa enggak ya gitu.
0: Kalau ragu gabung FLP.
1: Gabung FLP.
0: Iya, gabung FLP aja. Gabung aja ke forum Lingkar Pena. Aman itu.
1: Biar apa ya, makin apa makin yakin gitu ya bang. Ya,
0: sekarang banyak sebenarnya komunitas-komunitas sastra mulai bermunculan. Kayak labor-labor menulis ya menyandingkan masalah komunitas sastra ini, sastra dengan teater, sastra dengan film, udah banyak sekarang. Tapi sastra nggak bisa hilang kan, karena dia nulis dasar dari perkembangan misalnya film apa segala macam itu dari sastra mulainya.
1: Rootnya dari sana ya.
0: Novel dari novel kan sekarang banyak kan film produksi film yang ngejar novel-novel viral tuh.
1: Iya betul.
0: Mau difilmin, agak banyak tuh sekarang tuh.
1: Iya.
0: Emang dasarnya ditulis semua. Itu makanya kemarin saya iakan dari awal tadi buku cetak tidak akan pernah hilang.
1: Jadi itu pasti ya Bang.
0: Pasti,
1: ya?
0: Saya yakin.
1: Oke, baik Bang Rory, terima kasih Bang. Sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu Bang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bang.
0: Amin, ya Rory. Ya boleh lah. Kontak aja kalau mau. Saya orangnya free. Free terus.
1: Iya.
0: Yang penting kan duitnya banyak.
1: Iya. Freelance ya.
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi Bang Rory. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan ya kegiatan ataupun juga aktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Rory.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri obrolan komunitas kali ini bersama komunitas FLP. Bahasan kita pendengar seputar bincang hangat tentang jejak yang pernah tinggal sebelum kembali pulang ya. Sekarang sudah tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Harus kita sudahi obrolan malam ruang komunitas kali ini. Setelah ini kita masuk pendengar dalam program Ruang Rindu. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam.

0: Killers Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Sebanyak 4 lokasi untuk cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 di Padang Pariaman siap dipakai untuk bertanding. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana 4 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini. Keempat venue tersebut untuk cabang olahraga sepak bola, woodball, kemudian panjat tebing dan tarung derajat. Dijelaskan oleh Anton Wiratanjung, secara keseluruhan venue tersebut siap untuk dipakai pada ajang Pekan Olahraga Provinsi nanti. Sementara itu untuk keikutsertaan Padang Pariaman pada ajang Porprov nanti, Padang Pariaman mengikuti 48 cabang olahraga. Dan pendengar, Anton menjelaskan kemarin keempat venue tersebut telah ditinjau langsung dari tim Outfit Polda Sumatera Barat dengan kesiapan 4 lokasi yang dipakai pada Porprov 2026 yang berlokasi di Padang Pariaman. Berita selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Sekian, berita kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Kembali hadir untuk Anda program Ruang Rindu, pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita langsung saja coba sapa penelpon pertama kita berikut ini. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Bang Tito, lambat pagi ya. Rindu memoriak aku Bang Tito.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu nih Hanafi?
1: Baik, sehat Bang Tito, gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat nih Hanafi.
1: Amin, Allah, amin.
0: Hanafi, gimana kegiatannya hari ini?
1: Lancar aktivitasnya Bang Tito.
0: Lancar ya semua ya.
1: Bang Tito sendiri gimana aktivitas
0: hari ini, aktivitasnya? Waduh, lancar aja deh.
1: Aman.
0: Kita lancar-lancarin aja.
1: Ya.
0: Oh,
1: kata Bang Ian aman, amin, lancar, muncul sentosa.
0: Oh, ada tambah sentosanya. Iya. Kalau dulu kan aman, amin, lancar, luncur gitu aja ya. Kalau ya, sekarang ada tambahan itu, sentosa, damai, sejahtera. Lebih panjang.
1: Merdeka.
0: Aduh, gimana Hanafi malam hari ini? Apakah Hanafi lihat timnas kita bermain atau bagaimana?
1: Iya, ada sedang menyaksikan timnas dan sedang main sementara Indonesia 1-0 tipis.
0: Tipis ya. Siapa yang golin tuh?
1: Tidak tahu. Saya hanya tahu cuma skornya aja.
0: Oh, yang tahu skornya aja ya. Coba tanyain sama orang yang ada di rumah. Tahu nggak orang yang ada di rumah siapa gitu yang golin?
1: Siapa yang cetak gol?
0: Ada nggak? Tahu nggak orang yang di rumah? Nggak tahu juga ya. Gak apa-apa sih, aman lah. Oh, ini yang nyetak gol siapa? Oratmangun. Ragnar Oratmangun ya. Aduh. Menanglah nih.
1: Tidak hanya
0: Indonesia kita
1: aja,
0: nih.
1: Laki-laki juga ada namanya Ragnar. Dan Oratmangun.
0: Iya. Itu Ratna. Ratna. Kalau ini Ragnar.
1: Ragnar. Gitu Ragnar Oratmangun.
0: Iya.
1: Tahu. Hampir
0: iya nih, Tito baru lihat informasinya juga gitu. Soalnya kan tadi dialog ya, ngobrol gitu. Jadi gak tahu nih informasinya. Sekarang udah tahu nih informasinya nih.
1: Ya, Ragnar
0: Oratmangun. Oke. Waduh, luar biasa ini.
1: Ini Indonesia sama seperti satu pangkat N. Walaupun N-nya berbeda tipenya N, tapi hasilnya tetap satu. Gitu.
0: Eh, tebak skor dong Hanafi, berapa kira-kira Indonesia Singapura nih hasil akhirnya nanti? 2-0 ya.
1: Indonesia 2-0.
0: Amin, kita doakan ya. Mudah-mudahan Indonesia menang. Menangnya lebih besar lah gitu skornya. Ini kan sekarang udah 1-0 nih ya. Ini mulai babak kedua nih sekarang main nih.
1: Ya, babak kedua.
0: Babak kedua udah. Ya nggak sih, babak kedua udah main nggak sih? Atau ini masih babak pertama ya?
1: Ini udah mulai babak kedua. Tadi sebelum gabung Ruang Rindu, iklan dulu.
0: Iya, betul. Ini udah masuk babak kedua ya, berarti ya sekarang ya?
1: Ya.
0: Kita doakan lah ya. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Saya mau lagunya Adele yang judulnya Oh My God.
0: Adele, Oh My God. Ini tahun berapa nih Hanafi?
1: 2020 atau 2021 gitu.
0: Yakin nih?
1: Yakin
0: ya. Boleh deh, nanti kita coba puterin lagunya. Ada salam-salam gak Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, minum air putih. sering-sering secukupnya. Nah, ini tapi udah booking, mohon dibaca WA-nya.
0: Oh iya, nanti coba kita cek ya.
1: WA-nya. Sedang tidak sedang musik gitu, sedang tidak ada siaran apa atau sedang tidak ada suara Bang Tito saat siaran gitu.
0: Oke.
1: Terus buat
0: siapa lagi? Oke.
1: Buat Bang Hendra,
0: iya.
1: Buat Angka Gazi, Kak Rahma, Kak Meli, Bang Geri, kemudian salam buat Kak Diana, buat Kak Ulan, buat Niken Itabi, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Teddy, terus salam buat yang ada di rumah saya. Ini Bang Rian, Bang Daniel kemana nggak muncul-muncul soalnya.
0: Oke.
1: Ya, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Iya.
1: Itu aja Bang Tito, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pendengar, ada Hanafi. Berikutnya pendengar, kita coba sapa pendengar kita melalui telepon WA kita, ada Ibu Irza.
2: Halo. Halo Tito.
0: Iya, halo Ibu Irza. Apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Sehat.
0: Nah, itu mungkin boleh dikecilin dulu tuh volume radionya tuh Ibu Irza tuh.
2: Iya, padahal tadi udah Ibu kecilin loh.
0: Nah, itu dia.
2: Nah, okay.
0: Ini baru enak nih. Gimana Bapak lagi nonton Indonesia nih sekarang apa gimana Ibu Irza?
2: Iya.
0: Iya ya, betul.
2: Lagi
0: ya,
2: nongkrong tuh depan TV.
0: Iya, lagi nongkrong depan TV ya. Kalau saya juga lagi nongkrong nih sekarang nih depan channel YouTube. Lagi pantau Indonesia
2: sehat
0: juga.
2: Sehat itu.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Irza. Ibu Irza gimana, sehat nggak?
2: Sehat, alhamdulillah. Agak pilek-pilek dikit.
0: Oh iya, agak pilek-pilek.
2: Hari dikit, kan ya. Berubah-ubah, mendung-mendung. Iya sih, tapi masih ada kabutnya nggak, Tito?
0: Kabut kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya ya. Soalnya tadi lihat ke apa, ke langit sih memang awan aja sih isinya.
2: Iya, emang, awan.
0: Cuma kayaknya kalau kabut kayaknya udah nggak ada sih.
2: Pergi dia.
0: Kayak udah nggak ke Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan ya seluruh Sumatera Barat udah benar-benar cerah lah gitu.
2: Aman lah nak.
0: Tapi memang kalau dilihat 2 hari terakhir ini cukup cerah sih ya. Alhamdulillah lah bisa beraktivitas kayak biasa lagi gitu Ibu Irza.
2: Iya. Okay.
0: Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Ibu mau ngambil Adele tuh, tadi udah diambil sama Hanafi.
0: Iya.
2: Itu aja deh Ibu, Ed Sheeran aja lah, perfect.
0: Ed Sheeran, waduh.
2: Iya, yeah, perfect.
0: Boleh-boleh nanti kita putarkan ya. Ada salam-salam Ibu Irza.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Terus buatnya Hanafi tadi, buatnya Uncu Dipo, buatnya Bang Teddy, buat cut abang Tamame, buatnya Ika, buat Diana, buat Uncle Gazi, Rahma, Mary, buatnya Bang Teddy, buatnya Hendra di Sungayang, buat Tedinda di Bogor, buatnya Widira, buatnya Mas Anul dan Mas Raya, buat Bang Bukhori, Tebo Jambi, buat Ali, Boda Simawang, buat siapa lagi ya, pokoknya buat Unyang Ajo, Ajo Unyang, buat Eka Valdi deh kalau ntar masuk mati itu.
0: Okay.
2: Buat Ayu Manise, buat Viola di Makassar, pokoknya buat semuanya aja Tito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Tito, selamat malam.
0: Terima
2: Assalamualaikum.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum. Selamat malam untuk Ibu Irza Hanum malam hari ini ya. Satu penelpon lagi pendengar untuk bagian pertama, sebelum nanti kita coba sapa-sapa pendengar kita yang ikut melalui chat WA ya. Halo, selamat malam Pro 1.
3: Selamat malam, Waalaikumsalam Bang Tito.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Biasa, nah dari Akang Geri.
0: Akang Geri, di mana?
3: Biar agak apa? Agak tradisional dikit, Bang Tito.
0: Ah, agak tradisional.
3: Ya kan ada akang-akang oh. Lebih apa gitu kan.
0: Oh iya iya.
3: Jadi tradisional. Gitu. Tapi tradisionalnya diambilnya tradisional orang bukan udah.
0: Iya iya. Tapi Akang Geri di mana nih Akang Geri? Gimana, Pak? Posisi Akang Geri di mana sekarang?
3: Di Balai Baru.
0: Di Balai rumah. Baru. Iya. Di rumah ya.
3: Lagi. Iya masih di tempat yang lama, Pak. Dito.
0: Masih tempat yang lama. Akang Geri suka bola nggak?
3: Gimana?
0: Suka bola nggak?
3: Suka sih.
0: Suka.
3: Kalau terlalu fanatik sih, kalau umuran segini sih
0: enggak. Ya, jangan-jangan ya umuran.
3: Enggak, maksudnya kalau dulu sih kalau ke zaman sekolah atau masih anak-anak tuh masih ngikutin lah klub-klub ini pemain-pemain. Kalau segini sekarang sih sekedar aja tuh Bang.
0: Oh iya sekedar aja.
3: Cuma
0: ya.
3: Lebih ke ini sih kalau Bang Giri lebih ke musik ininya condongnya.
0: Oh lebih ke musik.
3: Ya,
0: musik genre apa Akang Giri?
3: Gimana?
0: Musiknya genre apa nih?
3: Yang relatif sih.
0: Relatif ya. Berarti Akang Giri
3: lebih ke pop.
0: Lebih ke pop ya.
3: Ya
0: mancanegara Bang Giri suka?
3: Gimana?
0: Mancanegara Bang Giri suka?
3: Oh manca suka. Kalau manca mungkin lebih-lebih ke slow rock tuh kayak Eagle, Scorpion.
0: Iya. Itu cocok request di hari Sabtu dan Minggu tuh bisa tuh.
3: Oh itu Sabtu dan Minggu Bang.
0: Sabtu malam ya atau malam Minggu. Terus Minggu malam gitu. Minggu malam atau
3: kalau yang Senin malam. Karena emang ini kurang ini aja sih kalau yang ini yang enggak ngebeat yang enggak metal.
0: Oh iya. Yeah.
3: Kurang dapat feel-nya gitu. Cuma kalau kayak slow rock kayak Igel yang lama-lama itu kan Scorpion ya. Jadi lebih pas lah momennya gitu.
0: Iya.
3: Lebih
0: iya.
3: Syahdu lah gitu.
0: Lebih syahdu ya. Oke, baik. Akang Giri malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih? Mudah-mudahan nih Akang Giri juga bisa relate nih sama lagu-lagu mancanegara yang hitungannya cukup baru.
3: Berapa, Bang?
0: Tahun 2010 sampai 2022.
3: Manca.
0: Mancanegara.
3: 2010 udah dua manca. 2010 dari ini aja lah Bang Dito, Just Give Me dari Pink gak salah tepatnya.
0: Dari Pink ya.
3: Just give me
0: a reason ya. Tahu. Boleh.
3: Masuk.
0: Just give me.
3: Biar agak mi apa milenial nggak Bang Dito ya.
0: Boleh.
3: Iya kan?
0: Lumayan. Lumayan ini anak-anak milenial dulu suka nih lagu ini nih.
3: Ah ya, lagi ini dulu kan ini juga bagus juga lah ini. Lagunya ada rap-rapnya gitu kan.
0: Iya.
3: Pokoknya kayak Bang Tito lah. Jadi kalau dengar suara Bang Tito ini jadi adem hatinya dengar.
0: Amin.
3: Ah, sana kayaknya suara Bang Tito ini pembawa ini nih, pembawa ketenang, kedamaian.
0: Amin. Mudah-mudahan
3: udah kayak
0: yang
3: THR suara Bang Tito damai.
0: Iya. Yang mudah-mudahan yang dengerin happy lah ya gitu.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Happy dan kayaknya bisa enjoy malam hari ini. Iya. Oke deh Bang Giri, ini lagunya sudah disediakan ya. Akang Giri atau Bang Giri ingin di emang pengen salam-salam ya buat siapa?
3: Pertama tuh Bang Tito selalu panjang umur, berdah rezeki selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima kasih ya Bang Giri.
3: Yang barusan ada Ibu Irza Hanum. Ada Wulan juga ya di Lolongkaran.
0: Iya.
3: Ada Diana di Tunggu Hitam. Mama Zur, Hanafi, Abang Ancudipo. Ancudipo satu kampung sama Abang Giri itu, Bang.
0: Oh iya.
3: Sama-sama
0: di kota Solo ya.
3: Ya, cuman kalau Bang Giri ini apa? Kapak Maja Tegadai Maha di Padang gitu kan.
0: Eh.
3: Terus pokoknya salam lah buat pendengar Pro 1 dimanapun berada, dapat salam sama Bang Dito ya.
0: Mantep, oke, terima kasih Bang.
3: Para pendengar Pro 1 semua dalam keadaan sehat dan dijauhi dari musibah mara bahaya petaka Bang Dito ya.
0: Amin.
3: Terus semangat juga kita apa? Kita kasih support yang tinggi-tingginya sebaik-baiknya buat warga Kabupaten Solo yang di apa, kena musibah kemarin Bang.
0: Iya, di daerah Arusuka ya.
3: Diberi ketabahan, materinya hilang diganti berkali lipat sama Allah Bang Dito ya.
0: Amin.
3: Cuma jujur aja kalau Bang Jerry dari Solo belum ini juga sih, belum pengen sih ke sana, cuma belum sempat aja kemarin. Jadi pokoknya lebih baik dikirimin doa aja dulu Bang Dito ya.
0: Iya, baik. Kirimin doa. Kadang doa itu yang iya betul, doa itu yang jadi penguat gitu ya.
3: Iya, pokoknya kalau Lubuk Selasih, Arusuka, Jawi-Jawi itu enggak asing buat Bang Jerry. Soalnya udah istilahnya udah bahasa Minang, udah lanyah lah istilahnya gitu.
0: Udah lanyah.
3: Jadi hafal sama
0: iya.
3: Jadi sedikit ini aja ini, nah yang namanya Arusuka itu di kaki bukit kita kan jadi tinggal dan apanya nama kejadiannya itu kan Batang Barus. Jadi namanya bukit dan batang itu kan kalau bahasa kitanya sungai. Jadi kita lebih paham aja, lebih ini aja sama alam, paham aja emang itu adalah arusnya gitu kan.
0: Iya.
3: Bagaimana kita menjaganya aja gitu Bang Dito.
0: Nah, itu dia. Oke deh kalau begitu. Akang Gerry ya, terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada WA yang gabung ya, pendengar kita ada Bang Putra sama Kak Sinta nih. Selamat malam ya untuk Bang Putra, Kak Sinta. Ingin diputarkan lagu Lucas Graham, 7 Years. Ini Bang Putra nih. Salam untuk semuanya saja, salam kompak selalu untuk kita semua. Terima kasih Bang Tito. Kemudian juga Kak Sinta, salam-salam untuk yang sudah ikut bergabung, yang mendengarkan malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Sam Smith, I'm Not The Only One. Nanti kita coba cek lagunya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Adele dulu. Oh My God. Untuk Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan, agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar dulu nih?
1: Alhamdulillah. Agak pilek dikit, Bang.
0: Agak pilek dikit. Kenapa kok bisa nih, Uncle?
1: Nggak tahu, Bang.
0: Udah di Batu Sangkar ya sekarang ya?
1: Iya, lagi di Batu Sangkar, Bang.
0: Oke. Gimana kegiatan hari ini, Uncle?
1: Alhamdulillah, lancar. Bang Tito-nya sehat nggak?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, Uncle. Di sana gimana kondisi cuaca? Sering hujan ya beberapa hari terakhir atau belum ya, turun hujan atau bagaimana, Uncle?
1: Udah berapa hari terakhir nih udah hujan, Bang. Terutama sore tadi hujannya cukup keras ya, Bang.
0: Oke, cukup deras ya hujannya ya.
1: Iya.
0: Karena memang sepertinya sudah mau transisi ya kita ke musim hujan.
1: Hujan lagi deh, Bang.
0: Jadi ya harus selalu siaga aja ya, Uncle.
1: Siaga aja, kita waspada aja, Bang. Segala kemungkinan akan terjadi juga di musim penghujan kayak ini, Bang. Terutama tanah longsor dan ini bagi kita di terutama pengguna jalan, tanah longsor dan ini, Bang, pohon tumbang itu aja, Bang.
0: Iya betul pohon tumbang tuh yang paling sering sih ya, apalagi kalau misalnya cuaca juga lagi kurang oke, biasanya anginnya itu yang luar biasa gitu.
1: Angin terus hujannya lagi turun juga, Bang. Banget ya, Bang, tumbang.
0: Oke deh kalau begitu, Uncle. Gimana malam hari ini, Uncle nggak nonton bola nih, Uncle?
1: Tadi sempat, ya tadi, Bang, nonton.
0: Tadi sempat ya, bentar ya. Indonesia kayaknya menang nih.
1: Iya,
0: tadi menang saya lihat 2-0.
1: 2-0, berarti saya lihat tadi masih 1-0
0: menang. Sekarang udah 2-0, jadi kayak 3 menit lagi selesai sih.
1: Iya.
0: 3 menit lagi ya selesai.
1: Makanya telat ke Bung Mabang Tito nih. Tadi saya lihat terakhir tadi 1-0.
0: Iya. Tapi Uncle ini ngikutin kalau timnas atau enggak yang terlalu ya?
1: Insya Allah, Bang, ikutin loh.
0: Ikutin ya.
1: Ikutin kok, Bang. Iya. Apalagi ini turnamennya di negara kita juga lagi kan.
0: Iya. Turnamennya di negara kita dan seri FIFA gitu,
1: iya,
0: AFF seri FIFA, ASEAN Cup ya.
1: Tapi kan ya karena FIFA yang menyumbangkan semua pemain kita bisa dipanggil.
0: Iya, ini lagi, iya memang itu, memang apa kompetisi emang resmi ya?
1: Iya resmi FIFA.
0: Kalau AFF banyak pemain-pemain yang ditahan sama klubnya.
1: Iya.
0: Gak boleh.
1: Iya gak boleh. Kalau sekarang pemain-pemain terbaik.
0: Kalau sekarang harus. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan juara.
1: Semoga juara. Terus bisa juga buktiin di Asia Tenggara kita bisa juga kok. Berarti Senin kita sama Malaysia.
0: Betul.
1: Hari Kamis sama Bangladesh.
0: Senin sama Malaysia ya. Wah ya. Sama Malaysia nih sengit nih. Harus bantai sih. Harus kita bantai
1: sih. Kalau sama ini Bangladesh gak apa-apa deh, menang 1-0 atau 2-0. Tapi sama Malaysia nih boleh nih.
0: Soalnya Malaysia menang ya pertandingan
1: sama Bangladesh, Bang.
0: Sama Bangladesh kayaknya menang di Malaysia nih.
1: Iya, berarti poinnya sama-sama kita, Bang.
0: Jadi nanti akan jadi pertandingan panas sih ya.
1: Iya.
0: Hari Senin ya, hari Senin malam ya.
1: Malam. Berarti siapa yang leading itu yang akan muncak di klasemen.
0: Jadi sistemnya itu pemuncak klasemen nanti akan langsung masuk ke partai final.
1: Oh gitu ya, Bang.
0: Kalau yang apa muncak. yang urutan kedua runner up itu nanti diadu sama runner up bagan B gitu. Berarti jadi itu, nanti udah langsung dua, aja Bang. Tuh. Udah langsung penentuan aja gitu. Jadi
1: berarti sampai tanggal berapa? Tanggal 4 yang, atau tanggal 5
0: sudah ya, Bang? Iya, sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal Kalau nggak salah perhelatannya kurang lebih 2 minggu kali ya. Sampai pertengahan Oktober deh kayaknya.
1: Oktober, Bang?
0: Iya.
1: Berarti langsung ya,
0: Bang? Sampai tahun 10 ya, kalau nggak salah ya.
1: Tahun 10. Berarti
0: runner-up. Jadi nanti runner-up sama runner-up, juara 2.
1: Juara 2.
0: Juara grup sama juara grup langsung juara 1 gitu. Jadi akan ada 2 piala gitu.
1: Iya, juara 2 dan juara 1 ya, Bang.
0: Juara 2 dan juara 1. Unik juga sih ya aturan ini, karena ini kali pertama ya. Mungkin nanti kali ke depan bisa jadi akan ada perubahan-perubahan. Iya. Siapa
1: semoga
0: tahu
1: ada, Bang, kita bisa mencaki grup A.
0: Iya, kita harus sih. Wah, ini sih harus sih dengan materi pemain kayak gini mah harus ya.
1: Aku mau ketemu lagi deh sama Vietnam, Bang, di final.
0: Iya, kalau nggak Vietnam, Thailand dah itu.
1: Iya.
0: Finalnya.
1: Tapi kalau aku pengen coba di Vietnamnya lagi deh, Bang. Penasaran aku kemarin, Bang.
0: Iya. Sudah
1: sampai kelongan 3-0, Bang.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan bisa apa ya? Bisa ketemu ya gitu.
1: Iya.
0: Bisa ketemu dan jalan Indonesia juga bisa lancar gitu. Ya.
1: Amin.
0: Haruslah dengan materi pemain kayak gini nih.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, Uncle. Malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
1: Kita 2010-2020-an ya, Bang. Ada udah naik, Bang.
0: Siapa? Adel.
1: Adel
0: udah.
1: Ya udah ya.
0: Mm-mm.
1: Dari ini aja deh, Bang, dari Maroon 5, Bang.
0: Maroon 5.
1: Yang mana yang bagus, Bang? Yang masuk.
0: Waduh, Maroon 5 ya.
1: Udah naik juga, Bang?
0: Bentar deh. Enggak sih, belum naik, cuma bentar ya, kita coba cek dulu nih Maroon 5. Yang Animal deh, Animal mau enggak?
1: Boleh deh, Bang.
0: Ini enak nih. Boleh. Nanti kita putarkan. Buat Uncle masuk. Tahun 2014. Okay. Uncle ada salam-salam, Uncle. Silakan.
1: Oke, okay, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Sumayah, sehat selalu. Penyamur malah sekiran bahagia selalu. Buatnya Bang Tito, yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buat Bang Tito. Salam buatnya Kemari yang ada di Bekasi. Salam buatnya Ibu Irzahana. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, Omanur. Salam buatnya sama Ayu, salam buatnya Pak Ilham, salam buat Kak Ika, Kak Diana Kawulan, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Mas Nol, salam juga buatnya Bang Cik Ika Mame, Kak Diona, salam buat Cik Dinda, salam juga buat Kak Ayu di Maluku Tengah, salam juga buat Bang Benijo, pokoknya salam kompaknya lah buat semua, buat Bang Hanafi, gak lupa juga, ya selalu, pokoknya salam kompaknya lah buat semua Bang Tito, tempat itu lagi. Misalnya untuk penyelidikan, Bang. Terima kasih, Bang Tito.
0: Iya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia peringat ada Uncle. Selamat malam untuk Uncle Gazi ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Rindu. Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Dengan Once Dipo. Di 6 suku kota Solo.
2: Di 6 suku kota Solo.
0: Gimana kabarnya, Unju?
2: Aman, baik. Udah, gimana kabarnya?
0: Aman, baik. Unju?
2: Apa?
0: Gimana kegiatan hari ini, Unju?
2: Aman, lancar.
0: Gimana, Unju? Udah kemana aja hari ini? Katanya ada di mana-mana ya, Unju ya, walaupun tidak kemana-mana.
2: Uncu ya, Uncu udah nyoba, walaupun Uncu gak punya RI digital, tapi Uncu kan punya satelit tuh, Pak, satelit naik parabola.
0: Yeah.
2: Udah Uncu coba tuh, kan ada 92, pokoknya banyak itu, ya sih cuman Pro 1 aja nya, tapi kan banyak, susah kalau banyak-banyak ini dikejar, ini di sedang dua aja, Bukit Tinggi sama Padang udah susah maksudnya. Apalagi sebanyak itu. Itu yang sering jebol itu kalau Pekanbaru ya sekali. Tapi yang paling enggak susah banget itu masuknya di Jambi.
0: Iya.
2: Atau RI Padang sama Bukit Tinggi lumayan lah. Bukit Tinggi itu susah juga tuh nah. Lumayan lah. Makanya kalau susah itu tuh kirim. Nah, kalau kirim tuh dibacain lah dah.
0: Kirim WA.
2: Iya.
0: Kan ini khusus kita khususkan untuk Uncu ya, harus kan telepon. Ya,
2: bisa masuknya kalau enggak susah
0: bisa. Pasti bisa kok Uncu.
2: Pasti bisa, ini aja udah beberapa kali udah siaran enggak ada Uncu dapat.
0: Ini kan dapat nih sekarang.
2: Ya kan sekarang baru dapat, biasanya enggak ada dapat. Biasanya udah kalau penyiar tuh kalau di Pro 1 Padang dia suka matiin telepon dan suka menerima internet daripada telepon biasa. Kalau orang-orang kayak Uncu ini yang nggak bisa telepon, yang nggak bisa internet, kan malang tuh kasihan. Itu nggak bisa. Kalau bisa Uncu internet juga, itu aja WA numpang sama penonton di Jakarta jauh.
0: Oh iya.
2: Telepon dulu.
0: Iya sih. Pantesan udah, memang Uncu nomornya itu beda-beda. Tiap kali nge-WA.
2: Ya Uncu numpang cuman ini WA itu ada dua, itu kendak mamanya, anaknya, mamanya, anaknya itu aja.
0: Iya.
2: Itu mamanya. Kalau yang 61 di belakang itu maknya. Yang satu SL itu anaknya. Maknya itu anak itu aja. Kalau enggak bisa anaknya, mak itulah perjuangan itu. Sakitnya masuk radio. Udah baca.
0: Ada dibaca kok. Walaupun udah di ujung-ujung. Ada ya, dibaca juga. Baca, cuma kita tuh prioritasin gitu, Uncu nih harus gabung gitu.
2: Jangan nih, kalau Uncu udah kirim itu tanda payah masuknya.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Yaudah Uncu, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Uncu?
2: Uncu lagunya dipilihin aja lah dah.
0: Oh dipilihin aja malam hari ini?
2: Iya.
0: Boleh, kita pilihkan nih lagu.
2: Apa yang udah pilihkan Uncu?
0: Lagu hits untuk Uncu. Calvin Harris, mau gak Calvin Harris? Ya, atau ini deh, Sia Unstoppable ya, ini deh. Ini fixnya.
2: Apa yang udah pilihkan itu yang Uncu
0: lagunya. Boleh nanti kita puterin ya, Sia Unstoppable. Ini lagu kedua nanti ya, Uncu ada salam-salam, silakan Uncu.
2: Salam dan spesial itu udah.
0: Ya.
2: Salam aja untuk semua-semua ya dah. Besok baca lagi ya dah.
0: Baca pasti. Ya walaupun jangan, di ujung-ujung kita baca.
2: Jangan lagi itu kapan masuk lah dah. Siapa yang masuk itu yang dibaca dulu.
0: Iya. Boleh. Siap.
2: Ya udah lah ya. Ya udah. Salam untuk semua-semua. Terima kasih.
0: Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Selamat malam untuk Uncu Dipo malam hari ini. Kita coba sapa penelpon lagi. Ini satu penelpon terakhir di bagian kedua ya. Sebelum nanti kita coba cek WA, nanti kita akan terima lagi bagian ketiga. Halo, selamat malam Pro 1.
3: Malam Bang Fit.
0: Okay. Iya. Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Ronald di Teluk Bayur.
0: Dengan? Bang Ronald?
3: Di Teluk Bayur.
0: Di Teluk Bayur. Apa kabar nih Bang Ronald?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mandi itu gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Kayak kita baru ngobrol ya malam hari ini ya Bang Ronald ya?
3: Oh, udah sering juga, tapi kadang sama Bang Yan, kadang-kadang sama Abang I, Abang Yudi Masuang.
0: Oh iya. Tapi sama Tito baru sekali ini ya Bang Ronald?
3: Pernah juga dulu.
0: Oh iya. Berarti memang Bang Ronald pendengar lama kita juga ya?
3: Lumayan, sampai 2 tahunan lah.
0: Oh 2 tahun terakhir ya. Oke, kegiatan gimana hari ini Bang Ronald? Lancar semua?
3: Alhamdulillah, lancar.
0: Alhamdulillah. Pengen di, ini dong.
3: Gimana keadaan kabut asapnya?
0: Di aman sih ya. kabut asap kayaknya terpantau sudah tidak ada lagi nih, Bang Ronald, di Kota Padang ya. Kabut asap sepertinya udah 2 hari terakhir tuh sudah tidak menampakkan dirinya lagi. Alhamdulillah.
3: Tapi biasa Bang Tito, sebelum padam sumbernya, tapi kirim ke sini itu Bang.
0: Iya, kayaknya anginnya berubah deh, Bang Ronald. Sepertinya ya. Anginnya bisa jadi berubah, atau bisa jadi juga udah mulai padam gitu kebakaran hutan itu di mana, Riau ya, Jambi dan Palembang. Terakhir dapat informasi Palembang yang cukup parah sih ya.
3: Ya mungkin angin selatan.
0: Bisa jadi ya. Kayaknya kemungkinannya nih anginnya udah nggak ke Sumatera Barat lagi gitu. Anginnya bisa jadi juga udah mulai bergeser tuh ke arah timur gitu ya. Udah gak ke arah barat lagi anginnya.
3: Itu kan semua kiriman sepertinya deh.
0: Kiriman dari provinsi kiri tetangga.
3: Sekali-kali duit dong kiri.
0: Nah itu dia Bang Ron. Itu hal yang sulit ya untuk dikirim tuh itu. Yang mudah tuh asap. Itu dengan mudah aja itu dikirim. Tapi
3: walaupun banyak asap, kayaknya obat nyamuknya lancar terus. Biasanya kalau ada asapnya obat nyamuk nggak laku.
0: Iya, itu bisa juga. Waduh, Bang Ronald malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Bang Ronald?
3: Linkin Park-nya ada.
0: Widih, Linkin Park ya. Ada sih, bentar ya, kita coba cek dulu. Linkin Park, tapi kita nggak banyak sih lagunya, yang nggak banyak-banyak banget ya. Kita punya nih yang mana ya? Yang Bang Ronald tahu di atas tahun 2010 apa judulnya? Nanti kita cariin. Guilty all the same. Apa? 6. Wah, 6 tuh kayak di bawah tahun 2010 deh. Nggak masuk, kita sekarang 2010 sampai 2022 Bang Ronald.
3: Kalau Limp Bizkit masuk
0: gitu? Wah, Limp Bizkit juga deh. Itu di bawah tahun 2010 tuh Limp Bizkit. Kita lagunya ada, tapi memang nggak masuk pilihan lagu kita malam hari ini gitu Bang Ronald. Gimana Bang Ronald, ada pilihan lain?
3: Linkin Park yang tadi ada yang maksudnya, yang tahun 2000 yang tuh main sekarang.
0: Linkin Park. Yeah. Ada sih beberapa ya, tapi nggak banyak nih. Ini yang pertama judulnya White Noise. Yeah. White Noise, terus juga Guilty All the Same. Terus One More Light. Terus juga ada Castle of Glass. Lalu ada Sikuden.
3: Yang nomor 2 aja tadi.
0: Nomor 2.
3: Iya.
0: Yang nomor 2 apa White ini ya, Guilty All the Same ya. Boleh deh, nanti kita coba puterin lagunya ya untuk Bang Ronald, karena sebenarnya pendengar kita tuh agak jarang tuh request lagu rock gitu. Ini Bang Ronald nih baru nih. Nanti kita puterin ya lagunya Bang Ronald. Bang Ronald ada salam-salam silakan.
3: Salam pertama untuk Bang Tito yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
3: Itu semua aja yang biasa gabung di Pro 1 lah, Bang. Salam kompak selalu.
0: Oke.
3: Ya itu aja Bang Tito.
0: Baik. Terima kasih Bang Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Ronald malam hari ini. Kita ambil satu dari chat WA ya, pendengar. Ada siapa nih yang ikut gabung nih malam hari ini? Dari Bang Bagus. Selamat malam untuk Bang Bagus malam hari ini. Ingin diputarkan lagu dari AVC, The Night. Waduh, rame nih malam nih kayaknya. Lagu-lagu kita. Nanti kita akan putarkan Maroon 5, Animals, Sia, Unstoppable. Terus pendengar Linkin Park, Guilty All The Same, sama AVC The Night ya. Terima kasih untuk Bang Bagus, salam untuk semuanya saja malam hari ini. Salam kompak untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, kalau begitu pendengar, saya akan langsung saja ke Maroon 5, Animal. Kalau masih sempat nanti kita masih terima telepon untuk bagian ketiga. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung pendengar. Baby,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: itu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666975. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat udah ketiduran dari lupa ini ya.
0: Rindu, udah sempat ketiduran ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tito.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Rahma?
1: Alhamdulillah sehat. Ketiduran tadi nih.
0: Iya ya. Ini baru baru bangun lagi ya, baru tersintak gitu ya.
1: Iya, baru bangun udah seberapa jam yang lewat sih udah. Tadi sebelumnya tadi yang awalnya gabung di Denpasar kan.
0: Iya.
1: Sebelum jam 9 jamnya kita kan.
0: Betul. Nah,
1: abis itu udah tiduran.
0: Iya ya.
1: Bergabung di sama Tito nih.
0: Iya. Iya, alhamdulillah bisa gabung ya.
1: Bukit Tinggi belum, Tanjung Pinang juga belum, nggak ada.
0: Iya. Gimana kegiatan? Kegiatan Kak Rahma gimana?
1: Apa?
0: Kegiatannya Kak Rahma gimana hari ini?
1: Hari ini alhamdulillah lancar. Cuman cuaca di sini sempat hujan sebentar.
0: Sempat hujan sebentar ya.
1: Sore tadi hujan.
0: Iya. Alhamdulillah lah ya, batu sangkar udah, kabut asap udah nggak ada di sana.
1: Udah mulai berkurang.
0: Iya. Kalau di Kota Padang juga sih, tadi sempat hujan loh di sini Kak Rahma. Sempat ya gerimis, terus juga sempat hujan tapi intensitasnya ringan sih gitu. Sekarang sih enggak tahu ya kita gitu ya, malam hari ini mudah-mudahan sih aman lah ya. Mudah-mudahan tetap cerah.
1: Iya, selamat sih. Pokoknya aman selalu, selamat kita semuanya ya. Nah, ini udah seminggu ini udah lancar hujan, jadi bisa juga kan udah.
0: Iya. Terakhir kan kemarin info Batu Sangkar kan memang jarang banget hujan ya.
1: Iya, emang ya jarang, tapi udah seminggu ini udah lancar juga hujannya.
0: Iya, mau transisi tuh ke musim hujan mungkin ya. Jadi harus lebih waspada aja lagi gitu. Lebih banyak aware-nya gitu. Soalnya ya, kita nggak tahu ya bencana ya, itu seperti ini, apa gitu. Kayak terakhir tuh di daerah Solo Selatan ya, Arosuka kan ya, itu kan benar-benar tidak disangka dan tidak diduga gitu ya, Kak Rahma ya. Bisa sampai ada banjir bandang. Gimana?
1: Ponakan ada di, tapi nggak dekat situ, nggak kena kalau di alam panjang.
0: Iya. Alhamdulillah ya, berarti ya, aman lah ya keluarga ya, Kak Rahma.
1: Aman, alhamdulillah aman.
0: Pemulihannya aja lagi paling ya. Kita doakan moga-moga bisa semakin cepat lah ya pemulihannya. Karena sudah jadi perhatian nasional juga ya, perhatian pusat. Jadi. Iya.

0: Tuh ya, apalagi gempa, waduh.
1: Aduh, gempa.
0: Bisa bisa apa ya, dihindarkan lah ya dari bencana-bencana seperti itu ya.
1: Iya,
0: Kalaupun
1: mudah-mudahan.
0: kalaupun ya kayak misal gempa ya, kalaupun memang ada ya kita yang harus antisipasi gitu ya, Kak Rahma ya. Kita yang
1: Iya.
0: harus benar-benar siap siaga lah gitu untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Oke
1: Ini
0: deh.
1: yang Gunung Merapi yang ditakutin kemarin mah udah menghilang ya,
0: Gunung
1: ini
0: Merapi juga. Gunung Merapi seperti sudah mulai mereda ya.
1: iya udah meredah.
0: Itu
1: Kalau
0: yang
1: yang
0: di Seoul Selatan memang memang benar-benar mengagetkan ya. Ya nggak sih, Kak Rahma?
1: iya, wah udah ini bukan nasional lagi, udah mendunia juga.
0: Iya. Udah internasional kayaknya. Karena ya itu tadi ya. Karena memang itu benar-benar mengagetkan banget sih. Tiba-tiba ada jalur air gitu ya. Yang ya yang meluas gitu. Sampai pada akhirnya ada banjir bandang yang menyapu beberapa daerah di sana, waduh, itu benar-benar
1: Masalah
0: kaget
1: tuh
0: sih,
1: kalau
0: kaget.
1: nggak pernah ada kejadian itu kalau itu.
0: Sebelumnya kayaknya iya, belum pernah ada kejadian yang seperti itu gitu.
1: Tapi benar dengar-dengar berita nih di sana ada ini penggalian apa tam ini ya, orang yang cari-cari tambang emas gitu.
0: Iya.
1: Itu yang kena banjir.
0: Iya, mungkin itu juga yang harus dibenahi gitu ya, Kak Rahma ya, hal-hal yang seperti itu.
1: Iya.
0: Agar tidak terjadi kembali hal-hal yang serupa. Aduh, ngeri
1: Iya.
0: deh kalau misalnya hal itu terjadi lagi di, ya mungkin tidak di daerah Solok Selatan, tapi di daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Aduh, jangan sampai ya, Kak Rahma ya.
1: Iya,
0: Itu
1: betul.
0: ngeri banget sih, apalagi kondisi juga malam ya kejadiannya. Terus juga banyak beredar tuh video-video amatir gitu yang memang direkam sama korban gitu ya, karena juga pasti lihat lah di medsos.
1: Iya. Ya, kadang ya itulah. Video-video amatir ini mencari berita yang kadang yang penting kan, bukan mencari untuk membantu gitu.
0: Oh iya, itu biasanya memang apa ya, citizen journalism ya. Tapi ada video amatir yang memang direkam oleh korban sendiri gitu, Kak Rahma. Jadi korbannya minta tolong, teriak-teriak gitu ya dengan kondisi di rumahnya yang sudah masuk lumpur gitu, sudah dihantam batu besar gitu loh, Kak Rahma. Dan kita
1: Iya.
0: ngelihat juga rasanya tuh agak ngeri dan sedih itu. Oke
1: Itu
0: deh.
1: kan kabar ini berita-beritanya kan masih ada yang belum ditemukan, tuh kan?
0: Iya. Iya. Itu
1: Ini
0: kayaknya
1: ponakan.
0: memang informasi masih terus berlanjut ya seputar hal itu ya
1: Iya.
0: gitu ya, Kak Rahma.
1: Masalahnya ponakan Kak Rahma itu yang nelpon ibunya tadi tadi siang kan, masih ada yang ditemukan belum
0: Ya,
1: yang
0: masih
1: di
0: ada ya informasi gitu ya, masih ada yang belum ditemukan gitu ya.
1: iya
0: Aduh, kita
1: kalau
0: doakan yang
1: kalau
0: terbaik lah
1: kalau
0: ya.
1: malam-malam gabung bersama Tito pasti ceritanya udah ini ya, kita
0: Ya nggak
1: udah
0: apa-apa,
1: nyaman
0: biar
1: kita Tito.
0: biar yang denger juga bisa
1: Iya.
0: sama-sama saling apa ya, doain lah gitu.
1: Iya, masalah kalau siang-siang kita nggak bisa cerita-cerita kayak
0: Iya,
1: gini gitu.
0: kalau siang nggak bisa lama-lama ngobrolnya.
1: Iya.
0: Kalau malam ya lama-lama sedikit boleh lah. Ya udah, Kak Rahma, karena waktu juga ya. Kak Rahma malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Lagu tahun berapa? Tahun 2000 ke atas ya?
0: Tahun 2010 sampai 2022 lagu mancanegara nih, Kak Rahma.
1: Mancanegara. Ini aja deh, Someone You Love, Lewis Capaldi.
0: Someone You Love dari?
1: Lewis Capaldi.
0: Bentar, kita cek dulu nih.
1: Tahun 2017 atau 2018?

0: Las que vas a hablar.
1: Someone you love. Luis Capaldi.
0: Iya.
1: Boleh deh. Nanti kita coba puterin lagunya ya. Karma ada salam-salam, silakan.
0: Salam sehat, sukses dan bahagia selalu buat Tito. Semoga selalu dalam lindung Allah SWT serta keluarga.
1: Iya, amin.
0: Dan doa juga buat yang terkena bencana ya.
1: Amin, amin.
0: Semoga pokoknya cepatlah mendapatkan bantuan-bantuan dan apa yang dalam kesulitan yang hilang kita ditemukan, yang belum ditemukan ya cepat ditemukan.
1: Amin.
0: Dan yang kerugian-kerugian tempat yang kehilangan tempat tinggal, mudah-mudahan cepatnya bantuan. Dan yang kehilangan keluarga, mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saat sekarang ini yang selamat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Karena tiap-tiap bencana itu pasti ada datang penyakit gitu ya, itu toh. Banyak seperti itu kan, mudah-mudahan selamat juga deh semuanya. Dan yang telah bergabung tadi semuanya, salam sehat juga. Telah menyalamin Karama.
1: Nih Karama dapat salam nih dari pendengar kita yang ada di Kupang. Karama tau gak?
0: Deona
1: ya Kak Deona ya.
0: Barusan tadi dia gabung di Tanjung Pinang, Kak Rama nyalamin dia juga di TikTok ya, Ardian punya radionya. Halo, salam sehat dan salam aja selalu buat Deona di Kupang ya. Pokoknya semua-semuanya deh, Rahma Sister, Siara dan Yami selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih banyak Tito.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma. Nah, penelpon terakhir kita nih, tapi gak bisa lama-lama kayak ngobrolnya ya. Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
2: Selamat kembali Bung Tito.
1: Belum tidur nih Teh Dinda?
2: Belum nih, tadi ada tamu jadi baru agak bebas lepas itu di jam 22. Gak bisa bergabung kemana-mana malam ini nih, aduh masih di akhir-akhir baru bisa nih ke Padang. Cuma ke Padang nih malam ini, karena ada tamu tadi.
1: Iya. Jadi melayani tamu dulu ya Teh Dinda ya.
2: Melayani tamu dulu, jadi break sesaat ya.
1: Iya. Gimana kondisinya di Bogor Teh Dinda? Bogor melanjutkan Bogor tren positifnya, tetap menjadi kota hujan apa bagaimana?
2: Belum kembali ke
1: kembali. Iya, masih panas ya di sana ya.
2: Iya, masih panas terik luar biasa, malamnya angin.
1: Iya. Mudah-mudahan bentar lagi transisi lah ya. Teh Dinda ya.
2: Apa yang dari Yang Maha Kuasa itulah yang kita nikmati, kita syukuri ya gitu ya.
1: Iya. Tapi jadi Bogor angin siang tetap dingin dong ya?
2: Angin, iya. Kalau malam tuh angin, walaupun nggak hujan.
1: Oke. Nggak, kalau siang itu anginnya tetap dingin kan Teh Dinda di Bogor kan?
2: Iya, kalau angin pasti dingin lah.
1: Tetap dingin ya di sana ya. Cuma emang cuacanya aja yang panas ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Kondisi kayak gitu tuh kadang suka bikin gampang kulit kebakar tuh, Teh Dinda.
2: Benar, ini kulit rasanya agak-agak gimana gitu, walaupun walaupun udah pakai lotion tapi sepertinya gimana gitu kulit.
1: Kebakar, terus kulit kering gitu ya, Teh Dinda ya.
2: Iya. Jadi seharian tadi itu karena memang ya di antara kesibukan memang stay terus Pro 3, jadi memang beritanya seputaran Galado ya.
1: Galado. Iya betul. Galodo, di Solo Selatan Teh Dinda.
2: Iya betul. Jadi update kok terus di Pro 3. Memang masih banyak yang ini ya, yang jadi korban ya, Bukit Tinggi juga tadi Nur Susilowati itu juga update juga di Pro 3.
1: Iya, oke deh. Kalau begitu, Teh Dinda Mohon maaf Teh Dinda, karena waktu juga yang membatasi kita ini. Teh Dinda malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Sam Smith with I'm Not the Only One.
1: Ya, tadi udah kita puterin lagunya Teh Dinda, pas banget itu Sam Smith.
2: Aduh. ini aja.
1: Apa tuh?
2: James Blunt?
1: James Blunt boleh.
2: Impossible.
1: Nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam Teh Dinda, silakan.
2: Oke, salamnya untuk semuanya aja. Yeah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mm-hmm. Dan kita syukuri apa yang sedang terjadi di negeri kita yang lagi kurang baik ya. Bukan kurang baik, tidak baik-baik saja.
1: Iya, lagi banyak bencana di mana-mana gitu.
2: Banyak bencana, iya. Mm-hmm. Jadi harus banyak lebih banyak bersujud, bersyukur. Yeah. Supaya bencana segala macam ini, musibah dan lain-lain itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita aman tentram.
1: Sebentar gitu. Deh Teh Dinda, tadi lagunya James Blunt ya?
2: Gak masuk ya?
1: James Blunt yang judulnya Impossible, itu James Arthur gak sih?
2: Iya, James Arthur, betul-betul. Salah.
1: Iya. Boleh.
2: James Arthur, kenapa jadi?
1: Sudah kita siapkan lagunya. Ada tambahan lagi salam-salamnya atau sudah cukup?
2: Sepertinya itu aja Bung Tito. Pulang hati-hati, dilanjut.
1: Terima kasih banyak.
2: Selamat malam.
1: Teh Dinda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringat harus kita akhiri untuk program Ruang Rindu edisi kali ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Saya ke Louis Kepaldi dulu. Peringat untuk Anda, Someone You Love. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Din, tau gak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger gak sih?
1: Iya. Lihat dia nih, cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, mas, salah orang. Nay, tungguin.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu, perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sebuah.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

Saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

0: Dari Sudirman 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar, selamat pagi. Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Sabtu ya, di akhir pekan, tanggal 26 September 2026. Saya Rita Ismail, di Padang pagi ini ada rekan saya operator Tony Rizky Rianov menemani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdengar untuk Padang dan sekitarnya, waktu subuh sudah masuk ya, pukul 4 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan salat subuh untuk hari ini pendengar. Dan tentu ragam informasi hiburan sudah dipersiapkan, di antaranya nanti ada Mutiara Pagi, pentingnya pendidikan Islam, itu yang jadi perbincangan kita. Kita menantikan kedatangan, maksud saya kebersamaan ya, dengan narasumber kita untuk hari ini lewat Zoom. Anda bisa saksikan juga nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan, Anda monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Ada informasi juga nanti pendengar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian perbincangan kita dalam Padang Menyapa hari ini pukul 8 itu berbicara juga bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi antisipasi bencana dengan judul Susur Sungai Langkah Dini Hadapi Ancaman Banjir Bandang. Itu menjadi perbincangan kita di Padang Menyapa nanti. Pendengar, itu diantaranya acara-acara yang akan saya pandu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ke Kilau Pancasila dulu. Setelah itu nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73-75 dengan Kori Muhammad Ridwan. Kita ke Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami. Kita menantikan kebersamaan dengan narasumber kita untuk hari ini. Nanti perbincangan di Mutiara Pagi berjudul Pentingnya Pendidikan Islam. Itu yang jadi perbincangan kita. Anda bisa bergabung, pendengar, silakan. Nanti bisa telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Jangan lupa Anda juga bisa saksikan perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Kita bersama di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu, ada Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang, Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Resta.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kembali meluangkan waktu ya Ustaz untuk Mutiara Pagi. Dan hari ini berbicara tentang pentingnya pendidikan Islam. Pendengar silakan nanti bisa bertanya kepada Ustaz Siril, telepon ke 0751 812 878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian dengarkan melalui streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta kami live juga di YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari Ustaz Siril. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah. Kali ini kajian Mutiara Pagi kita saya sampaikan dengan judul pentingnya pendidikan Islam. Di era modern yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang tanpa batas ini, anak-anak kita diperhadapkan pada tantangan yang sangat besar. Mereka tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual agar tidak kalah dalam persaingan duniawi, tetapi juga membutuhkan benteng iman yang kokoh agar tidak tersesat dalam perjalanan hidupnya. Disinilah pentingnya pendidikan Islam sebagai lentera petunjuk arah. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu bukanlah sekedar pilihan atau kegiatan sampingan, melainkan sebuah kewajiban mendasar yang dibebankan kepada setiap individu muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah ritual semata, tetapi juga membimbing manusia untuk memahami hakikat dirinya sendiri, mengenal penciptanya, serta mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Mengapa pendidikan Islam itu sangat penting dan krusial? Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa pendidikan Islam itu menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan. Pertama, menjaga fitrah anak. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Pendidikan Islam berfungsi sebagai panduan untuk menjaga, merawat, dan mengarahkan fitrah tersebut agar anak tumbuh di atas jalan yang lurus di tengah derasnya godaan zaman. Yang kedua, membentuk akhlak dan karakter. Ilmu pengetahuan tanpa dilandasi agama dapat melahirkan kecerdasan yang justru merusak. Kalau kita teliti, banyaknya pelaku korupsi oleh pejabat-pejabat tertentu, barangkali ketika sekolah dulu mereka banyak yang juara. Tetapi kenapa kemudian setelah menjabat melakukan korupsi? Barangkali karena kurangnya fondasi pengetahuan pemahaman keislamannya. Pendidikan Islam menyatukan antara keunggulan intelektual dan kesolehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bersumberkan dari kombinasi yang harmonis antara iman dan ilmunya. Kemudian yang ketiga, membawa keberkahan dan manfaat dalam hidup. Pendidikan Islam mencetak pribadi yang bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Rasulullah SAW mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat banyak juga kepada sesama manusia. Nah, tentu untuk bisa melahirkan pribadi yang berkah ini dimulai dari rumah tangga. Oleh karena rumah tangga itu merupakan madrasatul ula, sekolah pertama bagi setiap anak. Ini yang perlu kita sadari, bahwa tanggung jawab pendidikan Islam tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan formal semata. Justru, madrasah, sekolah pertama bagi seorang anak adalah rumah tangganya sendiri. Orang tua memegang peranan kunci dalam menanamkan fondasi tauhid, adab, akhlak karimah, dan kebiasaan beribadah semenjak dini, sebelum anak-anak mengenal dunia luar. Jadi, pendidikan Islam merupakan investasi terbesar dan terbaik yang dapat kita berikan kepada anak generasi penerus kita. Ilmu dunia memberikan kemudahan dalam mengarungi kehidupan dunia, sedangkan ilmu agama akan memberikan kedamaian, keselamatan dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Oleh karenanya, marilah kita wujudkan suasana yang islami, mulai dari rumah-rumah kita, kemudian di lingkungan manapun kita berada. Sembari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai anak cucu yang soleh solihah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tentang pentingnya pendidikan Islam disampaikan tadi Ustaz Siril Firdaus. Kita langsung terima telepon ya Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Di 812878. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ya, silakan Pak Ahmad Khalidi.
2: Khalidi.
1: Iya. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Ini di samping saya sedang merajah, jadi saya hentikan dulu demi memberikan sebuah pertanyaan ini.
2: Iya, silakan. Ya,
1: silakan, Pak.
3: Begini Bu ya. Kemarin Taufik Bu ya di Mutiara Pagi Subuh kemarin kan cara meneladani Rasulullah. Nah, ya kan ya.
2: Iya.
3: Jadi saya mau menanyakan, saya kutip di dalam surah Al-Fath dan surah Tahrim gitu ya. Dengan materi yang berbeda. Nah, di dalam surah Al-Fath ini saya lihat di dalam ayat yang ke-29 ya, Bu ya. Saya enggak salah. Bunyinya na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini perlu dicatat ya, Marita ya, biar jadi lambat apa keluasan pengetahuan ya, Marita ya. Bunyinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pengertian asyiddau 'alal kuffar ini? Dan juga saya kutip di dalam surah At-Taubah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina ughlid 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Itu ya. Dan pertanyaan saya yang kedua,
1: yang pertama cukup jelas Ustaz.
2: Iya, ya.
1: Oke, baik, ya. Silakan.
3: Ya. Surat Tahrim ya, ya. Kalau saya enggak salah ayat ke-6. Nah, bunyinya, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Itu. Jadi, bagaimana ini penegasan Allah terhadap orang kafir di akhirat ini? Kan dalam Al-Qur'an kan cuma satu ayatnya yang mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru ya. Demikian tanya saya Marita.
1: Baik, terima kasih Mas Khalidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Khalidi. Jadi dihubungkan dengan kajian saya subuh kemarin di Mutiara Pagi kita juga yang berjaringan.
1: Berjaringan, betul.
2: Ya, jadi betul itu bahwa salah satu kepribadian muslim sejati yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya tadi dalam surah Al-Fath surat ke-48 itu ayat 29. Yang beliau tanyakan di dalam ayat itu ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, pribadi muslim sejati itu asyiddau 'alal kuffar. Kemudian ada ayat pendukung di surah Taubah dan lain sebagainya yang maknanya sama, yaitu hendaklah muslim sejati itu tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dengan orang kafir di situ maksudnya bukan menantang perang atau bermusuhan, tetapi kita hendaklah senantiasa menunjukkan prinsip yang jelas dalam Islam. Prinsip yang jelasnya, kalau dalam kaitannya dengan akidah, ibadah, atau agama, ya kita tidak mau saling bersama-sama. Bahkan kalau dihubungkan dengan surah Al-Kafirun, ya kita membiarkan lakum dinukum waliyadin. Silakan untukmu agamamu, untukku juga agamaku. Nah, itu untuk akidah. Dan begitu juga ibadah. Silakan mereka beribadah menurut agama mereka, dan kita juga beribadah menurut agama kita. Dan kita tidak boleh menyeberang, termasuk mengucapkan selamat pun tidak boleh, karena itu masalah akidah dan ibadah. Tapi kalau dalam kaitannya dengan muamalah, dengan transaksi duniawi, itu boleh kita dengan non-muslim. Misalnya non-muslim itu menjual barang-barang yang kita butuhkan, selagi zat yang dijualnya itu adalah halal, maka kita boleh belanja kepada non-muslim. Tapi kalau yang dijualnya itu zatnya haram, jangankan non-muslim yang menjual, muslim pun orangnya menjual, kita tidak boleh beli. Jadi itulah ketegasan bahwa ada prinsip yang jelas kita dengan non-muslim seperti itu. Nah, kemudian kedudukan orang kafir yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah jelas ya, mereka di tempat yang di akhirat nanti neraka jahanam. Maka bagi kita tentu ini menjadi pemahaman kita. Nah, kalau kita bisa ya bertukar pikiran dengan mereka, memberitahu itu, silakan. Tapi kalau tidak, ya kita biarkan. Ya, karena memang kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, demikian Resta,
1: Ustaz Makhlidi. Itu untuk Pak Ahmad Kholidi di Batu Sangka.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Iwan di Villano, silakan Ustaz.
2: Baik, Aja Iwan. Jadi yang beliau tanyakan mengenai sholat syuruk dan sholat sunat taubat, ya, apakah ada dikerjakan oleh Nabi atau tidak? Sepanjang pemeriksaan saya, kalau sholat sunat syuruk itu ada. Ya, sholat sunat syuruk itu yaitu sholat sunat ketika kita berada di masjid dari subuh dan kita belum kemana-mana dari setelah subuh itu, tapi tetap berada di masjid. Maka menjelang pulang ke rumah, nah kita sholat setelah habis waktu subuh itu, ada kira-kira waktunya seperempat jam setelah habis waktu subuh, nah itu adalah waktu untuk sholat syuruk. Nah, tapi kalau kita sudah subuh sudah pulang ke rumah, lalu untuk sholat syuruk kita datang lagi ke masjid, itu tidak bisa. Jadi dia selama kita berada di masjid sebelum pulang ke rumah, kalau kira-kira seperempat jam setelah waktu subuh habis, itu waktu syuruk. Jadi itu ada. Dan ya, silakan bagi kita yang punya kelapangan waktu, mungkin mohon maaf, mungkin ada yang sudah pensiun, nah tentu barangkali bisa berlama-lama di masjid gitu ya, nah, sehingga sempat untuk sholat sunat syuruk baru pulang ke rumah.
1: Baik.
2: Kemudian sholat sunat taubat, nah, memang ada perbedaan pemahaman. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa memang ada sholat sunat taubat itu. Nah, itu 2 rakaat ya. Nah, itu diniatkan kita sholat sunat itu dalam rangka taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pula yang memahamkan bukan secara khusus ada sholat sunat taubat namanya. Melainkan adalah bagaimana sholatnya orang yang sudah taubat. Ya, mungkin sebelum taubat dulu sholatnya masih belum bolong. Maka setelah dia taubat, sholatnya tidak lagi ada yang tinggal, lengkap terus 5 waktu. Kemudian kapan perlu, tidak hanya sekedar lengkap 5 waktunya, di awal waktu dia berjamaah terus misalnya kan. Padahal sebelumnya bisa jadi dia sangat jarang berjamaah. Nah, dan kemudian juga dikerjakannya banyak sholat-sholat sunat yang lainnya. Nah, itu sholat orang yang sudah taubat gitu. Nah, jadi maknanya seperti itu. Mana yang pasti, apakah Rasulullah ada mengerjakan sholat sunat taubat itu? Ini saya masih ragu untuk memastikannya ada atau tidaknya. Tapi yang saya sampaikan tadi itu pemahaman. Demikian Resta,
1: Iya, baik.
2: Iwan.
1: Itu untuk Kajo Iwan di Villano Parakaraka. Ini di YouTube kita ada Ibu Yeti Yeti. Ini assalamualaikum Ustaz, sehat selalu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Itu sapaan dari Bu Yeti Ustaz.
2: Iya, Bu Yeti. Okay. Makasih.
1: Silakan Bu Yeti, kalau ada pertanyaan silakan di chat saja di kolom komentar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdawat dari Intudipo di 67 Kota Tolok.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intudipo, silakan.
3: Pentingnya pendidikan Islam tadi yang ini.
1: Iya, betul, betul. Ya.
3: Pentingnya pendidikan Islam itu untuk selamatnya dunia dan akhirat kita. Kita pendidikan utama itu ya dari rumah, baik orang tuanya, guru yang utama itu dari kita lahir sampai keliang lahat, sampai kita keliang lahat nanti itu adalah orang tua, baik orang tuanya, baik juga keluarga dan anak-anaknya. Pentingnya pendidikan.
1: Iya, pertanyaannya Uncu.
3: Pentingnya pendidikan Islam itu untuk selamat di dunia dan di akhirat nanti. Gimana gitu ya, supaya kita bisa menjadi orang yang beriman dan terus bisa belajar sampai ke liang lahat, dari kita lahir sampai ke liang lahat. Dalam pendidikan Islam kita selalu bertambah ilmu, kita tidak berkurang, selalu manfaat
1: untuk
3: dunia dan akhirat, supaya kita terhindar dari api neraka dan masuk surga. Satu lagi pertanyaan saya, gimana gitu ya, kalau

0: kita sedang di kamar mandi, kita sedang buang air besar atau mandi, itu kita dalam keadaan bersin atau mendengar azan, apa kita diam saja atau boleh membacanya atau iba gitu. Itu sajalah pertanyaan saya.
1: Baik, sudah jelas ini dan sudah jelas Unjudipo. Terima kasih Unju.
0: Sudah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ustaz Sendau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, jadi dua hal yang dikemukakan, ditanyakan oleh Uncu Dipo. Pertama, pentingnya pendidikan Islam dari lahir sampai liang lahat. Itu memang juga Rasulullah memerintahkan seperti itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu yang maksud utamanya adalah ilmu agama. Kalau ilmu pendidikan formal bisa jadi ada batasnya setelah tamat tingkatan formal itu. Tapi untuk pendidikan agama tidak ada batasan formalnya. Selagi masih hidup kita terus menuntut ilmu agama. Nah tentu ya, banyak apa sarana, bisa jadi kita langsung belajar dari guru mengenai pendidikan agama itu, atau kita juga mendengarkan kajian-kajian seperti ini, termasuk juga di media sosial yang lainnya. Terus kita bisa juga dengan membaca buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi, lalu kita bersin atau terdengar ada suara azan, maka karena kita berada di lokasi yang tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat suci itu, maka kita cukup menjawabnya dalam hati saja. Jadi tidak usah diucapkan, dilafazkan, karena nanti khawatirnya kita akan melanggar ya batasan tidak boleh mengucapkan kalimat suci di kamar mandi itu. Demikian Ustaz.
1: Iya, baik. Mungkin untuk satu lagi dengan pertanyaan yang singkat ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dita.
1: Iya, silakan Pak Arbet.
3: Iya, makasih Mbak Dita.
1: Satu pertanyaan saja singkat ya Pak.
3: Boleh Mbak Dita.
1: Oke. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Siril.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arbet, silakan.
3: Kalau menginginkan anak yang berakhlak soleh itu setelah kita tua juga Pak Siril, itu kan nampaknya tak lepas dari paham tentang Al-Quran dan hadis. Karena itu memang pengalaman saya sendiri. Sementara kalau kita lihat pendidikan anak-anak itu kan pendidikan cari makan aja Pak Siril. Sangat sedikit, di pesantren pun saya tanya enggak juga belajar bahasa dia. Sementara untuk mengharapkan jadi orang baik itu kan memang yang paham bahasa Al-Quran dan hadis. Bagaimana kira-kira kurikulum kedepannya Pak Siril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya baik, Pak Albert, terima kasih. Jadi kita juga selain pengamat pendidikan juga pelaku pendidikan. Saya kebetulan guru Al-Quran Hadis di Mantiga Padang. Memang kita merasakan kekurangan dalam pendidikan apa secara kurikulum pendidikan Islam, yaitu dari segi pendalaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis serta bahasa Arab. Termasuk ya di pesantren ada sebagian yang memang ya lebih mengejar nilai-nilai dan keterampilan hidup gitu ya. Itu juga penting, tapi dasar ilmu agama itu perlu diperkuat dulu. Ya, maka menurut hemat saya memang ke depan itu perlu reformulasi kembali kurikulum pendidikan Islam itu. Kapan perlu selain diperkaya dengan Quran Hadis dan bahasa Arab, kalau bisa seluruh mata pelajaran itu dimasukkan nuansa-nuansa Al-Quran Hadisnya atau nuansa Islaminya. Jadi dia tidak lepas ya. Nah, walaupun itu ilmu umum seperti ilmu biologi, fisika, kimia, geografi, ilmu apa sosial, sejarah, dan lain sebagainya, maka masukkanlah di dalamnya itu nilai-nilai Islami. Berarti kita memadukan antara ilmu umum dengan ilmu agama Islam. Jadi kalau itu bisa kita laksanakan, mudah-mudahan dampaknya akan sangat memperkuat dasar kesolehan anak-anak kita. Demikian, Esta,
1: Baik, itu
2: Pak
1: untuk
2: Robert.
1: Pak Arbet di Lubuk Buaya. Terima kasih pendengar, karena memang terbatasan waktu kita nih pendengar. Mohon maaf juga Ustadz, kita harus ke closing statement ya Ustadz,
2: Ya.
1: tentang pentingnya pendidikan Islam. Silakan Ustadz.
2: Baik, pendengar Radio RI Padang yang saya muliakan. Jadi topik kita hari ini tentang pentingnya pendidikan Islam. Sama-sama kita sadari bahwa pendidikan Islam itu sangat penting sebagai dasar dari jati diri kita. Kemudian kita mengembangkan kehidupan kita ini. Kalau kita memiliki pondasi keislaman yang kuat, maka insya Allah pengembangannya itu akan semakin memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada kita. Tapi kalau dasar
1: Halo Ustadz. Halo Ustadz Cyril. Tidak terdengar suara Ustadz ke studio Ustadz. Ya, perkara kami masih coba tersambung kembali dengan Ustadz Cyril. Halo Ustadz.
2: Agamanya itu. Ya, silakan.
1: Iya, agak terputus-putus tadi closing
2: Nah.
1: statementnya. Boleh diulangi Ustaz
2: Ya.
1: untuk 1 menit, silakan Ustaz.
2: Pendidikan Islam itu sangat penting ya, untuk sebagai dasar bagi kita untuk mengembangkan apapun dalam kehidupan kita. Nah, jadi selalulah kita berpikir bagaimana kita terus menambah ilmu keislaman kita. Demikian, Esta.
1: Baik, Ustadz terima kasih banyak sudah menambah ilmu pagi hari ini ya Ustadz.
2: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pahala juga bagi Ustadz. Selamat bertugas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Ahmad Khalidi di Batu Sangkar, Ajo Iwan di Villano Parakaraka, Unjo Dipo di Solo, kemudian Pak Arbet di Lubuk Buaya. Saksikan lagi perbincangan ini pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dengan narasumber kita tadi, Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang, Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG. Saksikan penjelasan beliau melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, kita akan segera jelang juga pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dari kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok.
3: Persiapan kita yang tidak terlalu lama, ada 3 hari, mudah-mudahan semua kelemahan kita, semua kekurangan kita yang kita perbaiki kemarin tidak akan terjadi lagi di pertandingan melawan Ciamis.
1: Sari Berita, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rekabuming Raka kunjungi warga terdampak Galodo di Kabupaten Solo. Kualitas udara membaik, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB Kota Padang kembali digelar. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Rita Ismail. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo kemarin. Kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
4: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
5: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor. Kami nggak lapor, kami nggak tahu.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
2: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dari kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa, ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
4: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Komandan Resor Militer Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno menginformasikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Solo untuk memastikan penanganan kebencanaan berjalan cepat dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI di sela-sela peninjauan lapangan kemarin. Berikut laporan Sri Darni.
6: Kunjungan Bapak Wakil Presiden di daerah terdampak bencana sudah selesai dilaksanakan. Beliau mengunjungi daerah-daerah terdampak serta tempat-tempat pengungsian, menyapa para pengungsi, para korban, mendatangi rumah duka almarhum, serta mengecek kantor-kantor layanan publik yang terdampak.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Solo untuk memastikan penanganan kebencanaan berjalan cepat dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI di sela-sela peninjauan lapangan kemarin. Kehadiran orang nomor dua di Republik Indonesia ini tidak sekedar meninjau kerusakan fasilitas publik dan mendata rumah duka, tetapi juga menghadirkan sentuhan humanis di tengah duka warga, duduk bersama dengan para pengungsi menyerap aspirasi, serta memimpin langsung koordinasi lintas stakeholder untuk membangkitkan kembali Solo yang sempat lumpuh sebelumnya. Menyusuri sudut-sudut wilayah masih menyisakan material lumpur dan puing bangunan mengering, kunjungan kerja kemarin menjadi ruang perjumpaan yang syarat empati.
6: Bisa terlaksana dengan lancar, aman, tertib, berkat dukungan dari seluruh pihak, baik dalam hal pengamanan maupun kegiatan-kegiatan di lokasi yang dikunjungi. Semua pihak sudah bekerja dengan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan masyarakat juga antusias menerima kunjungan Wakil Presiden dan berinteraksi langsung dengan Bapak Wakil Presiden dengan sangat baik.
1: Sejak pertama kali menapakkan kaki di posko pengungsian utama, Wapres Gibran tak canggung untuk melangkah mendekati warga. Wakil Presiden Republik Indonesia menyapa para pengungsi duduk lesehan bersama ibu dan anak-anak yang mengungsi. Antusias masyarakat Solo menyambut kedatangan Wapres membuncah. Beranjak ke agenda berikutnya, Wapres juga melakukan peninjauan pada sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan, mulai dari bangunan sekolah hingga fasilitas kesehatan setempat. Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan rangkaian kunjungan berjalan aman, tertib, dan lancar berkat dukungan seluruh pihak. Sinergi yang solid antara aparat pengamanan, petugas lapangan, pemerintah daerah, dan keterbukaan masyarakat Solo menjadi fondasi utama suksesnya kunjungan tersebut. Kehadiran negara di Kabupaten Solo tidak hanya membawa bantuan fisik, tapi juga membawa secerca harapan Solo akan segera bangkit dan tersenyum kembali. Sri Dani melaporkan.
0: Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo setelah seluruh warga yang dilaporkan hilang ditemukan pada hari kelima pencarian. Korban terakhir ditemukan meninggal dunia kemarin pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di belakang kantor Bupati Solo.
7: Korban kedua yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan tersebut membuat Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban bencana. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin Muklis di Solo kemarin mengatakan, satu korban ditemukan pada hari pertama setelah bencana terjadi. Sementara korban kedua, Agusra, ditemukan tim SAR gabungan kemarin pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Sektor 1, belakang kantor Bupati Solo. Berdasarkan laporan tim SAR gabungan, Agusra ditemukan dengan jarak sekitar 713,73 meter dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Arusuka untuk penanganan lebih lanjut. Nur menjelaskan, meskipun operasi SAR khusus dihentikan, Basarnas bersama potensi SAR tetap bersiaga di wilayah terdampak bencana. Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat atau kondisi lain yang membutuhkan pertolongan.
8: Dari hasil operasi SAR sejak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang, tapi alhamdulillah hari pertama ditemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini hari Jumat jam 11.00 waktu Indonesia Bagian Barat tadi korban alhamdulillah sudah bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kegiatan operasi SAR dengan adanya sudah tidak ada target ataupun korban yang harus kita lakukan pencarian dan penyelamatan, maka operasi SAR secara khusus sudah selesai.
7: Nur mengungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan tambahan mengenai warga yang hilang akibat banjir bandang di wilayah tersebut. Namun operasi SAR dapat kembali dibuka apabila terdapat laporan baru mengenai warga hilang atau kondisi lain yang membutuhkan pencarian dan pertolongan. Berdasarkan data sementara, jumlah korban selamat tercatat sebanyak 36 orang, sementara 2 orang meninggal dunia. Kedua korban meninggal tersebut yakni Agusra, laki-laki berusia 59 tahun, warga Jorong Pasar Usang Lubu, Nagari Koto Gadang Gugua, serta Davi Rahman, laki-laki berusia 21 tahun, warga Kayu Aro, Aye, Baliyang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Di tengah pekatnya lumpur yang menimbun pemukiman dan menyapu habis harta benda di Kabupaten Solo, ada luka yang jauh lebih dalam dari sekedar tembok rumah yang hancur. Di antara jejak duka dan ratap tangis para penyintas yang kehilangan tempat bernaung, secerca harapan hadir menyapa saat negara turun langsung memeluk jiwa-jiwa yang terguncang,
1: Mengingat warga di tanah yang terluka ini, mereka tak pernah berjuang sendirian untuk bangkit kembali. Berikut news feature produksi RRI Padang.
9: Nyangka ini jalur air, harusnya tuh turunnya ke sana, Pak. Tapi ada yang kesumbat ke ini, beloknya ke sini. Makanya ini parah banget, kan orang nggak nyangka. Nggak nyangka dia ke sini. Ada yang tersumbat di mana gitu atau gimana gitu. Tiba-tiba dia belok. Belok, Pak. Tanya orang yang tinggal asli sini. Harusnya nggak ke sini larinya.
10: Di salah satu sudut kamp pengungsian Kabupaten Solo, Sumatera Barat, duka akibat musibah mewujud nyata pada seraut wajah warga bernama Emma. Perempuan berusia 29 tahun itu tak sanggup lagi menahan runtuhnya air mata saat menyaksikan rumah tempatnya bernaung kini hancur terbenam lumpur pekat, menimbun seluruh harta benda dan kenangan yang ia kumpulkan seumur hidupnya. Bagi Emma dan warga terdampak lainnya, kehilangan aset fisik memang menyakitkan, namun luka batin yang tertinggal jauh lebih berat untuk disembuhkan.
11: Ya, jadi saya salah satu warga di perumahan sini yang kebetulan terkena dampak, ini rumahnya yang ini. Pada saat kejadian tuh maghrib kalau nggak salah, yang pertama. Dari situ anak saya hampir nggak keluar karena kita berdua nggak ada di rumah. Tapi berhasil keluar. Tapi rumah itu motor terbenam, rumah terbenam. Nah, jadi kalau bantuan, apa ya, sekarang yang kepikiran cuma rumah bisa kembali, bisa ditinggali lah. Air, karena sekarang kalau makan, bisalah kami tahan gitu ya. Nah, cuma air inilah. Ya itu aja lah.
10: Di tengah suasana duka dan kecemasan yang membayang itu, kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, menjadi pelukan hangat bagi jiwa-jiwa yang terguncang seperti Emma. Tanpa canggung, Wapres melangkah menyapa warga di lorong-lorong tenda, lalu duduk lesehan di atas karpet sederhana bersama para pengungsi.
12: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor. Kami nggak lapor, kami nggak tahu. Ya.
10: Genggaman tangan yang erat, senyum yang teduh, serta bisikan penyemangat dari orang nomor 2 di Republik Indonesia perlahan mencairkan suasana hening. Anak-anak yang tadinya mengurung diri dalam ketakutan mulai tersenyum saat diajak berinteraksi. Kehadiran negara di samping Emma dan warga Solo lainnya tidak hanya membawa kepastian logistik dan perbaikan rumah, tapi juga menghadirkan rasa tenang. Sejatinya, di balik trauma yang membekas, mereka tidak pernah berjuang sendirian untuk bangkit kembali. Ada negara yang senantiasa mengalirkan kontribusinya, merangkul saudara-saudara yang terluka untuk bangkit bersama. Demikian news feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Membaiknya kualitas udara di Kota Padang membuat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB kembali dibuka. Setelah 2 minggu dihentikan sementara, masyarakat kembali dapat beraktivitas dan berolahraga di kawasan HBKB mulai besok.
1: Setelah 2 minggu dihentikan sementara, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di Kota Padang kembali dilaksanakan besok. Keputusan tersebut diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara Kota Padang mulai membaik dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI kemarin mengatakan, keputusan kembali menggelar HBKB dilakukan berdasarkan pemantauan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan menunjukkan indikator kualitas udara di Kota Padang sudah berada pada kondisi baik. Dengan kondisi udara yang sudah baik ini, masyarakat yang mengikuti HBKB tidak diwajibkan menggunakan masker selama beraktivitas. Ia mengajak masyarakat kembali memanfaatkan HBKB untuk berolahraga dan menjaga kebugaran.
2: Ya, informasinya karena siap pemantauan kita bersama Dinas Lingkungan Hidup juga terhadap indikator kualitas udara di Kota Padang khususnya, itu sudah kualitasnya baik sehingga kita putuskan untuk bisa melaksanakan Car Free Day kembali. Tentu kita mengajak masyarakat untuk terus berolahraga, menjaga kebugaran, tetapi tolong tetap menjaga kebersihan. Diminta kepada peserta HBKB ini tidak membuang sampah sembarangan.
1: Selain menjaga kebugaran, masyarakat diminta tetap memperhatikan kebersihan selama pelaksanaan HBKB. Ia menyampaikan masih ditemukan sampah berserakan di sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi aktivitas, termasuk brosur serta gelas minuman yang dibagikan kepada masyarakat. Tasliatul menambahkan, para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan HBKB juga diwajibkan menjaga kebersihan lapaknya dan menyediakan tempat sampah. Pedagang dan pengunjung diminta membawa serta membuang sampah secara bertanggung jawab pada tempat pembuangan yang telah disediakan pemerintah Kota Padang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Sijunjung yang akan digelar di Kecamatan Kota 7 dengan jadwal pelaksanaan berlangsung selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Oktober 2026.
3: Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir kemarin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Sijunjung yang akan digelar di Kecamatan Koto 7. MTQ Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Sijunjung tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026. Beni menyampaikan keberhasilan pelaksanaan MTQ bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Menurutnya, MTQ tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
4: Mengajak kita semua untuk menyambut dan mensukseskan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Sijunjung di Kecamatan Koto 7, tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2026. Jadikan momentum MTQ sebagai gerakan bersama untuk membumikan Al-Quran, memperkuat ukhuwah dan membangun masyarakat Sijunjung yang religius, berakhlak serta bermartabat. Bersama Al-Quran, kita bangun Sijunjung yang bermartabat.
3: Beni berharap momentum MTQ dapat dijadikan sebagai gerakan bersama untuk membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran diharapkan semakin tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Beni menambahkan, selain memperkuat pemahaman keagamaan, pelaksanaan MTQ juga diharapkan mampu memperkuat ukhuwah antar masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tim Kabusirah Semen Padang FC terus mematangkan persiapan jelang menghadapi PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Laga kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis sore nanti.
5: Kalau menurut saya, siapapun yang di depan gawang besok, dia ada di box penalti. Terutama ada Spaso di situ, ada si Fano di situ, dan ada yang lain-lain. Kalau ada kesempatan untuk cetak gol, usahakan untuk mencetak gol. Karena peluang di depan kotak penalti itu jarang yang dapat dengan begitu banyak.
6: Dalam jumpa pers jelang pertandingan kemarin, pelatih Semen Padang FC Neil Mazer mengatakan timnya telah melakukan evaluasi usai bermain imbang 1-1 pada laga sebelumnya menghadapi PSIS Semarang. Salah satu perhatian utama adalah menjaga konsentrasi pemain hingga menit-menit akhir pertandingan agar kesalahan dalam penjagaan tidak kembali terulang. Neil menegaskan Semen Padang FC tidak memandang sebelah mata kekuatan PSGC Ciamis. Menurutnya tim tuan rumah memiliki kualitas dan sejumlah pemain berbahaya yang perlu diwaspadai. Karena itu persiapan tetap dilakukan secara serius meski waktu recovery cukup singkat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta menuju Ciamis.
5: Di hari Selasa kita sudah mulai latihan, hari Rabu sudah mulai latihan. Memang kita punya sisa waktu hanya 2 hari. Ya, kita mengharapkan karena ini perjalanan jauh dari Jakarta ke sini lebih kurang 7 jam. Persiapan kita yang tidak terlalu lama, ada 3 hari. Mudah-mudahan semua kelemahan kita, semua kekurangan kita yang kita perbaiki kemarin tidak akan terjadi lagi di pertandingan melawan Ciamis.
6: Hal senada juga ditegaskan pemain belakang Semen Padang FC Muhammad Rezaldi Ihanusa. Menurutnya bersama skuad lainnya di bawah arahan pelatih Neil Mazer akan berjuang maksimal dalam laga tersebut. Meski tuan rumah Ciamis diperkuat sejumlah pemain akademi Persib, namun bersama tim bertekad membawa pulang 3 poin.
7: Saya tidak menganggap enteng lawan. PSGC Ciamis adalah tim yang bagus, kita respect terhadap dia juga, dan kita sudah mempersiapkan buat melawan PSGC Ciamis. Insya Allah bisa berjalan dengan seru dan kita bisa meraih kemenangan.
6: Hingga pekan ketiga kesebelasan Semen Padang FC berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan PSGC Ciamis menempati posisi ketiga juga dengan 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Kabupaten Pasaman memastikan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 16 di tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pasaman telah mempersiapkan sebanyak 225 atlet dan 55 pelatih untuk memperkuat kontingen daerah tersebut.
8: Jadi atlet Pasaman begitu gembira untuk menyambut Porprov kita di tahun 2026 ini.
6: Dalam dialog bersama RRI Padang kemarin, Ketua KONI Kabupaten Pasaman, Esy Edi Herman mengatakan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan, mulai dari tes fisik, seleksi atlet dan pelatih, hingga verifikasi kebutuhan perlengkapan pertandingan. Menurutnya seluruh proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan atlet Pasaman berada dalam kondisi siap bertanding.
8: Kita Pasaman telah menyiapkan 225 atlet, pelatih 55 orang, dan kita mengikuti semua kegiatan seperti tes fisik, seleksi atlet, pelatih, sampai verifikasi kebutuhan bantuan alat tanding. Jadi pada intinya, Pasaman telah siap untuk mengikuti Porprov nantinya.
6: Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Pasaman juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah untuk mendukung persiapan dan kebutuhan atlet menghadapi Porprov 16. Para atlet saat ini masih menjalani pemusatan latihan di Pasaman sebelum nantinya diberangkatkan untuk mengikuti pertandingan di berbagai cabang olahraga. Sementara itu, Sekretaris Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pasaman, Edi Warman menyebut cabang atletik menjadi salah satu andalan kontingen Pasaman. Sebanyak 22 atlet yang terdiri dari 10 atlet putra dan 12 putri dipersiapkan untuk berlaga dengan target meraih sekitar 5 hingga 6 medali emas.
9: Memang dari 27 cabur yang dipersiapkan yang akan diberangkatkan oleh KONI Pasaman, salah satunya lah cabang unggulannya kita dari cabang atletik. Jadi ini memang beban juga bagi kita sendiri, ada sekitar 5-6 medali yang akan kita targetkan, yaitu medali emasnya.
6: Meski demikian, Edi Warman berharap adanya kepastian terkait pelaksanaan Porprov, khususnya menyangkut jadwal dan dukungan penganggaran. PASI Pasaman berharap adanya penyesuaian atau penundaan apabila diperlukan dengan pertimbangan kesiapan anggaran. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka kunjungi warga terdampak Galodo di Kabupaten Solo. Kualitas udara membaik, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB Kota Padang kembali digelar. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Untuk informasi bagi Anda, kita nikmati rangkaian hiburan terlebih dahulu, pendengar. Nanti saya juga akan menambah informasi-informasi terbaru. Bisa Anda baca juga pada portal berita kami, rri.co.id. Selamat pagi. Yang hari ini mungkin masih bersiap-siap ke tempat tugas, ke tempat aktivitas, walaupun bagi sebagian yang lain, hari Sabtu dan Minggu itu merupakan hari libur ya untuk bekerja. Tapi bagi yang tetap ke kantor, ke tempat usaha, hari ini ke sekolah juga. Apa kabar? Mudah-mudahan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti bahan-bahan untuk pekerjaan atau alat tulis ya, buku yang akan dibawa ke tempat tugas. Oke, apa kabar? Selamat pagi Uni. Ini apa kabar? Selamat pagi. Yang saat ini juga sedang menikmati sarapan ya di berbagai tempat di Kota Padang yang menyediakan menu-menu sarapan atau di rumah barangkali. Kemudian yang di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga selamat pagi. Tetap semangat untuk aktivitas Anda hari ini, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Agak berdengar, kita akan beralih dulu ke lagu selanjutnya. Nanti saya akan selingi juga dengan beberapa informasi untuk Anda.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menekankan pentingnya penguatan literasi budaya di tengah arus modernisasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki kemampuan digital sekaligus tetap memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini disampaikan oleh Mulyadi saat membuka Festival Literasi Budaya tahun 2026 di Aula Balai Kota Pariaman kemarin. Dikatakan pendengar, kalau literasi budaya ternyata tidak sekedar berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal. Menurutnya, Festival Literasi Budaya menjadi ruang yang menghubungkan kekayaan sejarah dan budaya masa lalu dengan perkembangan teknologi di masa depan. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen mendorong lahirnya generasi yang cerdas secara digital, namun tetap memiliki kesantunan dan jati diri secara kultural. Kemudian pendengar, Festival Literasi Budaya ini berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan berbagai kegiatan. Informasi ini bisa Anda baca kembali pada portal berita kami, rri.co.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Sudirman 12 Padang mendengar beberapa hiburan, informasi sudah kami hadirkan. Kita akan segera menambah informasi-informasi terbaru tentu dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu pendengar, jangan lewatkan bagaimana informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau. Dan setelah itu kami juga hadir ke ruang dengar Anda dalam Padang Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, berbicara tentang susur sungai, langkah dini hadapi bencana banjir bandang. Tapi kita akan segera ikuti dulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.